0: 2 pagi, 8.4 minit pagi.
1: Ya, lagi bergulai ngau kami Semina Boy FM, Bar Frekuensi mm-hmm. Ti semak ngau kita semua ya. Minta pun, tuning radio lari bagi kita.
0: Sehingga ya, Anisa. Ya, signal, sekenial semak gawai, Cak.
1: Kena nah. Macak. Aku tu lepas ngau gawai tong keman-man, aku rehearsal dulu.
0: Rehearsal dulu, eh?
1: Lepas orang muda practice, make perfect.
0: Rehearsal lah nang kurang.
1: Rehearsal nang kurang. Ya, aku pas tu lepas aku rehearsal kalau bagas ke dalam 3 hari itu.
0: Tinggal berapa hari lagi nih? 4, 3
1: hari puang ke, Cang. Sudah malam 31.
0: Ya, nanti ingin tu malam mentakawai nih.
1: Ya, Mak. Ya,
0: tahun 2026 tu. Lalu, saat itu, Mga, kemisi pentingnya, berseri baik kau, Hari Raya Aidil Adha.
1: Ah, jadi, bagi pilihan menua kuciang di tu, jalan bukai ku nak nyangkuang. Jadi, kami dua sama jalan saya. Mumpuk hari rumah pagi itu tadi, jalan amat. Okay. Nanti kenyap lah jalan mumpuk kerja cari hari cak. Nanti beri orang roti, ya, suara gawar hari kau mengkujak.
0: Ya. Yang main-main lah.
1: Oh. Tanya tadi dalam kita itu tadi pemisi tetangguh bawa daripan anak-anak ingat.
0: Ya, sikit oh. Mak. Tang pelabaku, bisnis kedai kita yang megah ya, kau dah berengkah kemisi, dah ambil kemisi gawai.
1: Dah tengkar menua sekolah, Cak.
0: Dah. Leban minggu tu megah, udah berengkah kemisi sekolah, ne.
1: Ya, Mak.
0: Nah, ya, kemisi, apa ya? Ben kemisi,
1: ya, ya. Ya, mesti akan ditih apa ya, Cak. Anak gitu, kemana, Maya, apa ya, cikgu, Kak.
0: Nyabona salahnya.
1: Nyabona. Sekolah Jepun tangau kau kita terlalu maya pemisi tu pulai ke menua kelebihan ke rumah ya ke ditinggal cak nanti orang ngibon rumah di menua tu memang ya kecukup kritikal tinggal saya ke kumpulan siti kita yang ngemas rumah ke lama udah ditinggal tu nak bakal di baru rumah tempoh hari ngemasnya cak
0: ya amatnya leban namanya macam-macam mutai ke besaran dia sidam pelawak
1: gagap rumah kena sidam
0: sama lah spider dengan pelawak nak
1: ya dek ya
0: dek
1: spider tu ya boleh biar kau ya kau putih ya tolong ya ya aktor cak pelakon
0: op ya
1: pelawak tu bedau pelawak tu baru kau belajar jadi pelawak meh.
0: Okey, lalu kita ya ke nyangkanya pagi itu kiruah berintu kau tai ke kue ke bagaikan kau tai empat ke cerita kita pagi itu bah 2 pagi kita berkenang berjakuk pasal pemakai aku jadi, cerita pemakai itu nombor satu
1: aku
0: cak
1: ya nanti bah aku cak selalu ya bola me kita itu bah pemakai dari pun ibu kirana cak tentang tai expectation utai ke dijangka dan nah kurangnya kita lebuah maya datai di rumah orangnya maya ngabang lebih lagi lalu PMG utanya mesti lagi dulu dijengkau kita expectation kita lebih maya datang ke rumah orang nama mesti ke jengkau kita memamat
0: dalam hati dia dalam rundiang segi ayan pemakainya harap itu bisa lagi
1: tiba kaku catan itu lagi 3-4 tahun sebab cak utai itu selalu tiap rumahnya kan bisik megang dan kadang 2-3 tahun itu kurang cak dan mana-mana cak suntuang mirah
0: suntuang mirah nyana gila nyana
1: oke aku kaya pula kari kalau aku merak nambil mecak tinggal aku makan suntuang mirahnya nama kita makannya jahit ngelih kita
0: aku nyelai gak aku siko cak aku nanti abang de rumah orang harap disi pulut tu lagi aku
1: oh jangan dia cak
0: ya lu mau gila pakai pulut dari subam gila pakai pulut
1: tang pulut tu ya ke dia tu aku kagak makan tak aku milih cak dia mesti dua cak nanti pulutnya amai ditunuh orang nak kayu api aku kagak lepas dia tu dunianya maju cak lepas dia sekedar pulut tu ya tu main kukus yang merubah aku mat nyawa aku sih kau nanti masuk aja
0: miliah gede na
1: kamal ketu cah atas lera tinggi hai tes
0: ku
1: tu
0: aku ada apa ngap ku magang
1: oh ngap magang
0: asal pulut
1: lepas nanti bah pulut bah ku cah bau asap kayunya mesti kak bau tertuang
0: originality kayu. Ya
1: kaya. Originality ya nanti bakal ya ke main kuku kos tu nanti bak nyawa aku nyawa saya ke makai asai bau perukaran.
0: Okey, nama menu special ketika rap kita mesti dinah ke orang maya ngabang ngabang okay. Gawai tu lah lah
1: amat jadi post ngagai ya Facebook kami www.facebook.com lalu tinggal ke dia nama nak ni utai ke tu udahnya meliwar kita ngenangnya dia tu.

0: sejarah. Kesul hiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Berasa yang kaget dalam hati jangka kita yang ke bisik dekat berjanji, sudah berjanji ke bertemu banyak gawai itu hilang.
1: Iya, lebih lagi bagaimana kita ya ke berkelala tahu kan di kemarin
0: long lama aja.
1: Long.
0: Hello this.
1: Nyorong.
0: LDR.
1: Nyorong sebetulnya.
0: Wrong direction.
1: Leban jika kau leban dia tahu dunia kita bukanlah terlalu mudah. Hari mudah nama apa tahu dah buah pengindok ke pengandiri cak. Jadi bisnis kedanya ngambil awak megawatt tu dulu keterubah ya. First time keterubah.
0: Ya.
1: Udah first time keterubah lagi.
0: Tahu ke kita ya kan yang kanya bisnis sulu hati di menua cak. Maya namanya pengerami gawai tahun yang kemari bertemu. Udahnya tadi. Lalu berbungai lah pengerindu ya. Bisnis nak kena.
1: Bisik aku kena kuat.
0: Kalah nak kena. Di bisik nak cerita kena aja.
1: Aku nak ada saya aku.
0: Ada di mana?
1: Ada.
0: Aku bisik aja.
1: Oh, dia bisik.
0: Ni banyak cerita itu lah.
1: Cerita. Biar bisik, biar nak cerita. Dan ni sok memang kena.
0: Oh, mbak punya.
1: Dan cerita tu aku yang kenang kena. Nak jawab begitu.
0: Okay.
1: Kenang ke
0: pemakai.
1: Ya, ya ke di anti-anti. Sama pagi, kagak ya. Ada mending untur. Ya, utek dan trik ya. Denah orang maya enggak bang. Kesatu janik pansuah. Kedua kasam ikan.
0: Sedap.
1: Ketiga ikan pansuah.
0: Okay.
1: Ikan tunu, ikan luluan. Nanti pihak menyamai dia gaya fishing village ya. Kalau lagi nanti banyak pula yang gaya menua rantau limau kian menua. Ulu guys kia semah empurau kita nemu ikan sungai tu nang ya nyamai deh. Lalu nanti ikan tu lawak ya kecun kena ngulu ya sekian ada bukai segi puluhan. Tinggal bangga gaya muda bayu 60 digagak sida ya laban
0: bayu
1: kala bidayu
0: bidayu
1: bayu hanya ibu kami cak
0: okay. Ibu bayu
1: jadi pulut sida ya nang beriti kerinti ya nyamai kita makasih ya ini bau dia laban suah ngagak pulut ke besi inti ngagaya
0: tam cerita ya. Pasal pulut tu cak nanti orang ya ke penemu ya lah lang ngagak pulut tu kadang ya nan tu dah tanya saya punya. Ya mesti orang ke nemu
1: sukat ya.
0: Nemu sukat ya. Udahnya ya nemu nunu ya.
1: Ya mama. Ngaliah ya.
0: Mesti skill magangnya kebenar ya.
1: Laman mesti sekedar pulut tu cak di berarti ke spiat tu tetap kerak aja kalau masau deh. Hanya celuam gamal. Jadi spiat tu baka ke kerek-kerek yang mimpi lewat ke mata.
0: Ya. Aku mesti ya aku siko tu cak. Asal maya pengrami sikit ya belama namanya. Boleh tender.
1: Boleh tender.
0: Ngintu pulutnya.
1: Kira ada pulut men segi ya cak.
0: Segi ya.
1: Jadi berengkah dia tahu ni anak-anak ngigak ngigak protoje kayaknya cak.
0: Aku lapan ter segi gila pakai pulut. Asal pakai pulut ter de namanya di tono ya. Aku nemu ni bagi saya tergegak ya.
1: Ngau ni kukai na.
0: Ngau kukai.
1: Banyak mana dia tahu mesti kena sikup protoje guru ya cak.
0: Ya.
1: Lapan utai tu tadi ngai ke kukai kita mana nama deh. Ngai ke lah ya nak dapat kini tahu ke malam suruh gawe ya overdose ya. Nah cuma ni nak makan pulut.
0: Ya. Karena kebisik mah bala kami namanya suku juru. Ya ke kanampu pengawal. Aku ni buah cah dari keram. Ngai ke pulut jadi ketupat.
1: Aku nemu cah. Ni buah dia buat cah. Dia cuma asyik panas tu berapa.
0: Okey kita mesti Jonikal Juan pagi itu. Kelimpah hari nguat kau ya. Manu ngau itiat. Teh buka ya ke nang diante-ante ya lah lebih meyak ngabang ianya perut ngoreng ka dalam nguatnya kayak gulai ngona nasku ya
1: malgi ngopuluat
0: malgi ngopuluat
1: demo teh sebutannya puluat megang nih
0: ya mesti puluat gayanya
1: amai 80 tu kena kita yang ngelaban nama-nama aja lah waknya segi masuk cak embal ke ngau kasam koknya deh
0: iya kok
1: embal ke ngau teh kesebut ini tadi kok embal ke ngau teh palonya kok akhi lalu api yang menggap ke pagi tu sis Lucy untuk tau ngadang kita nanti sis Lucy tu ke rumah utai ya ke patut ngasuh ya hati ya selera ya niki ke cak main ngabang keterubah ya serungkuang. Kedua kasam ikan
0: serungkuang.
1: Kasamnya ni serungkuang. Kita pun dia teh serungkuang.
0: Nama teh serungkuang.
1: Dah nama menu kena.
0: Nah, nama engkau teh namanya bekap pulut kini.
1: Engkau
0: balut ngono nya. Balut ngono namanya daun utai kini.
1: Daun singkong.
0: Kuaku mah.
1: Daun singkong.
0: Daun singkong.
1: Tapi dia Bisa mengak kempan undai campur pot lengkap apa. Mm-hmm. Undai nyak pernah mengigak aja.
0: Ya.
1: Kelima jani pansuah. Enam ikan sungai pansuah, ikan bawang kelebihagi ikan seruai nanya moto maya gawai tu no diet time gawai.
0: Ya.
1: Tuwal. Nanti ke diet nanti main dah gawai tu lah.
0: Oh, eh?
1: Kelebih lagi maya kap temu ngadu tu.
0: Kasih kenyang wah.
1: Ya man. Tapi tu nanti kita terlepas diet ni cak. Tahun baru baru nanti ya. Setahun 360 hari. 360 hari kah?
0: 65.
1: Kurang ke 5 hari.
0: Okay, kita kebuka komen Pak Pos dah begitu. Mm-mm. Cerita kita pasal menu special ketika rap ke kita bisa dinah kurang berumah dor kita ngabang gawai itu ilah.
1: Ya kita kenyadi pengabang. Kau bila kita kan nangis pengabang, coba nyawa kita empu tanya.
0: Ya.
1: Bukan nanya ke nyawa orang.
0: Okay, kita dengar ke sini lagu tu, lagu hari Baby Sima. Maya hari gawai.
1: Terus segulai sejalai ngau kami ba angin mantar gawai jam kedia tu.

0: suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau
1: Wai. Jai mah gemuranya.
2: Sarinya ini yang bisa beli gelang.
1: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisa duit.
3: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: kita rentak berketucaan. Tu asal ke dia bawa atas bukit di si kampus.
1: Simbuan ya.
0: Simbuan. Orangnya tadi habis si efek-efek api kuning.
1: Lagu Hari Veronica Ngau Richa Bujang Pengabang Megawai.
0: Kau tren lagu ketentu lagu etnik Borneo tadi jadi Siti Ari Passion Megaca. Lagu-lagu gawai kita ke tahun tu aku berarti keca. Elemen ke Natuna ke besi dalamnya Natuna besi sape dia tau.
1: Ya.
0: Tanya memang nah ya kita ngerembai kaki music Borneo kita. Kayak pernah cerita-cerita ke malam malam enggak dah di dalam tah pagi itu kenang ke bawah pemakai itu Clement Ugan nganti baya tiap itu bila ke dikus yang dikusuang ya kusiang
1: kusiang yang Batman ya
0: jauh main bunyi hanya tadi babi menua kuring kicap. Nya Siti area menu wajib pada aku buat tiap itu menua di kusuang kucak. Hari sematan nyentuk ke ngagai menua limbang di cagai benamit kucak. Nah tau nak utanya ada nah.
1: Oh wajib saja. Yang ini wajib ya.
0: Entah nanti baku cak. Nanti bakal babi tu ambil bunyi kaya. Aku kagi makai babi menua di semua kicap. Nanti dibanding ke babi-babi import tu cak. Yang ke tester daging tu. Yang bunyi channel pakai nak tu cak. Tester daging jani tu cak. Nanti jadi menua kita ikut lebih kendang ya. Dan ke mana mai tu ke ngamai. Digulai ke ngau kicap lalu bisi liak pepat. Aku kan bakal bansa makai liak cak. Tang nusuk liak pepat. Gulai kicapnya aku kak main nanti kicap mania.
1: Bawang baru dik.
0: Oh bawang kapak dia nyebuat tulis genggamnya kalau masuk terus dalam mulut.
1: Okey kita mesti Joni Bayang begitu. Medah ke utai ke dekarap ke bisi ba menu lemah mayang abang. Ianya asli lemak ya. Ya selai ring orang.
0: Asli lemak. Asli lemak. Asli abang cari tu cak.
1: Asli lemak ria ribu lihat bisi na.
0: Oh, jadi ini bisi nanti beka kalau suntuan ini mana enggak asli lemak agak di kantin sekolah.
1: Oh, berdia. Sikit bisi na. Kumpul.
0: Tang selnya dah nama selera kita mensia cak.
1: Ya, selera kita mensia. Nah sama leh.
0: Nah sama tang. Nanti maya gawai. Tubuh kumpul cak. Saya kena kalau mendorong kena hasil lemak cak.
1: Tahu ji cak. Gawai itu ialah.
0: Oh bunyi ke hasil lemak. Ya. Yang mereka tu berjual kali ya bersih bas kami.
1: Hasil lemak tu ah. Ya mesti sambal ya mesti ke steady cak. Baru ya. Baru nyamai nak.
0: Ama ama ama.
1: Kau begini dengerin awal si lemaknya. Lemaknya ngerine ya ban. Asa sambal ya nak hatai ba level. Sedap nyamai ya.
0: Level pemisang lah jalan pemanis ni cak. Nanti ya kelalu manis, ngai kena.
1: Oh, ngai jadi kah?
0: Nanti ya kelalu bisa, ngai kena. Nanti nak bisa mimit, ngai kaya.
1: Iya sedar-sedar. Mesti nyengat mimit.
0: Oh. Jadi nanti aku nanya dia buat nasi lemak tu, cak. Nanti dia buat nasi lemak, nanti telur dalam nasi lemaknya. Dia ke telur dadar atau ke telur skala?
1: Ya, aku dah milih.
0: Oh, dia dah milih.
1: Dah milih, ya. Oh. Aku sikit orang makan telur pun. Sikit rindu makan telur. Telur rebus, telur guriak, semua on makan.
0: On makan. Aku nanti aku hasil lemak aku kaki yang nak telur rebus cak.
1: Oh. Telur anunya yang kaya dek, namanya guriang yang kaya dek.
0: Guriang yang kaya madang nggak entang kurang.
1: Kurang
0: ah. Nanti dibanding ke ngau ya ke rebusnya, lebar rebusnya ke terubah ya. Menyanya dibuka sikit kuningnya dulu taparku. Oh, namun kuningnya ya bisi saya ke ketika tanya moto ngasuh. Wah, mulut dia bakal ke makai cunggam-cunggam nak jadi. Dia nemu-nemu cunggam nak jadi, cak.
1: Memang cunggam nak jadi.
0: Ya kan lekat memulut kita kuningnya.
1: Oh.
0: Anda benar ini ngani-ngani-ngani-ngani muai dulu. Dia bukan cunggam, cunggam dengan awak, ya gis kalah. Oh. Tak kuning telur tu, ya sepur apa mulut, cak.
1: Aman. Tahunya tengah suah saya kenyak, nah.
0: Suah saya kenyak, nah. Ya, tu Siti hari mega dikembali kita itu, exercise mulut. Jadi rajin-rajin makai kuning telur. Okey, apa dengar kita ya, ya ke sikutu Yud Jali selamat pagi. Anti baik ya pemakai ya ke anti ya denah orang sehingga dijemput ya perumahnya ya, tadi kasam jani gulai ngau teruang tambah ngau pisi ekstra perut babi goreng rangkai dia pe spray
1: mantap
0: okay. Ya baru mantap. Kau jakau kaban tes berai mantap mantul
1: ya, kan? Mantul mantap betul
0: mantap betul. Kau mahu terubah mantu-mantu, nak mahu tu ke mantuannya pulai baru. Nak return tu, utain tadi. Nanti liar kita asuhnya mantul pulai kita baru.
1: Okey, kita mendiang ke lawai dulu.
0: Ya.
1: Nombor dia lawai.
0: Nama dia lawai.
1: Lagu gawai.
0: Oh. Anak main kutai syopom. Aku paling gaya kutai syopom dalam dunia.
1: Lawai. Lagu gawai lah. Bakal mantul. Mantap betul.
0: Itu lawai ni. Siapa menyanyi ya?
1: Menyanyi ya.
0: Anak syopom ni.
1: Angela Latajua. Aitua Kapit.
0: Mbak, 2 pagi. Wah. Wow.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Tegelan Sejarah.
2: Hey, laju main layan tuh nih. Download dulu mengenai jauh dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kini. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tuh.
3: 5 menit udahnya.
4: Ken, akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tuh. Sapa ngereja tadi tuh. Mayo ma tu download tuh. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
2: Ni Jess.
4: Bedak dia nya.
2: Abu sapa ambu pegawai tu lah.
5: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. YFM.

0: Dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Agi ba 2 pagi cerita pasal pemakai maya gawai pagi tu.
2: Iya. Kayaknya dia 13 minit lagi jam kita indoor kita berandau ke cerita pemakai ke pagi tu mere sama pagi ngagai. Apa ninga kita ianya tadi mami ya nini anti ya nyawa ya nantu milih asal jauh teke denah kurang megawai itulah ianya lawak kampung baka upak pantau upak maram upak muruang kelebih lagi digulai kengau kasam ikan
1: nyamai magang tanya
2: ya anti mbak gawai keterubah cak di pedaku jarang orang ngenah lawak kebekanya cak gawai keterubah ya ke suah lagi di pedaku kari kerinti manuak kari ikan kari sayur kari udahnya nak tahu nak mega mihun nak kira suap goreng laksa mihun udahnya manuak ni bersebut punya cak
1: kira lawak nya tadi lawak basnya nya pengujuang ya lah nya cak kena nutup ya lah
2: lawak pengujuang dalam babas tu selalu ya nyadi ba ya kedua taku ya ketiga cak gawai kedua ketiga di nama kebua nyawa nyobal makan daging
1: kena nabar.
2: Lagu mana nanti hari hari keterubahnya, okay pula aku nanti bakal pala jani sitte nya cak ngotot tulangnya aku kan nanti nyom kau dua kan manggum tulangnya nanti aku cak pakai jani tang datang bah hari kedua ketiga mendadak gen gaya macam yang aku cak.
1: Ya mana? Sudah benar dah.
2: Ya kemudian nanti kita yang terkait yang aku katakan tua ya kumpah.
1: Leban, okay nama kan nanti. Leban udah kelalu benar 2-3 hari nyari mapak ke nak memakai daging ya. Di kelalu mayur daging dempak kita gitu. Nanti mana gitu.
2: Amat.
1: Leban aku kalah cak. Berjurut hari makai daging melebuh maya ke berjalan deh. Mulai kita ya, bina ngusung orang gitu. Daging hari terubah daging tentu ketiga empat hari makai daging. Lain lah saya.
2: Betul. Lama aku mesti ngau deh semua cak.
1: Mesti ngau deh nih.
2: Mesti ngau deh.
1: Mengingat kau.
2: Mainnya pagi daging, tengah hari daging, main daging, empat hari daging, ujung-ujung nama migi.
1: Nah, udah nyonya lain nasi nyawa agak. Kaki gak tay ke namanya. Bagi sayur-sayur, tengahnya nak.
2: Amai.
1: Temu sup di pihak aja, eh nyamai.
2: Ya, kemudian deh. Kadang-kadang buka maya ba hari ya ke gawai ya ke tiga ke empat aku berarti ke utai ke lawar. Lawar kemana nya? Agi bisi, bukan mudah nambah cak. Tan jarang kali teguh. Saya ke kumpul maya orang nemu ya kayak kuda. Bala dagingnya jarang orang teguh. Tan diberi di utai diri kenya. Kadang-kadang buka cangkuaknya deh. Temu diurut aja, temu disusup ke ditambah ke di mimpi. Temunya agak licin ke saat tidak ya. Bala temua itu. Yang belum nyawa debal.
1: Debal. Okay, sebenarnya Tegal ke ngirup namanya
2: ai bisa
1: meram tadi tang laban di kelalu benar makai utai ke bekeragiannya tadi
2: aman.
1: Sida kari, ya. Sida palo.
2: Ya, kemudian kadang-kadang rang penghasil bawa kenangan niat lagi, cak.
1: Ya. Jadi, ulihat temu siu, kadang-kadang lu tamu kalam nyawa. Mana, lu mau kan ngan niat, ya,
2: ya, mah.
1: Temu siu, kadang-kadang.
2: Nanti, ulihat, dilah ya aswar cak. Lepas ngelitungnya ngetop tayi sama kaya kunya kalau benar ngetop
1: tayi. Eh, muruak. Bapak muruak ya.
2: Dilah, biar dilahnya jadi kena ngasung-ngasung sejuk.
1: Mami Nini pagi itu. Udah terina, Mami Nini lah. Lawa kampung. Ya, tengok ya. Upak pantau kuyanya. Upak marah, upak megang ya tau. Udah terina.
2: Udah.
1: Upak pantau, upak marah, upak muluang pu.
2: Itu udah upak megang tau.
1: Kengkau upak lah kampungnya sebuah ya saya kuri tau.
2: Pasti akan malah

0: pengawal yang kemana pun dia ada kerja tu upah tiba aku jat.
1: Ya.
0: Lepasnya bukan dia ambil di rumah dia tambah kampung kian ni.
1: Oh, alam bas ni. Aku lihat ya. Okey.
0: Hmm. Okay, jadi siapa lagi mesti rucak? Ikut tu temu lenyau tu cak.
1: Kita bisa peninggal kita itu ia ke komen pagi tu. So pagi Intan Bakian. Ya nanti menu special buka ke dikarap. Ianya asi pulut ngau ngut kicap. Lauk buka kena nambah aja. Oh, same dish lah.
0: Same dish.
1: Menu utama ya. Sigi mesti ke bisi pulut ngau tanya. Sama bukan kau tadi.
0: Main dishes ya.
1: Main dish ya.
0: Tangan kena ke peninggal kita ya. Tu resepi orang hari Brunei Darussalam tu cak. Peninggal hari temburuang Brunei tadi Indah Ezek.
1: Indah Ezek.
0: Bukan Ezek kita nyanyi buka itu saya kok. Lepas tu Indah Ezek kita nyanyi pindah ke Brunei. Jadi ya, kok ya, tapi ke cukup di anti email gawai itu sudah mulai tiga terbayar mano pansuah lalu setiap lagi yang jadi upa pantau gulai ngau mano sampu. Nah, nama mano sampu ni leca.
1: Muni sepi Cina jadi ngaco.
0: Nyam kaku.
1: Sampu.
0: Mano sampu, mano kumpu kelak ni ngau mano sampu tu ketina orang umai nih.
1: Ke sama spesiesnya tadi banyak ini.
0: Oh, dia setiap lagi kerabu mano tuai.
1: Oh,
0: kerabu mana tuai kati nanti kerabu sayur suah aku nengah cak.
1: Nada mosa.
0: Kerabu.
1: Tahu kerabu. Belum ada.
0: Nanti kerabu tu tanya di.
1: Kerabu.
0: Apakah sayur atau digulai ni ada di sirap.
1: Ya, apakah mana tuai cam tu gulai kucai je.
0: Yang kah kini ni cak. Yang kah yang mana
1: mana tunu. Kerabunya tu pernah kerabu saya ko.
0: Mana tunu gulai kucai papan ni ada. Hanya gulai kucai.
1: Meliur.
0: Aku sengaja nyebutnya cak. Lepas aku mudik ya Bapak Rito di sikit kagetan ke kuntir.
1: Pulai lagi aku beli mana tuai. Lama ni aku nunu belakang rumah.
0: Alu pos ni cak ketika mana sampu. Lagi terima kasih lagi pula ya ke bisi Abda ni. Majak lama majak skres dia tu. Majak lama majak skres dia skutu.
1: Udah hujung minggu tu lah bisi anunya nama penawar ya cak.
0: Aku nangis hujung minggu tu kan aku nak bahasa syarat aja cak. Resel dah kalau benar tu. Nggak pernah kip mana tu. Tegang dia ni. Okay, jadi saya kunya aja komennya kesempatan di kena tanya ketua bawa pengarap pagi kita umpa pagi tu cak.
1: Ya, cerita pasal memakai maya gawai itu special menu lah.
0: Ya, ama. Tanya kalau mana anda diet maya gawai betul tentang anti utanya dah dipentiru tu rana sekali kan kita makai.
1: Makai gak tegang kan yang mana? Jaga pengerai di rimpu. Wow, anang namanya bisa limit punya kurang ya.
0: Amai. Dia kenangi kita 31 hari bulan malam ngorong gawai ini 1 hari bulan dia cekin.
1: Okey, mumpung kami doa begitu.
0: Cuba baru kita awal.

0: pada ketika ini, sama ada bertugas ataupun bekerja pada waktu ini, ingatlah bahawa inilah pengorbanan yang kami lakukan demi sesuap nasi tatkala yang lain sedang bergembira bercuti pada hari yang mulia ini. Fahami dan dalamilah erti pengorbanan itu sendiri. Semoga kita memperolehi keberkatan di hari yang mulia ini. Baiklah, kami, Bob, serta pegawai-pegawai dari unit siaran luar, itu Puan Siti Nazila Fatulani binti Syukri dan Encik Syaharuddin bin Abdul Rafu, bersiaran dari Masjid Jamek Petra Jaya Kuching, Sarawak, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah. Hayati erti pengorbanan. Uruskanlah ibadah korban dengan amanah dan bertanggungjawab. Pastikanlah hak-hak penerima daging korban dipenuhi sebaiknya oleh mereka yang berhak mendapat daging korban. Dengan itu, Selamat Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah ilham.
1: Baik, demikian tadi bab di Masjid Jamek Petra Jaya Kuching, yang mana sempat kita mengikuti takbir dan juga siaran langsung solat sunat Aidil Adha. Jadi terus mendengarkan kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita di Sarawak FM.
2: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim, melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua muslimin muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.
1: Basuh tangan konon jangan lalu duduk kita ambil makan tu. Ah, kita duduk ada di bola aku ya. Ya, ya kambing masak hama.
2: Jadi Mekah gaju sah. Bayang kerah punya.
3: Bau Mekah.
1: Bau Mekah. Terima kasih, oi sudi datang.
4: Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa ikuti jiran sekapung khas Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 5.30 petang dan ulangan pada hari Jumaat 29 Mei 2026 juga pukul 5.30 petang. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada Jiran Sekampung.

0: Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mana man?
5: Ayah.
4: Kenapa? Oh, Siti.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 082-441-686 Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
3: Ya, assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk kita yang baru je bersama dengan Lin waktu tu menerusi Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. 9.13 minit pagi waktu tu macam biasa di jam yang terakhir kita ketuk kelak. Antara pengisian-pengisian kita ada Rumah Kayu Tepi Raya yang khas sempena dengan Hari Raya. Apa cerita sidak? Kita tunggu selepas tu. Dan juga kita akan bersama dengan rakan saya Nadia untuk laporan ibadah korban dari Masjid Ikhwanul Islam Taman Sukma. Apa pengisiannya? InsyaAllah kita tunggu di jam yang terakhir kelak. Dan juga untuk kita yang baru tune kami orang di Sarawak FM waktu tu, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Dan seperti biasa, bila Hari Raya dan sebagainya, pastinya kami orang dah sediakan beberapa program khas Hari Raya untuk hiburan semua, untuk kita dapatkan manfaat dan sebagainya di segmen-segmen yang seterusnya bersama dengan rakan-rakan saya kelak. Dan mungkin juga ada waktu tu yang tengah di dapur, masih ada lagi yang belum habis di kerja, ialah Ramadan dan Amal Raya tu, sekiranya ada Adil Fitri ke Adil Adha dan Amal Raya, kekambuhannya tetap ada. Yang pasti orang lelaki ditugaskan untuk membeli ais. Yalah, walaupun kadang-kadang kata orang tadi Air Raya, Adil Adha tu mungkin asyiklah kata orang tadi nyemput kedak macam kemeriahannya Hari Raya Aidil Fitri. Tapi kata orang tadi vibe raya ya, kita nangka di setiap-setiap masjid adalah ibadah kurban, penyembelihan dilakukan dan waktu ya juga lah. Kita akan kata orang tadi ringan tulang untuk membantu nak baitik kata orang tadi memang kilo kah nulung melapah kah dan mungkin juga ada waktu tu yang masih lagi bermasak, ada lagi makan-makanan yang kata orang tadi masih lagi segala dak bawang belum ada lagi ditumis, ada ajaklah kari dak kambin kah apakah. Dan kita harapkan kalau begini kita bermasak sekalipun elakkan pembaziran. Siknya membazir, kalau kita sedekah dengan orang siknya membazir, kalau punya habis. Okey, kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Cendrawasih, sebuah lagu raya. Dan lepas itu kita akan ikuti rancangan sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya, apa cerita sidak, terbitan DJ-an kita. Jadi kita nak layan dulu lagu tu, terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

0: Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa.
2: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Mana man? Kenapa? Oh Siti. Aduh. Man.
4: Ai. Ai. Sorang budak ya. Sorang budak. Aduh lah kita.
0: Mahal tu.
3: Ya Allah. Aduh,
0: benar,
3: aduh.
0: Kau seorang budak ya. Papa, budak. Man. Apa dia bergaul orang, Pa? Man, ai.
1: Bah, lekas kat Siti, Bang Man.
4: Haa, lekas.
0: Oh, laju.
1: Haa, kesian kita. Oh, lihat ya orang bergaul. Kami bergaul umok, Nun. Apa main daknya, Nun?
0: Ya,
1: mau budak tok berhal.
0: Soberi, kena kau soberi. Ya Allah.
4: Soberi, ya. Kena kau soberi. Kena ya, tak?
3: Ya, sapi, ya. Kena tiga sapi.
4: Ya Allah.
0: Ya Allah. Ya Allah, soberi. Oh, soberi. Oh, soberi. Man. Coba kau nampak muka soberi, Man. Kau tepek ke mukanya. Tepuk ke mukanya, Man. Nyasik sedar, ya. Tepuk ke mukanya.
4: Si nyamuk ditampar kita, Siti. Aduh, mun nyasik sedar juga tu. Kita mbak ke hospital. Kena tu lekas.
1: Eh, kena tiga sapi, kan?
4: Oh. Apa udak madah dia, udak nangga.
1: Si, aku heran. Apa kena pandai kena tiga sapi dah? Makannya tek bagus manis sejak mempungas muka pergi ke belakang nun. Ya, aku heran. Apa kena sampai ngagak dekat sapi dah tek? Macam, dah. Macam ni tu tek dah.
3: Aduh, lemah dah nyawa aku tu, Pa. Ya Allah, Aduh.
4: Soberi, bangun soberi.
0: Sobri, bangun Sobri. Oh Sobri, ya Allah. Pa, telefon ambulan, Pa. Bingung aku nangganya. Si sedar tu, Pa. Belum sedarnya. Sobri, bangun. Kau pahal Sobri.
5: Sini aku tu. Eh, pahal lo, kami gila tu.
3: Beri minum air kan, syukur Alhamdulillah.
0: Biang nyawa aku dengan tahu Sobri.
3: Pa, kipas kan, Pa. Kau kipas kan. Nombor tiga, Pa. Kuat sikit kau kipas kan, nombor tiga. Iya. Ya, kau belum sedarnya, sedar.
5: Hei, sedar aku tu dah. Dengar aku suara retak dah.
1: Mun benar kau sedar. Tu, berapa tu? Berapa? Berapa tu? Diap kau jari aku.
5: Apa ya?
1: Berapa?
5: Jari.
1: Jari aku tu, diat. Berapa?
5: Diat lah, aku tu jari ya. Jari.
4: Berapa? Apa kena lah
5: kau pandai kena tiga jari.
4: Sapi. Sapi tu, tek lepas sikat kau apa dah?
5: Talinya terlepas sikit tadi, Man. Jadi sapi yang angkat kaki belakang, Sobri datang dari ni, aku pun tak tahu datangnya berekod laju-laju cun-cun belakang sapi.
3: Ya Allah, kumadah dengan kau. Semuanya nang cepat gila, Man. Aku sih sempat nak nyuruh Sobri lari nyelamat diri. Ujung kelak sapi ya terkejut. Ujung-ujung kelak kami orang ditanduknya. Ya, tak mau aku. Lihat mata aku lah. Siknya kuat gila gini. Aku jak beliang niat sebabnya depan mataku terkejut benar aku nangga berdebup dadanya di
4: tepat
3: sapi. Yalah kejadiannya macam tu
0: Yalah tidak yang aku heran. Nya datang dari sini berekod ya. Hai, kan tadi mada nak pungas. Nak pungas saja pada.
5: Lagi oyong nyawa aku tu kan kena tinggal sapi dari kita. Macam-macam dan yang salah aku kedai polis. Kedai, ayo, kepala aku tu. Ayo.

Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Aidiladha dan salam gawai daya buat seluruh pendengar Setis BFM, segalanya untuk anda. Biasalah dalam suasana penuh makna tu, sama-samalah kita mensyukuri nikmat keamanan, keharmonian dan perpaduan yang kita kecapi hari tu. Walaupun alhamdulillah untuk pertemuan kita hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, kami Sazia Jia insya-Allah akan menemani anda dari jam pertama sampailah ketiga kelak. Jadi sempena Aidiladha tu, semoga Aidiladha mengajar kita tentang pengorbanan, keikhlasan serta kasih sayang sesama insan. Dan untuk perayaan Hari Gawai yang akan datang juga, ia sebenarnya menjadi lambang kesyukuran, kebersamaan dan kekayaan budaya yang diwarisi turun-menurun di bumi kenyalang kita yang tercinta tu. Walaupun berbeza budaya dan juga perayaan, tapi semangat yang dibawa tetap sama, iaitu mengeratkan silaturahim, saling menghormati dan berkongsi kegembiraan bersama dengan keluarga kita, sahabat dan toklah keindahan rakyat di Malaysia, khususnya di Sarawak kita tok, yang sentiasa hidup dalam suasana harmoni, kata orang, dengan penuh toleransi. Kepada kita orang yang pulang ke kampung kini tok, yang bercuti, selamat bercuti, selamat pulang ke kampung halaman. Semoga perjalanan dipermudahkan dan sentiasa selamat menuju ke destinasi yang dituju. Jadi gunalah masa yang ada tu untuk mencipta, kata orang, kenangan indah bersama dengan keluarga kita orang, dengan insan tercinta. Dan kepada yang berjauhan atau si berkesempatan meraikan bersama dengan keluarga, ketahuilah bahawa doa dan ingatannya sentiasa dekat di hati. Walaupun kami Sazia Jia mewakili seluruh warga kerja SBFM mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam dan juga kepada rakan-rakan kami yang menyambut perayaan Hari Gawai yang akan datang, yang semua meraikannya. Semoga sambutan untuk kali itu membawa kebahagiaan, rezeki yang melimpah, kesihatan yang baik serta kehidupan yang diberkati. Raikanlah perayaan tu dengan penuh kesederhanaan, hormat menghormati dan semangat perpaduan. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda.

0: Kembali menerusi ekspresi 912 CBFM segalanya untuk anda. Baik, seperti biasa untuk pagi tu kita nak dapatkan keadaan cuaca di sekitar Sibu. Kita bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi. Hai, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Anwar?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Selamat Hari Raya Aidiladha.
1: Ya, selamat Hari Raya.
0: Selamat bertugas juga eh.
1: Ya, selamat tugas juga kepada DJ.
0: Okey Anwar, silakan dengan info cuaca di sekitar Sibu.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini keadaan cuaca baik dan pada sebelah petang ini diramalkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam ini pula keadaan cuaca diramalkan baik. Keadaan laut di perairan, laut ombak setinggi 1 sehingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 sehingga 30 km sejam. Dan akhir sekali, suhu pada hari ini diramalkan sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada hari ini. Kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Anwar.
1: Ya, sama-sama.
0: Okey, kepada anda yang sedang memandu, berhati-hati selalu ya. Selamat pulang ke kampung halaman. Walaupun, terima kasih terus setia dengarkan ekspresi 912 BFM segalanya untuk anda. Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja kebarangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lebanon sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4.
Dalam saingan wanita pilihan pertama, Arina Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kita bertemu kali ini di RTM Sibu untuk bersama-sama bagi ikuti rancangan khas Aidil Adha, iaitu nasyid Aidil Adha bagi kali ini. Dan selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua pendengar ekspresi Aidil Adha Sibu FM. Aidil Adha yang juga dikenali sebagai Hari Raya Haji adalah perayaan keagamaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Hari Raya Aidil Adha jatuh pada hari ke-10 pada bulan Zulhijjah, bulan terakhir pada kalender Hijrah Islam. Tarikh 10 Zulhijjah ini merupakan tarikh penting dalam sejarah Islam. Hari Raya Haji juga disambut untuk menandakan ziarah umat Islam yang dikenali sebagai haji dan mengimbas kembali perjalanan haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Menurut rukun Islam yang kelima, semua umat Islam yang berkemampuan diwajibkan mengerjakan haji ini sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup mereka. Selain daripada itu, ibadah kurban yang dikerjakan pada Hari Raya Aidil Adha pula adalah bagi umat Islam memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup menyembelih anaknya Nabi Ismail kerana ketaatannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut sejarah Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah Ilahi untuk mengorbankan anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai bukti keimanan dan ketaatannya yang mutlak, Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia untuk melaksanakan pengorbanan. Namun, Allah menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba jantan lalu menyelamatkan nyawa Nabi Ismail alaihissalam. Umat Islam memperingati peristiwa ini sebagai peringatan tentang pentingnya ketakwaan, keimanan dan ketaatan dalam Islam. Perayaan ini mempunyai kepentingan agama dan pengorbanan yang sangat besar dan disambut dengan penuh kegembiraan dan penghormatan oleh umat Islam di seluruh dunia. Seperti Hari Raya Aidilfitri, pada Hari Raya Kurban ini juga, orang Islam disunatkan mengenakan pakaian yang cantik, bersih dan juga mengenakan wangi-wangian. Umat Islam menyambut Hari Raya Aidil Adha sebagai satu kesempatan untuk mengukuhkan iman mereka, memohon keampunan dan menunjukkan belas kasihan dan kemurahan hati kepada orang lain, terutamanya melalui amal dan perkongsian. Baik, sama-sama kita dengarkan hiburan lagu nasyid Sibu FM, segalanya untuk anda. Dengarkan nasyid khas Aidil Adha, RTM Sibu.

Baik. Tradisi sewaktu Hari Raya Aidiladha melibatkan penyembelihan binatang dan pembahagian daging dalam tiga bahagian yang sama. Untuk keluarga, untuk saudara dan rakan dan untuk orang miskin. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap Muslim dapat memakan daging. Perayaan Hari Raya Aidiladha ini juga mempunyai mesej yang jelas tentang pengabdian, kebaikan dan kesetaraan.

0: untuk Anda. CUFM.
1: Menghidangkan atau mengagihkan daging kurban semasa Aidiladha ialah amalan sunat yang amat dituntut yang mencerminkan nilai belas kasihan, pemurah dan ukhuwah dalam Islam. Garis panduan penting berkaitan agihan daging korban. Golongan sasaran, daging korban diagihkan kepada fakir miskin, golongan asnaf, komuniti setempat dan mereka yang memerlukan. Pembahagian daging, sebaik-baiknya daging korban dibahagikan kepada 3 bahagian. 1/3 untuk dimakan sendiri, 1/3 untuk sedekah kepada fakir miskin dan 1/3 untuk dihadiahkan kepada jiran atau rakan. Amalan ini bertujuan berkongsi rezeki dan mengeratkan silaturahim dengan masyarakat, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan.

Hari Raya Aidil Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga peluang menghidupkan sunnah dan memperkuat hubungan sesama manusia. Amalan sunat Hari Raya Aidil Adha, mandi sunat Hari Raya disunatkan untuk mandi sebelum ke masjid bagi menyambut Hari Raya dalam keadaan bersih dan segar. Memakai pakaian terbaik dan berwangi-wangian. Bertakbir di malam raya hingga hari tashrik. Tidak makan sebelum solat Aidil Adha. Menunaikan solat sunat Aidil Adha, dua rakaat yang sangat dituntut sama ada dilakukan di masjid atau padang terbuka secara berjemaah. Mengambil jalan berbeza pergi dan balik. Rasulullah SAW amalkan pergi dan balik ikut laluan berbeza, tanda syiar dan peluang untuk menyebarkan salam. Aidil Adha juga masa terbaik untuk eratkan silaturahim, bermaaf-maafan dan bersedekah kepada yang memerlukan, terutamanya fakir miskin dan juga asnaf. Aidil Adha bukan sekadar kurban, ia hari yang penuh ibadah baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Hidupkan Aidil Adha dengan amalan sunat Hari Raya Aidil Adha. Semoga ibadah ini diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

0: Si di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Terima kasih kerana setia bersama dengan kami menerusi ekspresi khas Hari Raya Aidiladha, di mana kita sama-sama ikuti tadi rancangan khas Hari Raya Aidiladha, Nasyid Aidiladha untuk kali ini. Saya, Sazi Abang Selir, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar ekspresi Aidiladha Sibu FM. Assalamualaikum, jumpa lagi.

erat hubungan sesama kita. Semoga gembira di hari raya yang mulia ini. Salah dan silap harap dimaafkan. Hai, Assalamualaikum. Saya Sazia Abang Selir, Johan Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan 2000, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada insan yang tersayang maupun rakan taulan. Semoga Hari Raya Aidil Adha yang disambut pada tahun ini dapat memberikan manfaat kebaikan yang lebih baik. Saling maaf dan memaafkan orang lain merupakan salah satu syarat sempurnanya keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin.

0: sebentar ke zaman Rasulullah, di mana kita tengok bila Cik Man sebut tentang budak-budak baru naab tadi, pada zaman Nabi ni BBNU-nya berjuang bersama-sama dengan Nabi. Seumpamanya diriwayatkan Saidina Ali ketika berusia 12 tahun dan ramai lagi sahabat-sahabat kecil yang berebut nak berjuang di medan perang. Mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang kisah belia pada zaman Nabi yang pengalaman mereka dalam melaksanakan haji ini. Silakan Ustaz.
1: Sebenarnya kalau kita lihat golongan muda, belia, remaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapat perhatian di mata baginda Nabi. Sebab itu pernah satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pada ketika itu baginda Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, kata baginda, "Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau musafir yang singgah di jalanan." Artinya ini satu panduan daripada baginda Nabi sebagai tanda sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi muda, supaya Nabi mengingatkan mindset kita ialah di dunia ini kita bagaikan orang asing ataupun kita di dunia ni bagaikan musafir. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Artinya kalau kita naik highway, singgah di R&R, hentian rehat rawat, hanya sekadar singgah, belilah kacang rebuh ke apa, apa kopok leko ke apa, beli sekadar singgah, dan kita tak pernah jumpa ada orang buat rumah di R&R, tak ada. Orang sekadar singgah seketika untuk meneruskan perjalanan ke kampung abadi. Begitulah perumpamaan kita kehidupan. Nabi mengajarkan. Dan kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, terlalu banyak figura-figura belia yang menunjukkan bahawa mereka ini merupakan contoh teladan yang hebat untuk generasi pada hari ini. Dan dalam pelbagai bidang mereka sangat hebat. Sebagai contoh, Zaid bin Sabit, penterjemah maupun penulis wahyu, Ali bin Abi Talib, seorang pejuang, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, pembantu urusan-urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas, mau juga Ibnu Umar, juga merupakan orang yang kita kata tokoh ilmuan akademik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka ini all profession in one commitment mereka ini. Ini walaupun pelbagai apa tu kemahiran-kemahiran ini, profession mereka pelbagai, satu matlamatnya iaitu untuk sama-sama mengimarahkan ataupun membangunkan apa tu Islam di mata dunia ini.
0: Kali ini kita akan lihat pula tentang keindahan dan keistimewaan kelambu Kaabah ataupun lebih dikenali sebagai Al-Kiswah. Al-Kiswah ini dipasang bertujuan untuk melindungi Kaabah daripada kotoran, debu dan ia boleh merosakkan struktur binaan Kaabah. Menurut sejarah, dahulunya kiswah ini dibuat di Iraq pada tahun 1343 dan kemudiannya dibuat di Mesir pada tahun 1345 Hijri, dan kiswah buatan Arab Saudi kali pertama digunakan pada tahun 1346 Hijri hinggalah sekarang. Kalau kita perhatikan, ukuran kelambu Kaabah ini berukuran 14 meter tinggi dan 47 meter panjang, memakan 8 hingga ke 9 bulan untuk disiapkan. Mungkin kita tertanya-tanya, apa ayat yang tertulis di atas kiswah ini? Saya pun selalu tertanya, apa benda yang tertulis? Ini saya nak kongsikan. Di atas kiswah ditatahkan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Jallalu, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim, Ya Hanan, Ya Manan. Di penjurunya pula ditulis dengan surah Al-Ikhlas berbentuk dekorasi lingkaran berbentuk persegi. Di bahagian pintu Kaabah, kalau kita perhatikan betul-betul, dia ada pecahan-pecahan ayat Al-Quran. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 125, surah Al-Baqarah ayat 127, surah Al-Baqarah ayat 128. Menutupi pintu Kaabah pula, dekorasi kaligrafi yang indah ditulis potongan-potongan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 144, surah Ali Imran ayat 133, surah An-Nur ayat 35, surah Al-Fath ayat 27 dan 29. Manakala kalau kita perhatikan di sebelah rukun Yamani pula ditulis ayat surah Ali Imran ayat 95, 96 dan 97. Kalau kita balik pula di sebelah Rukun Syami, ditulis surah Al-Baqarah ayat 197, 198 dan 199. Dan kalau kita zoom in pula pada Rukun Iraqi, ditulis pada surah Al-Hajj ayat 26, 27 dan 28. Kiswah ini seperti mana yang anda tahu ditukar dua kali setahun, pada bulan Syaban sebelum kedatangan bulan Ramadan dan sekali lagi pada hari Arafah, dan disiarkan secara langsung besar-besaran termasuk di RTM.

0: Kembali menerusi ekspresi 912 WFM, segalanya untuk anda. Ha, untuk hari tu istimewanya hari Rabu, kita akan dua Rabu untuk hari tu. Bersama dengan kami pada ketika tu adalah DJ DS. Hai.
1: Selamat pagi Zia.
0: Hai, selamat pagi.
1: Salam Aidiladha.
0: Ya, terima kasih. Kita juga selamat gena nak nyambut gawai nak. Aduh,
1: heh. Ya, dalam minggu tu memang apa nama tu? Boleh dikatakan sebuahnya kita nanggar nak.
0: Benar?
1: Ya. Yang baiknya maki motosikal kah, baik yang berjalan kaki kah, baik yang berkereta.
0: Oh, benar.
1: Semuanya maki apa nama tu, baju raya kata orang.
0: Benar. Baju raya. And then untuk hari tu adalah hari yang membawa maksud yang besarlah kepada umat Islam, di mana hari raya Aidiladha toknya membawa maksud pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Ialah hari raya Aidiladha kepada muslimin.
1: Jadi iaitu kebanyakan surau masjid
0: masjid.
1: Surau ataupun masjid dijadikan sebagai lokasi untuk
0: kurban. Kurban dak lembu, ada yang kurban dak kambing, tok rito. Walaupun semoga dipermudahkan segala urusan. Si puasa anak oh. Dah 27 Mei rito, tinggal berapa hari lagi kita nak nyambut gawai?
1: Dalam 4 hari belah. Tapi sebenarnya apa kata orang dek, mau tempat di es nak. Itu pun dah start gawai.
0: Itu dah start gawai. Wow.
1: Saya dah berkumpul sama diri tak nak.
0: Oh, dah berkumpul nak jua. Dah mula persiapan nak oh.
1: Persiapan semua tadi. Okey, tapi yang sebenarnya memang satu bulan lah.
0: Hari benar-benarnya satu bulan enam. Yeah. Dari tu mula persediaan lah untuk hari gawai nak. Betul. Kami onda.
1: Belum. Tapi kemeriahan dia sama aja lah. Okey. Di semua tempat kami rasa tu Zia. Sekiralah bermulanya dari Kuching, okey, sampailah ke Ramadan tu, sampai ke Limbang ke apa semua tu nak.
0: Betul.
1: Memang dalam minggu tu okey, yang menyambut hari raya Aidiladha aja. Okey, dengan yang akan menyambut perayaan hari gawainya.
0: Benar.
1: Sediaan.
0: Yalah bestnya kita tinggal di Sarawak tu nak oh. Macam-macam perayaan ada. Best.
1: Jadi cuti pun boleh dikatakan banyak jelah cuti tu.
0: Benar. Sambung menyambung kita
1: oi. Menyambung kita tu.
0: Yalah. Okey, sebelum kita nak teruskan lagi untuk 2 Rabu, kita berhibur dululah dengan lagu raya. Boleh sih? Okay, kita teruskanlah dengan lagu raya. Santai-santai loh. Okay, kepada kita orang terus kekal bersama dengan kami dan juga DS menerusi ekspresi Aidiladha untuk duo Rabu. Sebuah FM
1: segalanya untuk anda.

0: jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, sekalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Sibu FM segalanya untuk anda.
3: Sibu FM memang best.
2: Sibu FM memang best.
3: Apapun yang terbaik untuk semua pendengar kita, loh, untuk hari itu. Okay, babe. Biasanya penama itu bagi kita dua tu sama-sama juru hebah nak.
2: Benar.
3: Sama-sama benar. DJ kata orang. Jadi mau nanya juga disebabkan sambutan Idea Adha tu. Dulu pergi dari Kawai.
2: Betul.
3: Okey, jadi mau juga bertanya berkenaan dengan persediaan Idea Adha tu di mun kira kita hanya menanya mun dari pihak diri pun lah.
2: Persediaan hari raya Idea Adha tu macam biasalah. Mun di Sarawak nya boleh dikatakan meriah jualah, boleh lah meriah, tapi di Semenanjung yang lebih meriah lagi. Kalau untuk hari raya Aidilfitri meriah lagi,
3: meriah
2: tapi sebenarnya untuk hari raya Idea Adha tu nya lebih kepada konsep mengajar kita, babe, tentang erti keikhlasan dan untuk kita memberi, berkorban demi kebaikan orang lain. Idea Adha tu bukan sekadar ibadah lah bagi umat Islam dari segi penyembelihan, tetapi ia merupakan simbol pengorbanan hati kita, tenaga dan kasih sayang dalam kehidupan seharian. Ialah Idea Adha yang sebenar.
3: Okey. Jadi masa pada batu sebelum sambutan tu tadi, maksud kami tu ada si puasa dulu ke?
2: Ada puasa sunat hari Arafah dilakukan hari Maret lah, sehari sebelum hari raya Idea Adha. Kelebihannya besar, beb, kerana puasa Arafah tu orang pergi haji ya, musim haji nak. Jadi menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang lagi bagi umat Islam yang tidak menunaikan haji.
3: Okey, jadi apa nama tu berkenaan dengan Idea Adha tu tadi, antara yang mungkin selalu juga kita dengar tu tadi. Okey, apa nama tu?
2: Nyembelih
3: lembu.
2: Nyembelih lembu, kambing. Biasa untuk nyembelih tu nya macam ni nak madah. Nya diberi pengagihan yang diberikan kepada golongan yang fakir, miskin, keluarga, jiran tetangga untuk pengagihan daging-daging korban tu lah. Sebagai tanda untuk umat Islamnya berkongsi rezeki bagi mengeratkan lagi silaturahim. Macam ialah
3: keindahan. Ali jawatan kuasa yang ditugaskan lo. Ali jawatan kuasa surau ke ataupun AJK masjid ke.
2: Benar.
3: Yang atur tu lah.
2: Okay. Ada yang ngibun sapi, takut biasalah. Asal hari raya korban je mesti ada sapi-sapi lari sia lari situ. Simok di semelih.
3: Macam beb datang tu kuat tu. Ya, kita nangga apa nama tu? Kecil-kecil pun kambing deh. Kuat juaknya. Dah diguduk lah. Tali yang mau lalang tali jangan. Tali tambatan ni buat aja. Belum pergi lembu.
2: Time tu lah sidaknya berkepung-kepung dengan dak sapi.
3: Pernah dengar di media masa dulu. Dalam Facebook juga lah. Tahu marik kamu silap. Sini lokasinya. Pergi belah-belah tu lah di Semenanjung tu. Nah lagi juga lah lembu tu tadi. Nak bekerja lah semua AJK yang ditugaskan. Tapi dapat juga lah. Dapat.
2: Dapat ditangkap balik
3: dapat.
2: Lah.
3: Dapat. Nasib juga lah sebabnya asyik ke jalan raya. Punya ke jalan raya anak kepcoma lah.
2: Ya, alah habis orang ni ruduknya.
3: Nah, aku tahu. Tapi ya sebenarnya tadi agak menarik juga di situ lah bila kita fikir-fikir tak nak. Ya, bukan saja untuk sambutan memperingati kata orang tak nak.
2: Betul.
3: Tapi ya juga dapat menyatukan orang kata tadi umah lah.
2: Benar.
3: Masyarakat semua tadi gotong-royong lah tak nak.
2: Betul. Cerita pasal Hari Raya Idea Adha tu tadi nak dengar juga sebenarnya untuk persiapan hari gawai daripada kita.
3: Ya, dua gawai. Aku malah lagi pun nanya aku pasal dia dah. Baik. Mun gawai tu Zia tu sebenarnya bukan sekadar sebuah perayaan ke tahu orang tadi. Okey. Tu lah detik untuk kita tu tadi berkumpul menyatukan keluarga.
2: Okey.
3: Community ya. Dan juga warisan budaya yang telah kita warisi temu-temugun. Okey, bagi DS sebenarnya walaupun ya kata orang tadi orang kata tadi banyak campuran lah kami tu sebenarnya.
2: Campur apa tek?
3: Bukan yang badan kami tu ada keturunan Cina, percaya sih.
2: Percaya sebab kita macam Chinese look juga.
3: Tapi bila kita kelakar pasal apa nama tu sambutan gawai tu sebab kami tu lebih kepada mak kami lah. Apa nama tu orang ninggal bapak lu nang pio iban lah, nang iban tulis kata orang. Tapi mak kami tu hanya ada campur Cina. Lebih kepada mak lah. Jadi kami tu kiranya memang nyebut gawai nang apa nama tu bermula dari kecil dulu lah. Nan dari buka je mata dulu nan dah nangga dia orang bergawai tu kata orang tu. Kami nangga di situ persediaan tu mungkin kita nangga persediaannya lah. Jadi ia bukan pasal kita ngias rumah semata-mata.
2: Oh.
3: Okey, menyediakan hidangan semata-mata tapi sebenarnya tentang memelihara semangat kebersamaan dan juga magai akar tradisi kita. Jadi masa gawai tu memang ditunggu-tunggu, ada yang kerja jauh ya. Kerja betul. Di apa nama di seberang kah, seberang laut kata orang tadi. Di mana-mana juga lah. Jadi masa gawai itulah masa yang terbaik untuk berkumpul, ambil cuti walaupun ada isi cuti panjang lah.
2: Setahun sekali bah.
3: Setahun sekali. Okey, dan antara yang di pola. Jadi sebelum tu tadi lupa cuma wadah oh. Kami di Wau Panjang. Begini tu belum siap lah Wau Panjang. Dalam proses pembinaan. Lama cerita ya. 2028.
2: Si sabar aku nak, 29. Nak ngabang
3: gawai. Tak boleh. Sungai nak ya kami orang sini sebabnya tempat kami orang tu tempat berbukit tu nak. Jadi air paip pun dah semua tadi setakat tu belum ada lah. Tapi kita harapkan ada. Mudah-mudahan ada air paip dari apa nama tu dari loji lah kata orang tadi. Tapi setakat tu kami orang pakai air sungai.
2: Air bukit.
3: Memang jenis lah. Memang orang kata tadi memang cuma air terjun sedar. Ada apa jauh lah. Ada lepas nama tu masuk kebun sawit orang pindah semua tak balas lah pergi. Jadi sebelum ni tadi balik pada persediaan tu tadi kiranya sebulan sebelum 1 Jun okay, kira dah mula orang kata tadi dah mula air tuak lah.
2: Mulai tuak.
3: Dah mulai air tapai kata orang tadi dah. Dah tradisi ya nak. Okay. And then gotong royong membersihkan Wau Panjang ya. Jadi ada juga Miki nak bagian-bagian yang rosak dapur ke ataupun tanjuk kata orang tu nak tangga tanjuk tu
2: beranda
3: beranda nak besar lah. Tapi tanjuk tu dulu tanjuk tu sebenarnya satu platform papan ataupun mun dah klasik lagi dulu dari yang pakai orang madah tadi nak pakai bambu lah. Apa nama tu buluh perin kata orang tu. Baru orang panjang dulu kan ya, tinggi-tinggi tu nak bertiang semua tadi. Mungkin itu ada yang bertiang, ada yang dah kedai rumah bandar je lah. Okay, tapi ada dia masih sama je. Okay, memang kerja-kerja memang banyak dilakukan terutamanya untuk sebab bukan apa je kelak. Ada orang datang abang.
2: Benar juga.
3: Jadi yang rosak-rosak tangga kah apa kah memang diatur, mau diripir kata orang tu, memang dibersihlah. Lepas dia memang penyediaan makanan tu tadi bila datang ke makan bagian makanan tu memanglah siapa lagi juga dari menu pansuh lah. Daging pansuh kah, manuk pansuh kah, ikan pansuh kah, dalam buluh. Iyalah tu.
2: Kiknik.
3: Iyalah kiknik lah kata orang tu nak. Penganan lagi. Lemang, pena, pulut semua. Memang sepat lagi juga lah. Bila kita menyebut gawai tu. Pasal masak-masak tu tadi ada dilakukan bersama. Ada juga yang dilakukan secara satu-satu keluarga ajaklah. Jadi pens juga terpulang juga dengan gini cara tuai rumah tu ngatur aja.
2: Oh, tuai rumah ngatur.
3: Selepas ya tadi persiapan pakaian tradisional ya. Biasalah pun kami orang tu tadi. Ya, kami orang lelaki tu memang pakai baju burung lah. Kata orang. Baju perisai lah apa nama tu. Pun dialih bahasa kita tu tadi.
2: Nampak kita sini mbak baju yatik.
3: Ya, sebenarnya si boleh dia mbak. Hanya mesti 7 hari 7 malam mau diingkat dia orang panjang. Aku sedar lah. Ya, kes lupa ngembak sebenarnya. Percaya juga.
2: Percaya juga kutik.
3: Oh, ajak lah.
2: Oh, ajak lah.
3: Berperan dengan live. Saya dah lah, babe. Si, lupa ke mbak? Sebab mak mata hari ya. Mbak kau naik ya. Pulang kesibuk lah. Kelak. Pulang situ. Lupa kau ni mbak kau. Tanya. Jadi, ya datik. Sebab memang pun banyak juga abang-abang sebab tadi memang makin ya lah. Jadi, si, suruh mak kami mbak. Takut lupa. Dia mbak balik. Mak ni pakai ke lah. Sekan orang pakai t-shirt, pena semua. Sekan. Ni baju burung kau katanya.
2: Kan hari-hari raya tak nak.
3: Raya ambil orang lah. Raya ambil orang. Sebelum tu, sebelum kita main lagu tu.
2: Main lagu lah lah. Main lagu gawai boleh sik?
3: Boleh. Tapi sebelum ya, nak tadi lelaki lah.
2: Betul.
3: Yang perempuan ni tadi, yang pakai baju tradisional sidang perempuan tak? Ada pakai apa nama tu, sugu tinggi, pakai tangguh, semualah. Okey, terutamanya bila ada sambutan untuk nyambut tetamu. Terutamanya tetamu kehormat ke VIP yang ada datang abang tu nak. Besar gawai tu memanglah. Tarian ngajat memang siapat di orang kata tu nangsi lagi lah.
2: Nangsi lagi.
3: Ada ngajat, okey. Ayah belum gitulah kelak kita kelak terdua.
2: Cerita
3: pasal git. Apa nama tu ranyai lagi.
2: Ranyai yo.
3: Lepas tu kelak.
2: Okey.
3: Silakan.
2: Kepada kita orang terus kekal bersama dengan Kamek 2 untuk 2 Rabu.
3: 2 Rabu.
2: Di Ekspresi 912 Aidiladha Sibu FM
3: segalanya
2: untuk anda.
3: Terbaik.

0: saya dengan Faiza. Anda sedang bersiaran di Sibu FM 89.6. Segalanya untuk anda.
1: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu. Sibu FM, segalanya untuk anda. Kembali lagi untuk apa nanti cerita kita menerusi dua Rabu itu, yeah. Di S. Apa te? Ranyai?
2: Oh, ranyai.
1: Apa ranyai? Oh,
2: ranyai itu apa nama tu, simbol. Okey, nyawa ada. Boleh diambil dari biasa kami orang pakai batang pokok pisang lah, tenak.
1: Oh.
2: Okey, diambil. Potong di bahagian tengah batang, ya. Jadi kita engkahlah di tengah-tengah ruai ataupun tempat yang memang dikhaskan untuk je lah. Jadi malam 31, ya, mok 1000 lah ataupun 1000 bulan lah, malam tengah malam 1000 bulan, sorry.
1: Tengah malam 1000 bulan.
2: Ya. Jadi ada apa nama tu, kami akan ngajar. Okey, tadi yang ngajar kan diadakan mengelilingi ranyai, okey.
1: Dan ranyai kami rasa macam pernah polah lah.
2: Pernah polah nak?
1: Pernah.
2: Jadi ranyai itu hanya digantung dengan pelbagai.
1: Biskut-biskut nak.
2: Biskut-biskut.
1: Pernah.
2: Kuih cuan.
1: Kami pernah menang biskut time ya. Tegal apa tak menari.
2: Dia beri apa nama tu, parang hilang kata tak? Pakai kita tadi, orang kata tadi ngetas kata orang tu. Ngetas buah ranyai kata orang. Kita potonglah tali nak, tali rafia kata orang tadi. Selain daripada ya, digantung juga lah. Okey. Minuman tin semua tadi, ya sihat lah. Ya kami di komen. Okey. Apapun selamat di gawai. Benda ya kami di gawai. Apapun kita harapkan juga untuk gawai kali itu.
1: Ya.
2: Mungkin apa yang kita dua sebut untuk kali itu, dua Rabu itu si menyeluguh. Tak?
1: Betul.
2: Tapi sigit lah yang di S tu mau semuanya apa nama tu, ambil maklum. Sila berhati-hati di jalan raya.
1: Okay? Betul.
2: Don't drink and drive.
1: Don't drink and don't drive.
2: Don't drink and drive lah.
1: Okay, pejam celik, pejam celik. Si terasa nak, cepat jam masa berlalu. Mun boleh tak panjang cerita, nak cerita
2: panjang
1: pasal
2: cerita.
1: Idea Adha, cerita pasal apa yang anaya gawai. Untuk kita lah, si lama kita nak nyambut apa yang anaya gawai. Ucapan kita untuk hari gawai.
2: Ucapan dari gawai itu kami tujukan khas buat adik keluarga tu. Bapa kami, mak kami yang berada di rumah Metu Jang, Tatai Kedang Lasi di Julau. Si bapa jauh juga lah dari Sibu itu sebenarnya. Tapi jalannya agak mencabar lah, terutama musim hujan. Dan juga kakak kami yang berada di Hospital Kenawit, ya. Adik kami yang berada di CK hanya di JKR ya. Okey. Dan juga yang tersayanglah yang kini tu berada di Niah. Okey. Tengah bekerja, tengah mendengar kita dua ya. Ini tu menerusi ATM Klik. Terima kasih. Okey. Dan kepada semua yang bersama dengan kita dua untuk pagi itu, untuk rakan-rakan di RTM ya. Sebelumnya dia nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat Sazia dan juga keluarga. Okey, rakan-rakan muslimin dan juga muslimat kita di ATM Sibu situ.
1: Yeah.
2: Okey, dan juga rakan-rakan yang menyambut Hari Gawai dari Perkhidmatan Iban ya. Kita ucapkan juga selamat Hari Gawai Dayak untuk tahun 2026.
1: Bah, kami lagi.
2: Kita lagi.
1: Okey, kami nak ucapkan salam Aidil Adha buat seluruh pendengar setia kita Sibu FM. Dan semoga perayaan yang penuh keberkatan tu membawa kebahagiaan, ketenangan dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim bersama dengan keluarga insan dan tersayang. Aidil Adha tu sebenarnya mengajar kita tentang pengorbanan, keikhlasan dan kesyukuran dalam menjalani kehidupan. Semoga setiap pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat ahli keluarga kami dan yang tersayang. Dan juga kami nak berterima kasih dengan DS Beb kita kerana sudi bersama untuk dua Rabu itu. Dan juga terima kasih kepada rakan kita di unit MCR. Pejam celik si terasa nak kita dah berada di penghujung rancangan untuk ekspresi Aidil Adha Sibu FM, segalanya untuk anda tu.
2: Jadi sebelumnya tu mau nanya juga agihan untuk daging korban tu biasa diagihkan pukul apa? Biasa pagi tu kah ataupun
1: munya dah dilapah di semelih awal pagi tu. Munya dah babnya ditimbang dulu sekilo. Beri dengan orang yang layak menerimanya lah. Kiranya.
2: Okey.
1: Baik. Kelah. Kepada kita orang, terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama dengan kami dua untuk hari itu. Okey? Kekalkan frekuensi kita orang untuk dengar siaran Sibu FM untuk selepas tu. Apapun, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.
2: Bye-bye.

ada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, PK, dengan keadaan kehadiran buaya.

Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari kena 27 bulan 5 2026. Semangat korban nitih ke pengarap. Nyak patut ulih ngingat ke mesin mayuh pasal pemesai guna bertolong gau pangan diri berkunci jereki serta negut ke kawal kelebih hagi lebuah ke nyatup mayuh macam pemar kemayari yang kawam belanja ti majak besai engau ekonomi dunia ti entap-entap. Dalam jakuk ia berserimbai engau Aidil Adha, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar pada ke pengeraminya ngelambang ke penaluk pengurus ati engau penyawup berambis ati. Pengeraminya mega ngajar mensia mayuah ngambil ke semampai ngemeran ke ati penyiruk serta bisik pengibuah ngagara bantik berguna ke sawup. Ia mega madah ke diri bisik bendar pengarap ke rakyat Sarawak dekat meruan getan ke penyerakup pemaik serta basa engau pangan diri tiudah lama nyadi pemun pengering penegap engau pemansang menua. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nyempulang ke lebih 3,000 ikut orang Islam ke Bukai bersembiang Aidiladha ba Masjid Jamek di Petrojaya Kuching. Sembiannya dihulu ke Sapit Imam Besar Sarawak Muhammad Ihsan Hazir lalu Mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim merijaku ajar Aidiladha. Premier udahnya lalu berjadi pengerami makan selamat berserimbai ngau hari raya Aidiladha kediatur bak laman masjidnya. Dua ikut capi megak bisi dibunuh bak pengeraminya. Premier megak sama bisi ngau nyayat serta netak daging sebedau ti diagih ke ngagai 30 ikut asnaf. 26 ekonomi hari sitak Konsen Negeri Kakus kebulih pemutus 6A tahu ke mana agi arinya bisik nerima insentif pelajar kebulih RM18,100 bak sebengkah pengawak kediatur di Bintulu. Menteri bak upis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai madah ke insentifnya diberi nyadi ke tanda basa ngagai pemujur pelajar ke udah bulih bala keulih bala nembia kelimpah hari dikena merangsang bala nembia ngambil kesemampai ngigak pemujur bak pelajar. Yang mansut ke jakutu lebuh ia kebejadi pengerami kediatur berserimbai ngau hari gawai pelilih menua Bintulu. Berbak ngonya yang madah ke biro pengintu pengelantang ruang bilik bisik tangguh pengawak ti cukup besai yang kaum nentu ke adat ngau budaya Raban Bansa Dayak semampai ditanke ngambil ke pemertiati pasal adat ngau pesaka Bansa Dayak ndak lus. Yang harap ke nembiak rabat baru tang kelebih lagi sidaki induk dekat semampai ngelatih ke identiti sidak seraya ti merti ke budaya asal nyari ke pemun pemansang Raban Bansa. Berita ti ke Perudi. Siko lelaki rakyat menua tu dah ditanke laban ditemu ngembuan dadah. Lebuh ia ke diperasa bak muas bengkah hotel ngimbai jalai song ensana. Bak penerang media ya Kepala Polis Pelilih Menua Kuching SCP Alexan Nanga Cabuk madah ke lelakinya ditangkap ramban orang Ariupis Pemansik Jenayah Narkotik Sarawak urung pukul 12.30 hari tengah-tengah hari. Pengawak merasanya bisik tertemu ke 542 gram dadah titik pelabak ke ketamin titik bungkus kira RM600. Lelakinya kebumur 26 tahun ditemu positif dadah tang nada rekod ngereja penyalah jenayah sebedau tu. Lelakinya ditan ke 4 hari berengkah hari saritu lalu kes tu dipansir ngena Seksyen 39A Breket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Tunaka berita tengah hari sehari tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta di salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sari itu 27 Arbalah 5 1993. Perintah Sarawak akan ulih maik pemansang timbelak ari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandendur di kelawang ke ari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud madah ke caranya berguna ketegah sebedau tu pemansang lebih agi di kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandendur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil pemansang ulih di asai kebak semua kandendur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di siti unit ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi ulih ari fasiliti ngau projek pemansang di disedia ke perintah. Koya, Asa Jaya, contoh pemujur tiudah dijapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk hari temuka kilang ngagak inyak rangkai bak endurnya. Menua Sarawak tiudah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tunggak kuyang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serekat dan pemansang ke diulih sigi ari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat naka ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai amai mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Ya, datu kita terus mulai dengan pulau program kami Bak YFM Sri Aman, Bak Awak Ngelah Tengah Hari.
6: Terima kasih, Nancy Tambom di YFM Kuching.
7: Ngelah Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, Segulai Sejalai.

Okey, selamat tengah hari guys semua. Kita bala peningang ke mesti mendiang ke kami jam dia to. Jadi berengkah hari dia to bala peningang, kita mendiang ke kami hari YFM Sri Aman. Nyentuk ngagai pukul 3 ngaliah hari itu lagi. Jadi hari itu 27 hari bulan 5 2026. Kalau aku Ibian tau ke Steven Tapasilai ngau kita hari dia to nyentuk ngagai pukul 3. Nama berita hari itu bala peningang. Kami di Sri Aman hari pagi tadi nyentuk ke dia tu agi semampai mambam yang kuang pengawak menyadik kita ya ke Muslim, ya ke berpengarap Islam, ngatur pengawak korban sarito bersirimai ngau hari rami sudah ya ke dikumai hari raya Aidil Adha. Lalu sarito mega saya ke ditemu kita sama belak nemu sarito hari besai public holiday. Lalu mayuh bala kaban kita ukai semina menyadik kita ya ke Muslim, ya ke berbangsa Dayak, bangsa Iban udah berengkah cuti sarito pemisi kemisi berengkah hari 27 bisiknya seminggu nangkan kenyak. Lalu pian mega 2 minggu nangkan ketoila pemisi gawai Dayak 2026. Terima kasih angge kita ya ke sampai mendiang kami, harap kena debo penanggol kita ya ke mendiang kami jam dia to. Lalu kita ya ke bisa mindah sarito ya ke menuang mai perengkap pengangkut bertengah ke jalan alun, harap kita tu tadi sama belak lantang dalam penjalai kita mujur ba pengawak kita ya ke dalam dekat merambu dekat jalan sarito pian mega mujur datai bandur tidak tepat ke kita sarito lebih agak kita ya ke mulai ke dengan ke menua kita ya ke beli barang ke pasar sarito nantu dedat kita di Sri Aman pagi tadi pian mega lumai kemari. Lalu harap kita semua pengawal kita tur kita sarito lantang di pejalai kemega baka kita ya ke mendiang ke YFM Sri Aman jam dia tu. Kita sarito mayuh berkunci ke lagu-lagu gawai biar mega berkunci ke berita bekawal ngawa program mantar gawai kelimpah program gawai ya ke bisik diatur kita di rumah panjai. Tahu dari kunci kita di Facebook YFM Sri Aman kami sudah live jam dia tu dan sebenarnya kita mendiang ke lagu gawai keterubah. Lagu kadikumbai ngantak kadigawai Doni Lang.

0: bahaya tu. Saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai anda semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah dia lebuh kita nya teriba mengasai diri nya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita nya berbelanja maya regawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, pengawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Okey, ngak kita ya ke benuang abak dapur jam jatuh kelebih ge bala ibu kita, bala penyadik kita ya ke benuang. Ngak aku ya jam jatuh nyerombak gawai ke dekat datai arab ke mana-mana sama kita ya ke ngatur pengawak ba dapur jam jatuh kelebih ge kita ya ke kena ke perengkapi tau ke perengkakaran jam jatuh. Kami bersampi ke pengelantang semua pengawak kita sore itu. Bekal kita ya ke lantang, mendiang ke YFM. Lalu dia tu mendiang ke YFM Suryaman. Kita yang kenang dulu pengerami menyadik kita ya ke berpengarap Islam. Tau ke menyadik kita ke Muslim. Kalau sore itu kita kita nemu sida ya berengkah nyambut Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi kenang ngau ngelansak berkawal ngau sebengkah, dua bengkah program yang kedatur kemarin bala peningan bersimbai ngau Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi kemarin 25 hari bulan 5 2026 udah dipejalai ke pengawak nyuak kecapi ungkup pengawak korban ungkup zon 3 Dun N35 Soribas. Jadi bantuk tu tadi nyuak ke jelu capi ndang agih ya ke debrek yang berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak ke Mega Adun N35 Soribas. Jadi pemerik tu disuak ke diungkup ngagai zon 3 N35 Soribas bakal sidak digenturung pendiau medang supa ulu supa ilek pian mega tui ulu tui ilek pian mega Serabang. Lalu pengawal kesebakan mega nyuak ke capi ungkup pengawak korban nyerombak Hari Raya Aidil Adha yang kadintu menyadik kita berpengarap Islam sarito bak genturung pediau Melayu di bagi menubatuang 12 ikut capi udah disuak ke Dun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu yang kemegak sapit Menteri Nemiak lomba pihak megak main ngau pemansang orang dagang Sarawak. Lalu pihak megak IPD di Betuang Opis polis dibagi menubatuang diagih ke megak sikut capi ungkup pengawak tu pengawak korban jerombak Hari Raya Aidil Adha. Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha ungkup menyadik kita ya ke berpengarap Islam ya ke Muslim ungkup tahun 1447 Hijriah tau ke 2026 Masihi dituju ngagai peninggal kita ya ke berpengarap Islam pihak megak menyadik kita ya ke Muslim. Jadi bakal selama berengkah di pukul 12.30 tengah hari lagi aku ngonak ke uliah berkongsi ke pesan-pesan berat. Lalu pukul 1 nur kita dalam program Ruai Kitai. Sebenarnya kita berkongsi ke info-info atur pengurami, atur program ya kebisi udah diatur. Dekat diatur di bagi menu Seriaman tau ke dibagi menu Betuang sekali kenyak dibagi menu Bukai di Surata Sarawak di itu. Nangkan kenyak pukul 2 bakal selama megak nur program lagu-lagu lama, program seruran dikenang. Lalu pukul 2.30 ngali hari, setengah jam ke penudi, kita berengkah berkunci ke pesan-pesan rindu hati hari bala peninggal. Jadi kenang info yang kebisik berkunci ke opis meteorologi, opis pengemata gaya hari menua kita Malaysia, ungkup bagi menua Sri Aman, sarito nitya ke penerang gaya hari kita muak ke ngali hari itu lagi, bisik hujan berserta ngoribut. Di sekedar luar dibagi menua Seriaman. Lalu muak lemai maka bisa hujan. Di sekedar luar dibagi menua Seriaman. Jadi tikas pengangat gaya hari kita sore itu antara 24 darjah Celsius menyentuh ke gaya 234 darjah Celsius. Kita yang nguyang megang gaya bagi menua Betuang gaya hari sore itu dibagi menua Betuang. Ngali hari itu lagi di report ke bisa hujan berserta ngoribut bersekedak nur dibagi menua Betuang. Lalu muak ke malam diripotkan adai hujan dibagi menua Betuang. Lalu tikas pengangat gaya hari dibagi menua Betuang sarito berengkah antara 24 darjah Celsius nyentuh ngagai 34 darjah atau ke degree Celsius sarito 27 hari bulan 5 2026 kena kari 3. Nya info gaya hari dia berkongsi ke opis pengamata gaya hari menua kita Malaysia atau ke opis meteorologi menua Malaysia.

0: pagi ngagai bala klub aku, klub ngepanas Sreman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Okey, kita yang berengkah berkongsi ke pesan-pesan yang kita terima dari kita Balap Ningah. Limpah dan juang kita ngagai Gmail atau ke email YFM Iban. Pian megak dia kenatai kita ngagai sistem WhatsApp konti YFM Iban. Jadi ke terubah tu aku kenatai ke pesan pemati. Jadi pesan tu diterima dari Cheryl Grace Jamau Anak Manua. Kali pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Sibu Jaya, Sibu Kapit, dengan Tawau, Baliah Kapit, dengan Lan Kapit, Setapang Gad Kapit, Kuala Balingian, pihak Muka Muka, ngau semua kabar melayan ia kengelala Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua, tau kelaki Frida Anak Tambi, tau kemenyadik sida Cheryl Grace Jamau Anak Manua. Jadi pesan tu madah ke pemati, Jawi Anak Manua, Jawi Anak Manua kuda nadai 24 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Sengai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026 bak rumah ia kebelumur 4D lorong 5F Sibu Jaya Sibu. Jadi niang tu dekat di Anjung pagi 28 hari bulan 5 2026 dan juga ngagai pendam SDNU Lubuak Pelai Sibu. Jadi pesan tu tadi madah ke kunanu si pesan, pesan tu madah ke pemati Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua udah nadai kena 24 hari bulan 5 2026. Niang dekat di Sengai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026 barumah ya kebelumur 4D lorong 5F Sibu Jaya Sibu. Jadi niang dan juang ke pendam pagi 28 hari bulan 5 2026 bapak pendam SDNU Lubuak Pelai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon ngagai menyadik ni yang tau ianya Sherry Grace Jamau Anak Manua. Nombor telefonnya 011238413125 011238413125 tahu mega ngagai apa ini yang tau Mr. Manu Anak Ukuh 013-8207-647-013-8207-647. Pihak mega ngagai Mr. Marconi Sali Anak Manua menyadik ni yang tau nombor telefonnya 010-5941-724 010-5941-724. Ungkup kabar melayan ke nemu penerang ke lebih sili lagi berkawal ngawa penusah sida Mr. Marconi Sali. Ya ku dah lenyau menyadik ianya Jawi Anak Manua udah nadai 24 hari bulan 5 2026 disengai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026 dan jom pergila 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan kedua, pesan yang kedatai dari Philip Anak Karai. Pesan tu nuju kabar melayan jauh sekali kenyak semak. Kita dipinta datai ke rumah Seli, Kenyungan Undup, kena 28 hari bulan 5, 2026. Laban dipinta ngulok pengawak berantu keniang Walson Anak Philip, niang Silensi Anak Mekul, ngau niang Ladai Anak Ujab. Anak Uyab. Terdekat diatur 28 hari bulan 5 2026 baru Masli Kenyungan Undup. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu kapan belayan ke ngelala niang kedi niang ya kedi di perantu tu. Jadi kita tahu telefon ngagai lumur telefon tu 010 973 7098 010 973 7098. Itu tadi pesan yang kedatai dari Philip Anak Karai. Lalu pesan langkan kenyak, pesan tu datai dari Belayau Anak Gurang, madah ke pengawang kita sulit, pihak megak pengawak Sorak Bungai keniang laki ya, ianya niang muda Anak Lana, pengawak tu dekat diatur bak rumah kambing, bengang krian surat tu kena pagi 28, 28 hari bulan 5, 2026, sari pergi lah empat, lalu nangkan kenyak malam dekat diatur pengawak bersorak bunga. Jadi minta kembang belayan semak sekali kerja jauh. Lebih lagi kita yang kengelala niang muda Anak Lana dipinta datai ngulok pengawak ngetah sulit niang muda Anak Lana. Dekat diatur berengkah hari pagi pergi lah berumah kambing,
Abu Bengang Krian Seratua. Kena pagi 28 hari bulan 5 2026 hari 4. Lalu ditangkan ke pengawal berserarak bunga muak ke Lemai hari 4 28 hari bulan 5 2026. Kabar melayan ke tujuh kesan kita dipinta datang ke rumah kambing. Rumah kambing Abu Bengang Krian Seratua. Nangkan kenyat tu pesan pengawal berantau. Data dari CD anak wat madah ke pengawal berantau keniang Indaya ianya niang Dayun anak meraja. Diatur 29 hari bulan 5 2026. Kabar melayan kengelala niang Dayun anak meraja dipinta datang ke rumah Dunstan Na Chang. Rumah Dunstan Na Chang empadik tengah undup Batu Lintang Sri Aman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu, kita atau telefon dengan nombor telefon tu 014-5877-354 014-5877-354. Tu tadi pesan berkawal dengan pengawal dekat berantau ke Niang Dayun Anak Meraja 29 hari bulan 5 2026. Kabar melayan kengelala Niang tu, kita dipinta sampal ngolok pengawal tu dekat rumah Dunstan Na Chang, empadik tengah undup Batu Lintang Sri Aman. Lalu pesan ke sekali itu data dari Sophia Sopi anak Simon. Madah ke pengawal berantu tahu kegawaian tu keniang apa ya niang Simon Jarit. Jadi dekat diatur hari 5 29 hari bulan 5 2026 berengkari jam 2 ngali hari. Mayato atur depun kengau pengawal nikik ke sungkup. Diatur bak bilik lumur 59 rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawit. Penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu kaban melayan ke di tujuh pesan tau telefon dengan Laura Jawi. Kemud telefonnya 010-594-3703 010-594-3703 tau megap telefon dengan Sophie Simon 019-9803-501 019-9803-501. Tok tadi pesan ya kemadah ke dekat berantu ke Niang Simon anak Jarit. Ya ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5 tuila perengkari pukul 2 ngali hari. Lalu maya tu atur depun kengawa pengawal Niki Kesungkup. Diatur bak bilik lumur 59 rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawit. Lalu pesan sistik tu, pesan data dari Senorita Suma anak Ipang madah ke pengawal kata sulit keniang Indaya ianya serai niang serai anak Uyup tau ke Kuyup tau ke bini ex tua rumah Sajan Ipang anak Ningkan. Jadi dekat diatur hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 berumah jamit Pudai Lubaan tu perengkari pukul 10 pagi 29 hari bulan 5 2026 hari 5 tu berumah jamit Pudai Lubaan tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di fasa 1 ngau fasa 2 batang air sekarwa dengan mepi mepi pasir wong pandak bui menyang sawan kawung radau ulu undup betuang kucing miri ngau semua yang kengelala niang serai anak Uyup tau ke Kuyup. Jadi kita kebang melayan ke di tujuh pesan tu dipinta datang ngagai rumah jamit Pudai Lubaan tu laban dipinta ngulok pengawal ngeta sulit niang serai anak Uyup. Diatur hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 baru rumah jamit Pudai Lubaan tu berengkari pukul 10 pagi. Lalu nangkan ketu sembiang berkat keregang data dari Lina tau ke Tantun anak Tukul. Jadi ia madah ke dekat ngatur pengawal sida sebilik dekat ngatur pengawal berkat keregang niang menyadik sidaya ianya niang Ramli. Tau ke Miau anak Tukul dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5 dekat datai. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Temiang Batu Lintang Undup, Nangasan Undup, Kedang, Guntung, Kelasin, Sebangkui, Sungai Rebuah, Lubuk Jok, Ibul 3 buah rumah, Bayai 3 buah rumah, Sutung, Tajur, Pakit, Ngkramut, Sekirau Air, Bau,
Ngau semua yang ngelala niang rambli, tau kemiau anak tukul. Jadi kita dipinta ngulau pengawak, sembiang berkat keregang, niang rambli, tau kemiau anak tukul, dekat datur 29/5/2026, merilima kerekat data itu, barumah John, entawa undua pesuri aman. Jadi itu tadi pesan madah ke pengawak, sembiang berkat keregang, niang rambli, anak Niang Ramli tau kemiau anak tukul jatuh 29/5/2026 hari 5 kedekat datai diatur ba rumah John entawa undua pesuri aman. Penerang kesilia kita tau telefon ngagai Lina Tompo ngundua nak lumur telefonnya 011250648824 011250648824. Jadi pesan-pesan kebukai dekat kenatai kita nangkan ke sebengkah lagu tu lagi.

kesan berat ngau jaku gerah ba YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah ba YFM Siaman. Kirim ka jaku pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

Okay, terus aku berkongsi kepesan-pesan Bukai. Kali-kali itu berkongsi kepesan yang kedatai dari Mr. Robert Anak Menggal. Jadi pesan itu dituju ngagai kaba melayan kediau Bapanggau, Sibau Rumbau, Semelatuang, Bayat Ulu, Bayat Ilek, Sebemban, Selanjan. Pihak muka kaba melayan kediau di Punggo, Lacau, Gua, Selepuang, Keramut, Nyelam, Kelawah, Poai. Pihak muka Tulang, Sutuang, Pakit, Bayai, Ibul. Pihak muka Betuang, Empadik, Batu Lintang, engkau semua kabar melayan Bukai. Terlebih lagi kita yang mengelala Niang X Turuma Mengga Anak Atak. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Panjai X Turuma Mengga Anak Atak kena 30 hari bulan 5 2026. Laban dipinta nguluk pengawak berantau ke Niang apa yang sudah tahu ianya Niang X Turuma Mengga Anak Atak. Dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 hari 5 kedekat datai. Jadi penerang

0136-8023-7036 atau mungkin telefon ke Umang anak menggal 0198164183 0198164183. Untuk tadi pesan ia akan dituju kepada semua kawan belayan. Kelebih lagi kita yang mengelola niang ekstra rumah menggal anak tak, semua kita dipinta datang ke rumah panjai ekstra rumah menggal anak tak, Batu Besai Sri Aman, kena hari 5 atau 30/5/2026, laban dipinta ngulup ngawak, berantu ke niang ekstra rumah menggal anak tak, kena hari 5, 30/5/2026, kapan melayan ke dituju ke pesan dipinta datai ngagai Batu Besai Sri Aman. Jadi pesan nangkan kenyak datai dari ex konselor Jubiat Anak Bandar dituju ngagai kapan melayan ke dia di Tanjung Bijat, Sekirau Aik, Geran, Bakuang, Sungai Aik, Entulang, Kuching, Sibu, Miri, ngau semua yang ngelala. Jadi kita dipinta datai ngulup pengawak merekat kergang niang bandar anak acang, niang idut anak jali, ngau niang robin anak jubit, diatur kena hari kena 30/5/2026 hari 6 perengkah hari jam 8 pagi baru manoni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke dekat ngatur pengawal merekat ke regang niang bandar anak acang, niang idut anak jali, ngau niang robin anak jubit, diatur hari 6 30/5/2026 kedekat datai perengkah pukul 8 pagi. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ke rumah noni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman. Lalu pesan ke nangkan kenyap pesan ngetas ulit. Jadi itu datai dari Kumbau anak Jawa madah ke dekat ngatur pengawal ngetas ulit keniang Dennis anak Mujah. Jadi dekat datur berengkah hari malam 6/6/2026. Jadi malamnya dekat datur pengawangan ulit. Lalu pagi 7/6/2026 diatur pengawang kita sulit. Jadi pengawang itu diatur barumah Yampu Bajalai Jagus Lambir. Jadi pesan itu dituju kepada semua kawan belayan jauh sekali kesemak kelebih lagi kita yang mengelola niang Dennis anak Mujah. Jadi kita dipinta datai ngulok pengawang kita sulit niang Dennis anak Mujah dekat diatur berengkah hari lemai 6/6/2026. Kalau lemainya 6/6/2026 diatur pengawal nguan ulit. Lalu pagi 7/6/2026 diatur pengawal ngetas ulit niang Dennis anak Mujah. Jadi kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah ya Bajalai Jagus Lambir. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Agnes tahu kemau ianya bini niang Dennis anak Mujah tu. Nombor telefonnya 0116-2311-928, 0116-2311-928. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang dikenatai kaku bawa ke sekolah tu terang didinga, terang didinga kaban belayan ke dituju ke pesan kelebih lagi. Sebelum kita nyingkang agai jam kedua YFM Sri Aman, setiap lagu dari Richard Lee kena kumai terpadam mimpi.

Yang lalu ke Balap Peninga Kebisi Benda kami live di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih yang kita ya kebisi nyapa kami berengkah hari ya pun program kita tadi. Jelgi kita ya berandau berkongsi ke berita. Jadi pukul 1 berkeselama Nur kita mendiang ke program YFM Sri Aman. Ianya ruai kita di dinga kita berengkah hari pukul 1 ngalih hari lintiang hari 3. Gelat, gelat.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, jadi ya, mereka sama dengan Arif Ninga Mayu. Selamat bertemu para wungau. Kita bawa program Ruai kita ke ditabur ke kita terus dari YFM Sri Aman. Nanti yang hari ya 3 berangkat di pukul 1 ngali hari. Jadi apa program Ruai kita ke minggu tu peninga ku berasa ya bertuah. Laban bisa mai siku temuai datang ke konti YFM. Jadi nyawa ya tu suah di dinga kita bawa radio. Tang nama tu tadi aku pun kecerubah ya gak tu peninga. Bertemu muang ya tengah itu temui ke dibayar aku bahawa program Ruai kita itu tadi ianya siku apa nanyi awalnya ding lalu kan wanto madek nih ngakai konti YFM Siaman.
2: Ya, selamat lemai, terima kasih madek DJ Insin terubahnya tadi lah tajak ya salung limpang-limpas ngelamat tu luar din ndak kalah masuk gitu, tapi kebetulan sari itu bisi awak nur uliah rembus gitu nyak mah bertemu kita berasa itu megah hati lah uliah datang ngakai konti RTM Sri Aman gitu.
1: Awalnya dia peningat aku sengaja tadi nak nyebut nama bagi temuai aku ke dibayar aku buat program Ruai kita ke sekali itu. Nanti kita ningat ke patah nyawa ya tadi tentu sekedar ribalah kita lebih lagi kita ke di Sri Aman untuk nemu siapa bagi temuai aku tu. Jadi ya sekali itu aku terus ngelalu ke penyanyi kita Ricky Ribot siku hari penyanyi ke terbilang lagu utai mana gagak betara ya nyum tu ngak mua berketuk. Nah nemu lah siapa bagi kita di pangkak
2: semua ada pangkak
1: di pangkat
2: mana magang tega gaptara.
1: Okay, jadi ya sekali lagi itu Made yang lalu ke penatai nuan engkai YFM Sarito, terima kasih lah boleh ngelimpang ke Drempo tajak panuan tu kiruah jam ke dia tu. Nah, jadi awak ke bala peninga kita sama nemu ngonena lagi siapa nak Ricky Ribot tu kebenarnya minta nuan madah ke Drempo tu Made.
2: Ya, sekali lagi bala peninga ke Bak Luadin ngadi aku tu Ricky Ribot penyanyi utai manah gagak petara tekala didinga kita Bak Radio tau ke YouTube tau ke dini-dini media ramalah ku tu asal menua nang segi orang Semenggang untuk langkah saya tu rumah dingun school subak kalak school di Bak SMK Melugu udahnya nyambung pelajar ngagai SMK Semenggang sebeda ukan ngagai ke pelajar ke tinggi lagi ya. Dia tu netap ke diri Bak Kucing.
1: Ya kerja tu nama berita ke pemadu baru hari nuan tu Ricky.
2: Lagu aku kebenar bisi nakak dia tu dah bisi 6 itik single. So lagu ke yang terbaru hanya di Lindung Remang.
1: Udah berengkah ditebah lah.
2: Udah bak YouTube lah tapi bedau di diatur ngagai RTM. Kebenar ya utai mana agak petara tu lagu kedua aku. Lagu keterubah aku nya Berimbak Kampung Kerafa Mali. Nama kebuah punya laban bak kendor aku belagu tu hanya Akadambai Production tu mayanya baru ditubuh nyama bosnya tadi mai ko kira gau sida lah. Jadi pengawak Berimbak tu nemu aja lah Berimbak tu teka pengawak ke baru di kerja kita segi marm ya punya keman ke lagunya bak tengah
1: lebah mayanya
2: lebah mayanya
1: kira nuan tu artis ya ke tau di kumbai kita artis ke terubah
2: ya bak Akadambai Production
1: ku tu kebenar ya selalu bertanya adalah mati itu tadi Made Ricky ne. Kadang-kadang bisa penyanyi tu nang segi amat penyanyi katik kok ne ya fokus sampai belagu aja tak bisa sekedar penyanyi tu bisa nanya di cek dan ya bisiknya tadi maknya pengawak ke batang pengawak bukai tang nyari penyanyi kira bakas nyambil lah nyari pada nuan tu tadi kelimpah hari nyari penyanyi nama batang pengawak nuan kebenar ya maknya orang nanya tu
2: batang pengawak aku kebenar madeknya nyari derisa lagu tu nyari ke nyambil lah bak bisi maisa ke lapang lagu ke bisik ti orang bisik ngangau bisik berguna tapi pengawak kebenar sikit nyari derisa lah.
1: Nyadi Dresa na udahnya nyadi penyanyi. Dua itu pengawak ke Jawa Bidaya na. Bantu makan DJ tu okay ya itu ngop lagu na. Makan mantu Dresa udah nyadi penyanyi. Makan ni kata uliah nyadi penyanyi Ari Dresa tu tadi.
2: Tu ayam ada ya. Bangnya saya ko sebedau COVID nanti lah salah ingat ko. Jadi aku bertemu ngos ikut komposer ke Tebilang terkenal komposer kita Iban nanya Jesli Jabu. Ya kalau ninga aku belagu sebelahnya mah. Lalu kira ke berandau lu mai ngatur pengawak ngadu studio Akadambai Production namanya. Mayanya aku pun bisi mantu ya mimit lah tentang tengahnya selebih memang yang polah nya. Bisi bincang. Jadi yang mestat dia beri ya lagu Berimbak Kampung Karpamali dengan ya kan lagu Utai Manah Gagak Petara tu bisa sejarah ke kini kita tahu dia idea Utai Manah Gagak Petara tu.
1: Oh, artinya tadi anuan tu selalu berlagu nah, sebetulnya di penyanyi ya kan Maman. Kati berlagu arti aku tahu suah masuk bagian tahu kandang dia ambil orang berlagu lebih maya bisa pengawak bahkan ni punya madek nah.
2: Aku tu sikap penyanyi karena dia kalah enggak orang berbagian madek leban. Oh. Kira madah deh malu gitu tengah. Nya membalas sekolah pun ke sama school coba nadai nemu ko nadai nemu sanunya bisik belagu ya entar ya. Tapi nya udah bila udah gawa udah mayang begulai ngorang bila bisik pengerami segi di suara belagu mah labat segi ka ke depan aja mah.
1: Sebedau tua ngenang tau ke sebelah nuan tu nusoi kaya balap minat-minat nuan pahit manis kau dah di tujah nuan ba adunya pemerintah aku dulu mai peninga tu tadi aninga ke lagu nuan tau
2: okay.
1: Utai Manah Gagak Petara.

0: Terus ke ranau kita ya sekali itu lagi okay, terus sebulengau penyanyi Ricky Ribut bah program ruai kita bahwa FM Sri Aman nama tu tadi pahit manis ke udah ditujah Ricky Ribut terus kenyau ria ke hanya di siko pemerintang di menua kita di tu ini mayano berengkahnya di penyanyi sobat tu
1: nah ko berengkahnya di penyanyi selesai ko dalam tahun 2019 madek mayanya musim COVID kami ko ingat mai katanya 7 tahun makin
0: tujuh tahun makanya, kan 10 tahun
1: tak. Ya, kan kagumbainya baru lama je, kagumbain lama bagi mau dandar kita dalam dunia pemerintah.
0: Nak maju orang ngempu peluang ke mana yang berketok tetapi menyadai ne, ngujuang kan wanto udah ngeluarkan nama itu single.
1: Betul, madam. Berasai tembaga hati lah. Tajak ya baru belagu mayanya tang sambut peminat bah luar cukup gagal lah. Ransi yang kita kak merindang kak ngadu ge ya kemana ge lebarnya bisa cukup sambut resida ke bak luar
0: oh payet badunya pemerindang
1: nanti payet badunya pemerindang asasai ku bedaun ngala nyepi teka payet nar baku nyagi payet nimitnya biasa aja cuma dia kuliah deket tiak tuak tisi tuam poma tengah tapi mayuh ge ke manis lah jadi manis tu tadi ketuk tadi lah bila lagu bisi ditemu orang orang pun bisi ngangau ketua belagu bak udah lebih sampai limbang sampai merudi pas semua andang kala dipanggil orang miri pas semua andang kira selampur menua lah udah nur di kangau kurang merindang nyalah nade mimpi kak bekenya sak kemenar tapi bisik sambut peminat ini saya ke bola di sebuah meda orang aja belah pampe belah tengahnya ternyata meda hati-hati legend kita aja jadi dia tuh nyu dirimpu ngawar radia
0: ya lagu utai manah gak petara tuh bak single kedua mana awah siapa nggak lagu tu madek ne?
1: Okay, lagu tu di Tengkebang Jesli Jabung gau Cigo Meteus Mambang dua ikut komposer ke cukup terbilang bah dunia pemerindang kita dayap. Jadi lagu tu ke bendar ke randau boleh idea lagu tu randau kedai kopi kami sida madek Jesli Jabung tademnya. Randau bah kedai kopi randau ke tayhal lagu lah. Angkatnya bisa lah mansa utai kemana utai mana gak tara mansa mana gak pedak siko mana gak pedak randau kami laki punya tadi ya apa mana mana tega gak tara pia tadi gak ke lagu pia tadi ya
0: kebuahnya
1: lo nya jadi tusun leka lagunya lo tajuk ya pun mula-mula saya ku ingat tajuknya utai gagak petara aja nak silap tapi udah meda leka lagunya keman lagi utai mana gagak petaranya lo bincang berundiang lo kubusa Jesli Jabur oh ngamnya ku ya lo nyadi utai mana gagak petara sama tajuk ya
0: nya kau cerita nama kau pun lagu utai mana gagak petara tu ngujuang ke ranau tu ke lemai tu tadi aku deka lebah lagu single ke Cubah Nuan berima kampung Kerapa Amali nama tu mere peluang agai Nuan ngatai ke pesan bangga ke hati kini cuma kasih ya kini yang gebal peminat Nuan nama harapan ke pemadu tinggi Nuan ngagai bala orang kerindu ke Nuan tu tadi Ricky
1: dulu lagi aku mere terima kasih ngagai RTM pu terima kasih ngagai DJ benong anggau ku berandau tu ngagai bala peminat ngarap kita terus nyukung kami ke artis ukai minat aku aja mah artis bukai pun tahu sama di suku yang magang jadi bala ke baru kak belagu pun ku rasa nadai salah kita ke minat belagu yang tering uji belagu selagi kita berdaun nyingkang sesingkang segi alu dia kita ya tapi nanti kita udah nyingkang sekali kak kedua singkang kak ketiga singkang udahnya alu datai ngai 1,000 singkang 10,000 singkang ke dekat datai ngujung ke kita uliah ngambil julu hati kita Siti lagi ku kak mesat bala peningat kak berkabar ngaku kak berguna kaku tahu meda DM PM aku ba Facebook aku pun Ricky Ribut sing ada nama bukai nama IC nya Ricky Ribut RICKY RIBOT
0: sekali lagi aku ngari ke YFM Sri Aman ke BHG RDM merbesar terima kasih ngan wanto Ricky Ribut laban uliang limpang gerimpo begulai beranau ngaku bawa program ruai kita ke mai to ne ngarap karanau tua tu tadi tahu mere penemu lah ngagai bala peninga lebih ke peminat nuan ya ke rindu ke nuan ya ke dekat nemu berita kepada baru bekal dengan Wan Tau. Jadi ya terima kasih Mayu-Mayu ngarap ke bertemu baru Pak Maya kebukai lalu pihak muka pesampi mengharapkan Wan terus mujur terus begari Pak Dunia Pemerintah.
1: Amin. Terima kasih Pak Dea.

0: bahaya aku. Saya terima kasih Lord Kamrik, selamat hari gawai agi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri dia ke diri dia lepuh ada jalan luarnya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah dia lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi ukes minat kita ada Malaysia ukes minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni ke kakti lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya susah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumrit selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodie Kaban Perliman P202 Sri Aman.

0: Sesuai FM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejarah.
1: Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang. Apa awak ngelah tengah hari ki? Ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Okey, terima kasih lawas sampai meniang ke YFM bagi mengkang ngawaku Ibin. Lalu kita agi deka meniang ke kami tika kunci ke mayu macam program, mayu macam matur berserimbai engkau hari gawai tidak datai ungkup tahun tu 2026. Jadi yang paling lama balap ninga mujur di pejalai ke kempen penglikun di Jalan Alun jerumba hari gawai pia mega hari raya Aidil Adha 2026 di atur ba sekedandur ba highway Pan Bonio dibagi mana betuang. Jadi program tu dipejalai ke upis kereta darat, upis JPJ Sarawak, pihak mega upis pelilih Menua Betuang, pihak mega agensi bukai yang sama belak bekerjasama ngatur program tu, kempen pengelikun Jalan Alun nyerombak dua bengkah pengerami yang nyari gawai engkau Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi itu sebengkah inisiatif balap ninga kena perintah merek pemertiati ngagai mensia manyuah ngambil meruan betati ke pengelikun lebuh mai perengkap pengangkut bak Jalan Alun nyerombak musin pengerami. Lalu program tu kemarin empat lama di penyadi yang berhormat Datuk Gerald Runtap Anak Jabu Sapit Menteri Nimbia pihak megak lombak ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak tim megak nyadi adun N36 di layar. Lalu program bak program tu kemarin macam lica pengelikuan dikenatai ke agensi-agensi tau ke opis-opis yang berkuasa. Lalu pihak mereka bersedia diatur pengawak mandang ke barang advokasi pengelikuan pihak mereka program nyuak ke pemerik gudis ngagai mensia mayuah yang kebenuang bertengah ke Jalan Alun mayanya bak sebengkah Jalan Alun kena merangsang balam mensia mayuah. Ya kebenung tengah ke Jalan Alun mayanya nitiah ke atur-atur Jalan Alun pihak mega likuan lagi meruan likuan lebuah mai perengkap pengangkut bak Jalan Alun mayanya. Kita kenang Siti lagi program yang sudah diatur di bagi Menua Betuang nyerombak hari gawai kerekat datai kalau sudah di penyadi ke program Sejambak Kasih Hari Gawai 2026 bagi Menua Betuang diatur bak Dewan Chi Zong Ko dibagi Menua Betuang Pai Lama. Jadi bisa 200 ikut penerima bantuk tu lalu penyampau hari penyampau tu tadi 100 ikut penerima bantuk di kemata ke upis pengintu pengelantang pendiam semayuah JKM Betuang lalu 100 ikut lagi hari serakup kedikumbai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Zong Ko dibagi Menua Betuang. Jadi program tu empat lama di pejalai ke upis pengintu pengelantang pendiau Mesir Mayuah JKM bagi Menua Betuang engkau kerjasama Seberkas Betuang dengan program Seberkas Ibuah yang kemegak sama nyuak ke bantuk belanja ngagai bala penerima. Jadi buat program tu megak lima bengkah serakup mujur nerima agar belanja projek Miet Menua Pesisir MRP kena ngatur program serakup kelebih agak aktiviti nyengulai community. Lalu program tu nyuak ke bantu serta agak-agak belanja tu tadi mujur disuak ke adun N36 layar mega yang berhormat Datuk Gerald Runtap Anak Jabu yang kemegak sapit menteri nembiak lomba pihak mega main serta pemansang orang dagang Sarawak. Lalu nyempulang penataya yang nyak bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong. Kita insert mimin ngagai menuang kelili kalau empat lama program nyuak ke bantuk inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani atau kesejahtera Madani ungkup tahun 2026. Program tu mayanya sudah diatur di bilik awam Opis Pelilih Miat Angkelili lalu dipenyadi ke Kaban Pelayman P203 Lubaan tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu mayanya MP Lubaan tu meganyuak ke bantuk-bantuk tok ngagai bala penerima ya ke udah ditetapka. Ba program to mayanya banto voucher tunai RM500 udah disedua ngagai 20 ikok tuai-tuai bilia. Ti kurang penatai pemise lalu udah berjista dalam sistem ikasih di pelilia menua lubua anto. Okey, sekedar hari berita berkawal ngau atur program ya ke dia tuar upis-upis perintah di menua kita dito nyurumba hari gawai ti dekat datai. Agi merindang kita ngau lagu-lagu gawai megak bala peninga tok lagu gawai ke dikumbai. Olah begawai di sedaka Leo James.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Okey, agak mengkang kau aku Ibin dalam program Hello dalam program YFM Suria Aman. Kini kena Hello Y kau dek. Minta ampun mula peninga. Dalam kita yang ngatur sebengkah pengawak, bisa bengkah pengawak bukai kedatur kita. Banyak macam pengingat ngasuh kita ya. Nyong ingat kedua mengkap perkara. Jadi terima kasih lawan kita sampai mendiang ke YFM Suria Aman, agi mengkang dekat berkunci kengau kita. Program-program ia kerka diatur, ia ke megak udah diatur. Jadi kemarin balap tinga dibagi menu betuang, kita agi ngenang program ia ke bisik diatur dibagi menu betuang. Opis resident dibagi menu betuang. Kemarin udah mujur berjalan ke program atau ke awam komiti besar pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Kas Menua Sarawak 2026. Jadi program pengerami itu, pengerami nitia ke penerang, pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Kas Menua Sarawak dekat diatur 11 hari bulan 6 kedekat datai nyentuh kengagai 14 hari bulan 6 2026. Lalu awam tu, bak awam tu kemarin, awam tu bertuai ke Yang Berhormat Datuk Seri John Siki Tayai, Menteri Baupis Premier Menua Kita Sarawak. Nitya ke penerang kedip kongsi di tu, macam aktiviti udah diperambu nyerumak pengerami tu ilak. Pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Kas Menua Kita Sarawak 2026. Lalu diatur dibagi menu betuang. Pengerami-pengerami yang kediatur berserimbai dengan pengawak itu ianya bakal aktiviti betong kitchen, pengawak mandang kebarang, engkau penerang kedai kumbai pameran Raja Kita, pihak megap pengawak makai selamat kediatur Unifo, unit perkara pengerap bukai, pihak megap sembiang bebala mayuah, pihak megap pemerindang atas panggau kedai kumbai konsert rakyat, lalu mayuah megap program bukai kediatur berserimbai dengan program itu. Pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Kas Menua Sarawak 2026. Jadi ungkup tahun tu bagi menua betuang jadi alai ngatur program tu. Jadi ia ke bisik datai ngau awam begulai ngau pemberita maya tu kemarin ianya sapit Menteri Nembia Lomba Ngomayen pihak Megap Mansang Orang Dagang Sarawak Yang Berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu, pihak Megap Sapit Menteri Pemansang Orang Indo Nembia Miat Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Yang Berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam, pihak Megap Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan, pihak Megap Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Pengawak Meranak Kepukuk Sarawak Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh, pihak Megap Director Unit Protokol Istiadat Engau Atur Pengawak Sarawak Datu Hamdan Syarbini Engau Residen Bagi Menua Betuang Yang Berusaha Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas. Yang berita ia ke berkawal engau sebengkah awam ia sudah diatur kemarin. Awam berserimbai engau pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Kas Menua Sarawak 2026. Pengerami itu diatur 11 hari bulan berengkah nyentuh ngegai 12 hari bulan 6 2026 kedekat datai. Kita lagi dibayar aku ngenang program yang kebisi sudah diatur sehari kemarin megak bak rumah budit nangga bertiak di lubuk antu kemarin mujur dipejalai ke program pengelantang orang yang kebetanam kegetah RISDA Negeri Sarawak tahun 2026. Jadi itu sebuah program kena negap ke perkara pemansang orang-orang yang ke bertanam ke getah beranang miat di menua kita ditau. Jadi maya tu macam leca pihak muka kimpin pemansang Rizda bisa diatur kena negap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Lalu program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Haji Mon Zri bin Haji Nasib yang kenyadi Chairman Rizda Malaysia di muka kaban Parlimen P155 Tenggara sebengkah Parlimen di menua Johor di Semenanjung Malaysia. Lalu program tu muka mujur di golok kaban Parlimen P203 Lubang Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Jadi bantuk yang dikumbai bantuk program pemansang Rizda Sarawak serta bantuk CSR Chairman Rizda bisa disuak ngagai sida ia kengebun getah benanang miat mayanya. Lalu maya tu kemarin MP 203 Lubang Hantu mega Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi mega bisa nyuak ke bantuk maya tu ungkup komuniti di Rumah Panjai Rumah Budiat Nangabertiak di Lubang Hantu. Lalu hari baru agih belanja projek mesra rakyat PMR Yang Berhormat MP P203 Lubang Hantu kalai RM100,000 di suaka pihak mega RM15,000 ungkup J3K Rumah Budit Nangabertiak di Lubang Hantu. Lalu pihak mega RM5,000 ungkup Biro Indok sidak di Rumah Budit Nangabertiak di Lubang Hantu. Jadinya berita-berita kena berkongsi ke sekali itu. Kita berperindang dulu tentang sebenarnya mendiang ke promo itu dulu.
2: Di Sherman, YFM boleh ditinggal ke kita dengan gelombang angin 89.5 MHz. YFM, segulai, sejalai. Peninggalan Betong, Sepau, Jumbang, Pusat boleh ditinggal ke YFM Sherman dengan gelombang angin FM 99.5 MHz.
1: Itu lagu dari Meteo Sindora, lagu kedekumbai Selamat Hari Gawai.

0: pagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegah ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Okey, mari selamat kali hari dengan guys semua kita yang kebisik mendak kami live jam dia tu. Terima kasih alaban kita bisik. Anggap kami dalam program tau ke dalam awak ke sekali tu hari YFM. Kita nyokak nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 bakal selama not berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saluran Dikenang. Asal itu 27 ah. Tinggal betedai 3 hari dage atau 4 hari dage. Ndor kita dekat ngintu hari gawai daya untuk tahun 2026. Trafik Suriaman kemari kira ya lemai kemari. Mayo kereta. Ya kedatai ngagai Suriaman, ya ke mulai kiri ngagai menua bukai pulai hari Suriaman. Jadi harap ke kita yang ke benuang tengah jalan alun jam dia tu mai sebarang perangkap mengangkut harap kita mujur mansang pihak megah mujur pulai mujur datai bandar ke dituju kita sore itu. Kita mulai selama ngalih hari ngagai Ellie Spencer, pihak megah Nita, Sapit Kandau, Sandy N, pihak megah James Pengiran, pihak megah Hillary Jonas, Apai Lambai, pihak megah Sinon Edi ya ke bisa berkongsi ke penerang dia Boniface EP ya Corina Ting pia mega Carl Wandi Wellington Imai siapa lagi Felidris Frederick Rin pia mega Clara Ross Ross Liao Rani Dana Jeffrey Jeff ya ke sama bisa berkongsi ke pesan-pesan minta lagu gawai pesan-pesan gawai pia mega pesan madah ke gaya hari pesan mereka terima kasih labas mampai merindang lagu-lagu yang kengelantang kati kami mayo macam ke pesan sedari itu lagi kita berkongsi ngenak ge pesan-pesan yang ke diterima pesan inwati hari balap ninga ke bisik nampiak ke pesan ba Facebook YFM komen ba Facebook YFM Suriaman.

Perlis yang kediadang dekat nemuai medak festival muzik hutan hujan sedunia. Festival muzik hutan hujan sedunia atau kini disebut megang ngau jako reputiah Ren Forest World Music Festival 2026. Nanti disebut ngau jako istana ianya menyitau ya kerabat diraja Selangor ngau Perlis mencemar doli nemuai medak festival muzik hutan hujan sedunia Ren Forest World Music Festival. Sidar kena nemuai medak pengerahan remi itu je lah. Dekat diatur ia ke bertaraf antarabangsa atau dekat diatur di kampung budaya kita di Sarawak bak Bandar Raya Kuching berengkah hari 26 hari bulan 6 nyentuh hari 28 hari bulan 6 2026 ti dekat datai nyalai kusapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu penemuai bangsa tok koya Sidak Sultan Selangor pihak mega Raja Perlis sebilik nemuai medak festival besar itu ti diatur bermenua Sarawak nyadi basa ti besai diterima menua kita Sarawak hari dua bengkah kerabat diraja itu yang kedekat dalam perambu medak festival muzik hutan hujan sedunia Ren Forest World Music Festival ti dekat diatur di Bandar Raya Kuching ujung bulan 6 26 hari bulan 6 nyentuh 28 hari bulan 6 ti dekat datai lalu pihak mega ku ya festival tu diadang dekat digolok kiraya lebih 23,000 mensia mayuah. Mayuah hari selama lalu mayuah macam penatai lalu tahun tu mayuah lagi raban pop music datai merindam mensia mayuah yang kaum raban pop music hari menua Mongolia Korea ngau Uzbekistan sama ngau dalam program tu ialah festival music hutan hujan sedunia 2026. Jadi pemerintah atas panggau hari raban-raban pemusik menua kita ditok bisik muka diatur pihak muka hari menua luar antara bangsa kelimpah bisik muka ngatur program mandang kebarang serta penerang tiba kait terapiat ngau budaya asal pihak muka kereban-kereban musik hari macam bangsa di dunia to. Okey. Nyata dek semoga berita berkawal ngau atur program pengerami festival muzik hutan hujan sedunia dekat diatur di Bandar Raya Kuching bulan 6 dekat datai kita lagi nambah ke kita lagu-lagu gawai tu siti lagu dari Puan Margaret M. Jalang kita lagu kedai kumbai Pulai Meh Ari Gawai pukul 2 kita berengkah dengan program Seruran Dikenang dan berkongsi ke lagu-lagu lama.

0: tentu nadai ke baru dengan program Serani Kenang Bawa FM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama dengar ke program Seruran Dikenang Bawa FM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari

E ela agora que trabalha com Kumbaya Laki Cermin Mata. Di sadaka pinilili gawa ben nasib teruna. Kita ya ke baru motong cermin mata nya tadi lagu ungkap kita lebih agak orang laki ya ke baru motong cermin mata yang ke tegal umur kudah berinsur bisa ulau mimiat kini nantu medak kini tentu kita dalam perambu dekat motong cermin mata ngambil kita itu medak agak lebuh kita maca lebuh kita nama tu mai perengkap ngangkut lebuh kita miliah taika ngasuh kita berkena kamat mata kita tu lebih agak baka antah berau baka nguliah ke bubuak di beras pulut ya kedekat diatur ya kedekat digagak kita abram nyerumak kita ya kedekat ngagak nanti disebut kita jam dia tu kita ngagak tua tentu ya nyolawan kedek dan tajak pihak ni nemu yang ke dekat mungkal ya bab bulan ke dekat datai nadai ke nyolawan leban lebih agak diatur sidak ya ke ngemeran ke pengawak berjual ke tua udah mansau setung sidak ya dekat manduak baru ngagak tua bak tuang ya ke dekat bukai kita nyong kenang pengawak di rumah panjai nyerombak riah gawai tu dan tajak pihak masang kita lagu-lagu lama jadi dah ke sekali itu mendiang ke lagu hari Andrew Lantiang kedai kumbai lagu Lebu Pulai Gawai seruran dikenang YFM Suriaman.

0: saya tu. Saya terima kasih Lokap Merik, selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh dah jalan luarnya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelajar maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah jadi ngau cakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Ya, nyata dapatan dari Kaban Parlimen P202 Suriaman yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brodi, pesan dari gawai hari ya. Jadi kita mega di Inga, terima kasih, selamat ngelai hari ngagai pada Eluet Ijau. Ianya pada kita hari gereja Saint Benedict Anglican di skim sekarang kebise mendiang kita jam dia. Terima kasih pada selalu mendiang ke YFM. Dia tu ge mengkang kau YFM Suriaman. Jadi ngenang sida di Saint Benedict, gereja Saint Benedict skim sekarang. Empai lama ujung minggu tu tadi sida bisik mengatur program mantar gawai tau ke pragawai Saint Benedict Church di skim sekarang. Jadi kita nyendia ke lagu-lagu lama ke sekali itu mendiang ke lagu hari Mira Adam, lagu Kedekumbaya, Pebayu Sulu, nangkan kenyak sebedau kita ya, mendiang ke lagu hari James Sammy, lagu gawai mengatau Aram Ngintu hari gawai. Kita mendiang ke dulu lagu hari Mira Adam, Kedekumbaya, Pebayu Sulu.

Ya, yang tadi lagu hari Jam Semi, Aram Ngintu Hari Kawai. Jam Semi itu nyoka bakal nyawa niang Michael Jeman. Tidak pun pihak, kita bisa mengganyan dia ke lagu hari Michael Jeman, ke dikumbai lagu Selama Hari Kawai. Dan kita ingat ke lagi, Al. Nyong enang kita ke Ngintu Hari Kawai, udah tan bubu kita balap ningah. Ukai bubu ikan, ukai bubu daiknya, ya. Bubu tuak. Suai hari kita laban aku medan media sosial dalam kandang 2 minggu aku dah tahu ke berengkai hari bulan 5 tu tadi mayuah peninggal kita mayuah mensi mayuah udah nyimpan air tuak ngagai butul napis air tuak jadi kemaya hari itu sida nada ngena ke utai kedai kumbai kita kerban kedai kumbai kita bubu tuak tanpa bubu tuak tu utai kedanyam inai kita suah ge ngena bemban bisi megang ngena ampolo bemban dianyam bakal seluak tajak pen pihak ya diberi panjai ya ke nya meh kede kumbai bubu tua nya di jam ke dia to ente aku age kena nama to perengka kede kumbai bubu tua jadi kemaya hari di pedak aku ba media sosial mayo age mensi mayo lebih age kita ya kengemran ke pengawak begagak ketua nyerombak rigawai to ngena penapis rampang teh diambil ngena atau megak sitik yang ke ditemu aku baru ngena nama tu pengawak air balangnya namun kita bela peningah pengawak kepanjai bawar ya kedesuah ya kesuah dikena menyadik kita ya berbangsa Melayu menyadik kita berbangsa Cina ya kesuah ngagak air balangnya dah pengawak air balangnya kan kan kodek pengawak air balangnya bawar ya panjai nyak ke suah dikena mensia mayuah ya kena pernah aku bawa media sosial tu bila peninggal ngambil air tua hari tuang tua lalu pihak mega dia tu suah lagi mensia mayuah ngaga air tua hari tuang ngaga air tua ngena tuang kaya hari tuang salah kita ngenang lebih maya basentang ngawak tua ngagai kitil tau ke ngagai tuang bukai sebedaunya di irik kita ngagai butul laban di temu aku ngawak dulu ngagai kitil dalam ya nama tu semalam dia ada tuak kita dekat ciru lalu berok ya dekat di pedak kita ada baru sebedau kita misah ke ngagai butul ngambil ke lawa ge mai tuak kita ngantak ke pengabang ke dekat datai. Ngenang kita ya ke dekat berancau puang 30 sekali kenyak 31 bisik sekedak 31 bisik tebal lagi 30 lalu 31 berancau penuh tentu ya kita bisik ngayan ke piring di kena kita ngagak bungai tawon nyak jakok kemak jakok asal kita berkawal ngawah sekedak hari rintai program rintai atur kita dekat ngerami hari gawai sekali kenyak gawai gawai besai nyerobak gawai dayak jadi tahun tu gawai dayak ungkup tahun 2026 kita berperinah mendiang ke lagu hari Christina Suntai kedekumbai tusah ati tinggal nuan sudah mendiang ke lagu hari Wilson Empeni joget selamat hari gawai.

0: Ya, nyal tadi lagu Kepnudi dalam program Seruran Dikenang kita ke sekali itu lagu Harry Wilson Empeni Joget Selamat Gawai Daya.
1: Selamat Hari Gawai.
2: Itu Sami anaknya Rapuang, ketua klub Ngepan Iban Suryaman. Kita meriah Selamat Hari Gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebi lagi ngagai bala klub aku, klub Ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua. Woha!
3: Selamat Hari Gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat Hari Gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman, ngau kabar belayan di Betuang, ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat Hari Gawai, hari kami di Suryaman. Selamat Hari Gawai.

Ya, begulai mana kita ko ya? Dalam kita yang ngatur sebarang pengawak kelebih agak pengerami. Ngambil ke pengawak kita dalam kita begulai mana? Segulai sejalai. Gawa kerjasama ngawakan diri. Tentu ya program kita pengawak kita lancar dip jalai ke berengkah diatur. Nyentuak ngagai tembok diatur kita. Jadi nama program atur pengerami gawai kita tahu untuk balap tinggal tahu kunci ngagai Facebook YFM Suraman tinggal ke bawah ruang komen dia. Aku berengkah berkunci ke pesan-pesan rindu hati dari balap tinggal. Jadi sebengkah tu ia keterubah data dari Mary Jalo Ujo. Selamat hari gawai nuju nuan koya. Selamat dalam semua pengawak, selamat mujur dalam semua pengawak. Aku tu hari suang minta main ke lagu Buka Pintu Buka. Dituju ngagai nama tu mengkisit. Dituju ngagai Ara Grace Adam. Biar muka kaban dipakan Miri Ubun ngau semua peningah. Biar muka kaban Facebook yang kenglala. Balai San di Sebangki Panda Isan Basrikai, Isan Inek Dela, Michelle ngau semua yang kenglala ya meh. Ngelala Mary Jalo Ujo ngajak pesan harap kita semua gerai nyamai lantang senang intu warga wadaya murah rezeki dalam tahun kedekat data itu goya gawai daya tahun 2026. Venus Jonas nyatpa kita itu meri selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih hangga kita ya ke merindang kami hari Radio Sri Aman ko Venus Jonas. Jadi itu pesan dari Alice Spencer. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Mambam gaya hari kami di Paku Sepawah dito. Agak mambam kini kita di Sepawah dito. Harap ke kita mujur meh dalam semua pengawal. Kalau pihak mega gaya hari tahu berubah mana, ngambil ke nadai nanggol pengawal kita muak ke ngalih hari di Paku Sepawah dia. Nita Sapit Kanau, selamat berjalan ke pengawal genuan di konti dia koya. Panas gaya hari kami di Seloi Sebuti. Minta tebah ke lagu gawai. Kena merindang semua bala yang ngelala. Nangira jawah sekali kena semak koya. Ngau juga pesan harap ke terperindang. Ngalih hari itu selamat gawai nuju kita semua. Jadi pesan-pesan bukai ia kena kenatai dalam program setengah jam ke penuh di. Terima kasih pesan ke sekali itu. Hillary Jonas, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Selamat dari gawai ke dekat datai. Hari menua kami di Serikai di itu. Jadi kuya yang minta lagu dari Ricky L, Kumang Gawai, kena merindang semua peminat YFM Sri Aman. Selamat hari gawai bagi semua kita, ya kenglala aku, bagi kita sebilik DJ, harap ke gerai lantang, pihak megang mujur dalam semua pengawal. Seberapa kita mendiang ke sitel lagu gawai, tu pesan datai hari apai lambai. Selamat berjalan ke pengawal Gen 1, minta tebah ke lagu Ricah Gawai, hari Ramles Walter. Dia kena merindang kawan Facebook, kawan WhatsApp, semua yang kenglala. Ngau juga pesan selamat hari gawai raku apai lambai. Nya sekedar pesan dalam rintai ke terubah di kunci. Lagu kedes dia, lagu hari tamdian, lagu kedekombai joget lalau bolai gawai.

Ya, berlombak, berlombak itu bahaya, Koya. Nanti berlombak, berlombak ke pemansang bak kena perkara di dunia atau nyak badas, bersemek ya, kujakok. Iban kita. Jadi kita mendiang ke lagu hari Daphne David, Ngau Gening Asan, Kedekumai, Bebiau, Hari Gawai.

Ti lagu kada kumai babiau bari gawai. Dem ni debit ngau agan ning asan. Ya kita kenang apa ngawa babiau tu balap ninga nyerumak kita ya kada ka ngatur pengenami kawai daya to. Tu sebengkah main. Ya ke okay main kebenar ya. Adat asal kebenar ya. Di pedak kita suah di bantai ke tukang biau nyerombak di gawai. Okey sebenarnya nyumbak di gawai kebenarnya bala peninga nyerombak kita ya ke nama pansuat piring pengawal biau nang sige di pansuat ke di bantai ke kita. Jadi pengawal biau tu kira ya sekedar dari adat kita ya ke tahu di kumai tu sah longat dipelajar ke tajak pen pia munyi ko kaban aku bisik ke sekedak kaban to kira ya kita rebak to rebak kami to balap ninga ya ke landiak bebiau baka kaban Facebook aku Albert Daniel di Sibu baka siapa lagi pengajar Wilson Indian di Sungai Amang Kapiat asal ya orang Sri Aman pengajar Indiannya baka kaban kulio dini ya Mr. Leo diam jatuh biar moga kaban aku klien operator ya nya di Sebuya Audien sama belanggau ngagak nyematan batang lupar satu kaban kita itu ya nya Mr. Bondan Imai ya moga siko kaban aku ya kenemu pengawak babiau nyalai ku sida ya nanti nuan dekat nemu tulis kenuan tau ketayap nuan ba kertas print out lalu hafal tau ke sebut nuan belama bersari-sari dalam nuan kebisik limpang pengawak maka kita kemaca buap dah jadi ada nuan oleh ingat kenya ilah lalu pihak mereka di kerban media rama maka YouTube gagak kita gigak kita video-video orang berbiau dinga ke kita lebih agak kita ya ke belalak laban dalam kita rindu ke pengawalnya tentu kita dinga ke sebarang pengawal yang ngelantang ke hati kita ya ke dikerindu kita dia dinga nyentuk kita tinduak terus bengkah muka cara belajar ke main asal baka pantun, baka bebiau, baka mengap, baka beraman. Sekedar jalan, ingat kia, pendiang kita, pedak kita, lebuah kita, ngetub lelak, lebuah kita santai, kujakuk kemayari. Harap ke tahun tu, aku bisa baru medak kaban-kaban aku ya ke rebak kumpul, bebiau nyerumbak di gawai tu. Nanti pengawak ya berdarah, miring, nya pengawak ya ke nyamai dah pelajar kita, laban pengawak nyukai siko. Kita nunda ke sepiak kita, kita nunda ke sepiak kita, bekeni cara, bekeni utun piring menua, menua site. Lalu baka adab kita menua, tungak ke Sri Aman, tungak ke Betung tu, nak sebaka ya ngau tusun piring, tungak ke Batang Rajang, tungak ke utara, tungak ke tengah. Utara nyukai sebakang kita dibagi benua adab kita, adab ke Betung, adab ke Semanggang. Bisa lain, ya ketebal lagi lain di menua adab ke tengah. Hari ke diperhati kaku. Kita terus berkongsi ke pesan bukai di Balap Ninga hari Wanifest EP ya. Hari selepian ngali hari itu ko ya. Minta main lagu hari Ricky L. Sidak ya sekaban lagu gawai ko ya. Segelas air gawai dikena merindang orang kengelala aku tua tua gena tua sekali kebiak ko Boniface EP ya tu peninggal kita hari selepin ngali hari tu minta lagu gawai dari Ricky L ko ya lalu tu Corina Ting selamat berjalan ke pengawal genuan selamat hari gawai minta main ke lagu dari Florence High ngau Roy Jilum Nunu Tekura maya gawai Nunu Tekura maya gawai dikena yang merinang dari empu pihak muka kaban ngau semua peningawai FM Iban baka ke Sarito selamat hari gawai ke dekat data yang ke semua kita lalu si Tito data hari nama pesan si tak boleh peningat tu kurang lebih sebaka copy paste kah? Okay
Rosliau ke Skeletor, selamat menjalankan ke pengawal, selamat gawai, minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai Ngos Wailin Indok Bebari Gawai. Kena yang merindang Jessica Itan, Gindal Landi, James Anyau, Emilia, Amy Richard, ngau semua yang kenglala, bala kaban, bala ipar, bala anak, bala menyadik. Ngau joko pesan selamat gawai, gayu guru granyamai betua belimpah hari tahun ke udah. Ah, tu lagu, okey lagu. Pesan dari Rosliau, pesan gawai hari ya. Kita mendiang ke setiap lagu hari Ricky L, Sima, Jessica Timah, ngau Gilbert. Gawang lagu kerikumai selamat ngintu warga wai.

Sama dage kak pukul 3. Kalau pukul 3 bakal selama ada kenyua ke penuh 2 atau ngagai YFM Kuching baru sedang terus ke program pukul 3 hari YFM Kuching ke program rentak ngalih hari. Lalu pihak maga di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai jako kayan kenyah meniang ke perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Tunakak pukul lengok aku Ibin atau ke YFM Seriaman. Ungkup 27 hari bulan 5 2026 kita melekat ngau kita balap ninga mendiang ke lagu semengka lagu kawai mega disada ke Stephanie G Sherry pian mega Pet Mimin. Jadi minta ampun balap ninga semak tadi bisa terkajuk salah jako sekelanjur salah utai tabur aku sepemanya ngau kita tadi lalu pian mega harap ke semua info ke dipkunsi ke kami ngau kita tadi. Jadi ke penerang penemu tambah ungkap kita sorito pihak mega baari kedekat datai. Salam saya dari kami di YFM Suriaman. Temu baru.

0: menikah hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh hati cara. Terbahayanya bertung kitchen menikah hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
0: Raja Kita.
1: Raja Kita.
0: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna-benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh. Dan

0: program Siti ke tahu dari ramai masa ya minat ramai hanya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Ya, 3 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari dengan Bala Pendingar. Ya, terima kasih kan Kak Nuan Steven. Kau dah berkelain dengan pendingar kita bawa ngalah tengah hari. Jadi datang bawa aku dekat berkelain kita 3 jam. Bawa rentak ngalih hari. Dia tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Ya, kalau pengawal jam ke dia tu Bala Pendingar. Udah tentu pelabak aku sekedar hari Bala Pendingar kita yang benar-benar kejalai. Mulai kelirik ke menua, banyaknya hari kucing ke Seriaman, pihak Megak ke Bertuang, Sibu, ngomno-menua ke Bukai. Lalu ngarap ke Bala Pendingar kita ke benar-benar kejalai. Harap kenyaga penglikuan hau, penjimat kita. Lebuah mulai ke diri ke menua. Lepas silap di menua nganti kita ngau pengaga hati ya. Ngelak ke silap ya nganti ngai matang. Sama-sama likun bak jalan luan. Berubah serta maka sama-sama berbasa ke diri. Lebuah bak jalan luan ya. Titi undang-undang jalan alun mereka. Jadi kagai Bala Pendingar kita ke benua nganti. Bala anak, bala menantu pihak mereka. Kawan pelayan suku juru ngarap ke Sabar. Ya, misalnya sudah duduk berkaki lima Bala Pendingar kita di benua pesisir. Lalu kagai Bala Pendingar kita. Anak tu sati, untuk semua bala menantu, bala anak, nak boleh mulai kerirai ukai tahun tu. Kau bukai kau, lapan gawak kini ya. Kemudian lagi sila ke gawak perintah, ke nak boleh gawak bakal kami tu, nak boleh sampai lengis ya. Nanti sampai lengis nak bunyi radio. Pihak mereka hanya bergintil kami ya, bagi dua. Ya, ya ke udah dibaginya. Sengah kami yang sudah mulai kedirik gak, ya. Lalu pihak mereka ngarap ke semua bala pengelola program kita ke sudah cuti. Likun datai abah rumah ya. Lalu engkau sekedar lagi yang benar dengan aku kucah-kucah. Jaga penglikun kita nyangkuang kami ke tinggal tau. Jadi kami yang ketinggal tau ngelangkat uliah merinang bala pelingar ya. Sejapan nak uliah begawai tahun tu, begawai tahun bukai kau, begitu gintil meh. Nari ku ngau meh, bekenyak kau balas serada pulis, nanti sampai lengis, sampai jaga penglikun deh. Ya kita berperinang dulu ngau lagu peringat, sudah kita ingat ke berita kerbaik menteri lagi pukul 3:30. Pukul 4 kita berpantuan kau. Kita ke Bedau mulai direk ke menua atau ke kita berumah panjai kini. Bisa mendiang ke kami berpantun dulu kita lagi kau. Jadi pukul 4, pukul 5 ninga ke berita nasional. 5:30 ninga ke Randau Ruai.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
6: Selamat Hari Kawan.

Ya, berkongsi gaya hari kami di Bandar Raya Kuching. Cukup panas sahabat luar dia. Jadi sekejap hari bala peninggal kita ada ke jalan luan ku ya. Nak tentu skut kau macam banyak ya. Mereka selamat ngalih hari ngagai umian mulai keririk ke kapit ya. Ya ngagai kita bala peninggal ngapai jalan ya luan kita mana ya. Sampai tentu skut nyangkanya angka ujung minggu tu kini mayu orang mulai ke diri terus kedaknya milih sari tu pilak lusak menyak ya. Jadi ngaga kita ke benuang bertatua atau ke ngaga penganan sara semut kini ya. Abak sebelah ruai jaga pi kita ya ana mindah tutup lah api untuk kami dah kem kita takut ke rumah angusnya untuk kenangi kelebih lagi rumah panjang ya lebih megak engkau kita tu tadi bertunik bergagai nak ingat kapi impai tutup lebang gawak pangan diri datai tentu ke semua pengelikuan patut dikemerat ke dulu.

0: pas pukul 3 ngali hari. Ya nyelip berita tu peninga berkawal ngau maraton Bintulu ya. Kelebih lagi kita ke Rindu Belanda kelebih lagi ya. Siapa Rindu Belanda dengan mana-mana kelebih lagi kita kediau di Bintulu. Kalau maraton Bintulu 2026 dekat diatur kena 2008 tak siapa lagi lemak dan tu patutnya dia ke direk ke kita ya. Jadi pengawak tu disandang dekat di pasuk beribu iko orang hari menua tu ngau orang hari menua luar mereka. Jadi pelanak tu dekat berengkah serta temuk pada bilu lama Bintulu. Pihak ko penerang kerja pansut General Manager Upil Pemansa Bintulu BDA Datu Muhammad Yaakob. Mada ke program ke sekali tu kemenaya dekat di tambah ke ngau jalai baru perengkat guna ke mana lagi ngau atu program ke nak ngameh ke rampak menua megak ya. Jadi program tu megak dekat nyerangkum kategori maraton penuah 42.195 km, tengah maraton 21.1 km, 10 kilometer ngau 6 kilometer nyak kategori ya. Jadi kagak kita bala peninga Karino Belanda mama ke atau ngau masuk atau register ya. Jadi kita terus berperindang.
1: Udah datai ba maya kita dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke bak radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal SCSJ ke 9.

0: Scholarship biasa Sarawatun tayap ngal scholarship Sarawatun ku adu raman dibuka sekali lagi bagi nebiya ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berpresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unoran ngau kebuka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada berita kemudi kena hari 5-29 dan 5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahila.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Emanda Johnny.
7: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

0: Ya, peningkat maya lah tu aku mai kita dengar ke berita ke dekat di kunci menteri hari kapir. Hello, Nti.
1: Ya, hello, GB. Selamat kali hari. Satu baru.
0: Ya, selamat lagi. Selamat kali hari. Nyulai ya. Ingat lagi tu. Pagi tengah hari tu.
1: Ya,
0: laban,
1: ya,
0: ya. Bukan ramanya. Laban ngasih kita nak pulai deh tanya Nti.
1: Oh. Sino mana?
0: Sino, katakan mampu nanti.
1: Aku tu minat pemisi sepakar ke AB, minat pemisi hari besai. Dan saja pihak laban menua ke boleh dilawak, nak jalan alun, nak rasai ke? Boleh ke mulai ke impu nanti ya?
0: Boleh, ya. Laban rasa jalan apa bak ke menua kita ni?
1: Ya, betul-betul. Ya, meh.
0: Ini menua nanti?
1: Menua kumpul kebenar ya. Aku tu orang kat dan dia mau orang besar itu ai tumpu orang tawau akhirnya.
0: Au antawau au.
1: Iya, teh okay. Bapak sar itu aku namanya baru meringgit di sini mah panjai dia.
0: Au.
1: Mama yo rawa panjai dah.
0: Au kati ke gaya jam ke dia tu ari ke diperhati ke kan kita bakapit
1: nak yeah, gaya. Au belabu hari kemarin namanya udah berupai nak perasaan nak ke jam nyengganya balon udah mulai ke pemisi turun berbeli ke barang udah bisa aura bunyi kurang leh orang gawainya tajapan teh bakal supo kita itu pelan dia berkena ke express nen belah wap dia kita ningat trumpet express dan dia tu laban ke udah datang jalan pemansang udah nyengkang datang yang menua nih berkena ke kereta. Jadi harap ke sama berjimat meh berarti ke pelikul derimpu lebuh ke tak ke deriba pulai sama ke aku benda namanya lebuh turun ke Sibu kapit-kapit Sibu ke tak ke tengah keterlaluan sama sabar berjimat jaga pelikul derimpu pelikul orang bukai ke tengah keterlaluan tapi ayah Gaby
0: iya terus ya. Berita dan
1: Ngalah berita nak hari aku di kapil lama kita nemu pemisi tu nu dah datang GB tapi ayah aku pes perintah kira ya nu dan untuk ngetu dulu ya bukan untuk ngetu dulu ila bisik baru berita bukai laban pengawal KCF bagi menua kami di kapit udah majlis penangguhan udah diatur lemai malam hari minggu tu tadi 24 hari bulan 5 2026 Batang Square yang di dirasmi ke Yang Berhormat Dato' Jepitan Jamin Anak Unyat Adun In 63 Bukit Puram kiraya pukul 7 lemai dia masentang pengawaknya mayuh maka Yang Berhormat Kedatai maka Yang Berhormat Wilson Yabung Icang maka Yang Berhormat Nicholas Kudi maka pemesai-pemesai kebukai sama bisa datai maka Yang Berhormat Dato' Wilson Uga maka sama datai nguluk pengawak ke bisa diatur masentang Kapit Culture Festival kalau ini mak sambut ke cukup mana Gaby enggak megap tinggal main wah kelimpah malamnya megap dia tu pekit kumang bagi menua kami di Kapit jadi bah sentang utai ke bukai nanti kita berhati ke Gaby enggak megap tinggal main wah nanti kita itu nak agak kue main agak ketunjuk-tunjuknya ne air tu ya pen sudah tahu dia abas bubu ne
0: sudah ngonom udah apa
1: udah ngai naik ke rumah panjai udah.
0: Ah, oh, kini kaya ya.
1: Kemarin rumah ya, mata segi ada dah nyepe ya.
0: Asal Lucia dulu nyepe kita.
1: Iya, jangka aku udah ge ya dia bakal nawit.
0: Laban ana ngiga ya ade.
1: Ah, nyame ayolah kita berkunci baru ke berita kebuka bahas tentang kami di Kapit. Kita ngante laban pengawak ke dia tu dalam kandang bulan 6 ke dekat datai. Bagi menua kami di Kapit 26, 27, 28 Sarawak ku sayang kita ngantik berita berkini katu program tentu yang nak jauh menua-menua kebukai laban atap ke nua katu pengawaknya bahasa pihak Dewan Sorahnya sikit udah berlabuhnya
0: udah deh kakak
1: udah ya ilah dekat namu berita ngau nyemata kita berkunci lebu hari ini semak ke ngaya dia tau sikit mood gawai je gawak
0: iya ngaya lemunyi ke deh
1: iya awaknya meh utai ke dikunci aku bawa ketai ke sekali tau gini-gini ngamak peningat mayu harap ke sama berjimat kita ke pulai kena pulai nah ngawak ngabang mayu hari besar tapi ya
0: iya mahan berapa hari empat ke lima hari au ngasak aman banyak
1: kasih aman.
0: Oh ya. Iya. Nyamkeun teh.
1: Ya, oke, terima kasih ya selama hari gawai.
0: Iya.
1: gayu guru kerainya mai.
0: Ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Nya tadi kaban aku menti sigi di Kapit ke berkongsi berita dari Kapit. Nya Umian berita kita di Kapit Umian. Umian mada ke diri nak sabar kat latai bak rumah panjang ni kita kebumpu ke kaban belayan Umian tau. Ngarap ke basuh kaki lagi kaki Umian lagi au.
2: Frequency IFM di Kapit 94.3 FM.

Wadah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Arlima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia akan guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia akan 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke

0: program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: kaya alam mo may ang sinap ulo pala ng biya may raga tutup
1: pito kita spiya nga alam mo ang sinap may raga pumakay kita kay nga bang yan niya
0: baya maluman kita yung kaya kaya kaya kaya
1: au ah
2: aram magay ngo ako ano ang karaga ako to isa din pa kita yung pulay kita
1: ngay kami bayit nuan untuk makay urang
0: aram pulay kita pulay kaya siko jali aram pulay kita
3: Scholarship biasa Sarawatun, tayap ngau scholarship Sarawatun ku aduraman dibuka sekali lagi bagi demia ke nyulut basisnya 2026-2027. Scholarship berfresisto 6 ungkup anak Sarawak bamayo buka pelajar baka engineering probat accountant unonan ngau kebuka. Itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2026. Wom ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bahwa website http://www.yasansarawak.org.my. Tau tanya bahwa section scholarship nombor 082-44-2686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahil.
4: Ya, tinggal 10 minit lagi alai kita dekat bergulai buat program aram berpantun. Ya, tentu ke bala peningat kita ke kak berpantun dari TC Radio. Lepas kita dekat berengkah nalamak lagi ya. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Lepas kita sudah masuk mood gawai. Jadi terus segelas jalan ngau kami buat YFM.

0: Didengar ke YFM Regulai Sejarai Sejarai.
1: Ya udah, lagu air yang saya doang hari pilih jabu kita dekat Regulai bapak program Aram Bapantun.

0: FM, Arang Bepantun, YFM.
1: Manya amai burung acang, nanggak sarang bak pun pucai. Masih mengerindu teguh tancang, anang ngasuh putus teberusai. Dijalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarap atap labuh tersesai. Peribu kereta lanang tak berkiman, jaga sebut nadai penyukat umur kisai.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Pagi ini sapu kuyuang, salah hari, seorang kicap hidung.
4: Hapui, kicap. Aik ciro di naga seribas, buka aku nak malas.
3: Yes, pecah kaca belah gelah, tau ya tumbuk sepuluh 16.
4: Ya. Akan kicap, dia kicap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuk belalai dia.
5: Agi belalak dekat berpantun, haram meninggal ke program Aram Berpantun Pak Awak Rentak Nali Hari di YFM.
6: Sayang sekoyat sungai.

0: Ya, kita berengkah dengan program Maram Berpantun Berengkah Letak Nyentuh dengan pukul 5 lemai itu lagi. Dua harus telefon dan buka dengan bala peningat kita 082-258-634 atau 082-258-633. Ya, ngarap ke bala peningat kita nusun pantun dengan mana ya. Nak lekar jakuk ke meruan nyamai bimbingan bala peningat kita ya. Aku bagi menindang sila kebenaran rantu jalai mulai ke dirik ke menua. Ya, bukulai dengan peningat kita ke terubah. Hello.
1: Hello, selamat hari-hari
0: di jika saya
1: kami.
0: Ya, siapa tak?
1: Ni, Neng Lala ya.
0: Jessica Itan. Lawan nyawan wan ngau kerong lah saya ku sama.
1: Agaknya, agir ngak.
0: Agir ngak pia.
1: Bantu aku.
0: Benar ngak apa bubu nyak kakau. Okey, jadi tua nuan tahun tu.
1: Ngadi.
0: Aw sebab ngak kak nuan ku.
1: Tidak, engkau mama aku rinya.
0: Aw pia nuan pun nalmu ngak kak tua.
1: Manyu banyak lah, manyu panteng ya dah di DJ kesayangan.
0: Manyu kah? Aku lapan nak kalah ngah kak aku.
1: Lapan yang lain mung agak tua kami gelmit. Saya lu mata ke ngagak dah. Manyu nak oleh mai buah sambal limau dari ke basok melia. Dah berdi
0: sendok benda.
1: Ya. Yang mai manyu benda kan cuba ilak lah kan cuba tadi saya cuba kan ngajar ngah DJ lah.
0: Kau tahu nanai penanggung kan?
1: Ilak ilak lah benda dia tu lah.
0: Okay, bantuan kita.
1: Okay, dan mari sama lagi kawan ngah DJ. Tak bilik lah ngajar kau boleh bersih baru apakah lebih hari ke udah lah. Dan juga kita semua kan. Okay, bantuan untuk menuju semua. Menitu ya. Baju amai anak temuai. Duduk tengah ruai, ngiru kupi. Mari selamat mintu hari gawai, menuju kita semua wai. Ngajah ke boleh manyo rezeki, bakal ke udah di samping. Meja. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya, peningat kita. Ari Bau, Jessica Itan. Ya, kita tengok yang agak peningat kita. Hello.
2: Hello, selamat ngali hari ini. Jaspin tu, hari Sibu Jaya.
0: Okay, Jaspin. Nama berita, saya tahu Jaspin. Nanda ngapa bubu, wai?
2: Nah, di tu, wai. Lepas bubu di tu.
0: Pesuak pelama. Pantai pelama, dia. Pesuak
2: berantau. Pesuak pulai rumah panjai, bisik.
0: Kau, di Sibu Jaya, dia ngalai pihak suntuk.
2: Bisik di tu. Aku ngai berjalan goreng.
0: Ngai ke panti lagi.
2: Mayang malam santuan mak peyang tu arinya suba jamnya cukup nada masa.
0: Terus ke dia.
2: Dengan mak peyang kirim selamat ada gawai ngagai kita sebeli wai sulu ya udah. Ngirim kaku selamat gawai. Munyi tu ku pantuan aku. Wow, dengan mana ya, mak peyang? Kau ai lubuk. Kau kai tantanga. Nuan madah ke dire ai bise dalam teluak. Aku nak tu mangang rapat nyawai banget tak bisa. Jalai-jalai ke Brunei. Ngetu desria ngirup mintai. Ane ngiga aku kutawai. Laban gawai tu kak datai, aku kak pulai ke rumah panjai nak lama. Nyak dulu ni, beri selamat gawai ngagai nuan ni, nak pulai nuan.
0: Nak datai, ngetan tu kuta tu.
2: Nanti nyaga kiam. Lagi bantuan baru kata bisa, beri selamat hari gawai ngagai. Nuan ngagai semua berapa pantuan ngagai balas dapai kilat rahim mak jagat mak piang ngagai semua lah berapa pantuan aku merip saya terima kasih lalu boleh dial sekejap aja okay terima kasih min gerai dia tu min uliah ngawah ngabah bubu
0: ya man mujai mah
2: Au.
0: Okey, nyaja.
2: Nyaja, terima kasih mayu-mayu.
0: Iya. Yeah. Eh aja supaya nari ya si Bu Jaya. Ya, ngaji kita di si berjaya mulai selamat ngali hari ngaji kita Dian ya. Kembali lagi kita ke mendiang kami ngena RTM klik. Nak ngena radio kini jam ke dia tu kita nguyang ngaji peninga kita ke sekali tu. Hello. Nak mujur nguji baru telefon ngaji kami ngaji kita ke baru dekat nguji bapantuan. Nada salah. Tahu bapantuan ngau kami. Nada orang nagang ya. Hello. Hello.
3: Hello, hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
3: Suara bayang tasih ya.
0: Au, Rosliau.
3: Au, au.
0: Au, nama apa ngau Rosliau ni bergerak tua utai dia Rosliau?
3: Nada yang saya pengawak.
0: Engkau, meh. Engkau benar ngawak kakau.
3: Ada
0: tunjuk aja tu minta dia amatnya nama kediri aja di rumah na.
3: Aku ada anak mulai.
0: Aku hello. Hello.
3: Boleh
0: cuti kau ah? Aku tahun tu kediri aja minta kau kan na?
3: Aku kediri meh. Nau. Kau kan ada ini si kediri
0: pakai tay. Amat minyak macam minyak minyak aku tu nyombak kediri minyak lah.
3: Bok yo.
0: Ya, nanti kau kak kengau meh ne?
3: Kau.
0: Kiri dek, nyadai meh.
3: Kau nyadai.
0: Nupai diri. Nupai diri kak kau.
3: Ngal. Kau.
0: Bisa utai empat.
3: Kiri dek nyadai. Kiri dek
0: nyadai. Kau, bisa orang ngau ngabayang lagi ne? Kau. Anak tu saya hanya. Dan yang lagi bisa ngau ngabayang. Okey, terus kita. Terus kan
3: ya bantuan. Aku merik selama gawai ngaga nuan ini.
0: Ya.
3: Ada pencerai nyamai kita kayu burung beli betuah beli empah hari tahun kuda.
0: Mhm.
3: Tahu punya bantuan ku coba. Tak itik bantuan ku tau.
0: Mhm.
3: Salah ikan seluai cukup nyamai. Itik digulai daun pasal. Aku merik selamat hari gawai. Ngaga semua kebeban sadaya.
0: Mhm.
3: Jadi tentu diri itu deh.
0: Nau.
3: Bagadai-gadai ngelayang sungai niti jematan patah di tengah. Nanda kediri datai di seberai labuah kai anyut kilik belubah-lubah. Genggam garam ngena tapak nemunya lelok ditinggal hujan. Semimimimit ladai nyangka umpan belut nak tempok ikan.
0: Ya. Yeah.
3: Hari tadi nuan ngubai gamal aku jai. Nuan ngasai kediri cikat sumbong jakut lawa. Dia ati isian baca pucau bawa pupuk asai. Ati nuan berbalik rindu nyabak ke kisik ngerancik kudik berpandam dada.
0: Okay.
3: Ngaja ni cik.
0: Ya, panai lah. Ya. Ya, ya. Apa kilat? Nemu malahnya. Ngarau apa kilat? Ni nah, apa kilat? Anak temu nungak. Benar ada dia apa kilat ya? Apa dua lama? Apa dua nak berpantun? Ya, mulai ngau pelinga kita. Hello.
4: Hello.
0: Hello. Oh, jawab ke Mimi ada radio Janeng. Nama Yami berbalut nyawa dek.
4: Oh, dah. Padam ke sekali.
0: Padam ke sekali. Oh, okey Janang.
4: Oh, punya tahu. Pasal aku sungai. Boleh lepai, ngau betul. Dia tahu kita, wae labuah kapnya gawai. Dia tahu kita, labuah kap gawai. Ino man saya, nanti mabuah nyapaya. Nyapaya, ya, mabuah kakum. Ini, salah antara Pak Zai, ku sungai. Boleh ikan, anak juga. Dia tahu kita, maknya gawai. Orino mabua ante nyaba orino nyaba ante mabua foto banyak ya
0: foto okey nyaja
4: kalau nyaja
0: aya kada nak jan ampu nyaba ente mabua ya kita ingat tu nak lama kita berperinang dulu ngau lagu peningai ya.

0: Ya kita lagi nyawat kangau hari bala peninga kita. Hello. Hello.
1: Selamat malam, Kak. Selamat lemai, darah.
0: Ya, Robina. Robina, pantun kita.
1: Oi.
0: Namanya Taragu, Robina.
1: Tadi kali.
0: Oh, pihak. Nih.
1: Oh.
0: Okay.
1: Hari bilik pansut ke ruai. Datai di ruai orang lo nanya kenama. Aku meri selamat hari gawai ngagai nuan wai ema.
0: Mm-hmm.
1: Tu si teh ge. Nurang ke pasar makai laksa pulai ke rumah duduk di ruai. Ngagai nuan wai terisa. Aku meri selamat hari gawai.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih darah biar pantun baru.
0: Ya, okay. Nyak tadi pantun gawai nuju kak baki ya. Robina. Ya kita lagi ngantik bala peninga kita ya telefon ya nak ngiranya di Sarawak di Nanjuang Pan kita tahu telefon kami di Indonesia kini ya. Hello.
2: Hello. Apa duam kau?
0: Apa duam? Mau apa duam?
2: Di mana? Iya. Apa tu lah kau tu?
0: Okay, terus ke dia apa duam?
2: Okay, apa tu lah? Tengah lah menyusun. Tumu pagi nuromani kenanga sungai. Aku beri pelmagawai dan yang ngabu anang ngaban sepa pengandiri.
0: Ya.
2: Ada ya apa cara lainnya?
0: Mm-hmm.
2: Okay, terima kasih aja.
0: Ya, kita bisa apa dulu ya? Ya, bukulah ngapa ninga kita? Hello, mulai selamat ngalih.
3: Hello.
0: Ya, selamat ngalih hari.
3: Sama-sama. Selamat hari gawai.
0: Siapa enggak aku beranau?
3: Kero itu dari Sungai Asap.
0: Oh, ke urah Sungai Asap. Bansi, bansi, Kero.
3: Bukai, kenyah.
0: Oh, laban nyak mah kaku. Nyak aku nanya. Oh, nama berita kita di Sungai Asap?
3: Mana?
0: Oke, terus enggak pantun?
3: Oh. Aku mari malas pantun ke Paituai Sarinya tau. Mm. Aku dah nemu nama ya.
0: Tau.
3: Hari gawai udah kak datai. Menuan-nuan-nuan amai hari ni penatai. Mm. Ukai aku ngai ke laki tuai. Aku pan lama udah ngiga amai.
0: Mm-hmm.
3: Siti lagi. Warna merah, warna kuning. Udah kanuan sulu bisi tawing. Aram tua ngaga pasal kucing. Ambil meh aku jadi ketawing.
0: Okay, nai. Amat. Mm-hmm. Nuju siapa nya?
3: Okay. Nah, dah nuju siapa-siapa.
0: Nau, ni mu nuju jana yang kini. Mm-hmm.
3: Sigi rindu hati.
0: Nau, amat. Okay.
3: Aram kita ke pasal sibu. Kita pulai meli buah duku. Badi ni nuan dia tu sulu. Aku nanti lelengau nuan selalu.
0: Aman. Mm-hmm.
3: Siti je. Malam gawai kita ngirup air pengayu. Aku ditu nganti nuan sulu dikesayau aku. Udah ke nuan sulu bisik orang baru. Aku ditu meruan nganti nuan selalu.
0: Aman. Ya. Yeah.
3: Siti je. Aram kita ke pasar Belawai. Kita ke Belawai nyambut gawai. Badini menuan-nuan amai. Tajak panuan ngai aku sigi datai.
0: Mm-hmm.
3: Nyaja. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama Carol. Okay, nyak tadi peninga kita ya. Hari yes ngasap ya. Yeah. Ya, kita mulai opening kita ke sekali itu. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus nggak pantuan, au.
1: Oh. Nurun ke tanah masjid mencerua, duduk pulih ke rumah, duduk di ruai. Udah sedia air tua, maya kan nyambut hari gawai. Oh, tanya, sedenanya sedaya itu, Dara.
0: Oh, pantuan tanya, nah.
1: Tuh, ke Dara. Duduk atas selesul nginsel rukuk tamat ke bilik berguai-guai. Anang meh selalu runggu maya nyambut hari gawai.
0: Mm-hmm.
1: Oh, terima kasih, Dara.
0: Ya. nya tadi Robina ya, pantun lalau mau pantun tanya. Ya kita mulai kompilinga kita ikas sekali tu. Hello.
4: Hello DJ.
0: Ya, yeah. Siapa ngau ke beranau?
4: Apa kilat nan mau nato?
0: Oh, apa kilat? Oh, okay, apa kilat? Malas pantun. Sabar.
4: Aku nak membalut diri, nak ngelalau nanti ya.
0: Nah, anak-anak.
4: Nak ngelalau pengan hari gawai itu.
0: Dek, anak udu tanya dek. Katakan.
4: Aduh.
0: Malik-malik dek.
4: Madah ke si konyen tadi aku kema menuju ke pantuan.
0: Ah, okay.
4: Dia dia tahu lo dah gawai lah, dah lagi ya.
0: Apa ni?
4: Okay,
0: dengar apa mana?
4: Sebab aku pantuan, aku beri selamat dari gawai dan kita sebilik ni semua. DJ Radio Sarawak. Peminat tau. Start pantun tau.
0: Pantun dia apa?
4: Jadi mori hujan lemai. Ragaan kata nganti hujan. Ku beri tapi selamat gawai. Tahun 2026. Antun ujo ini Rian seduai. Jispin. Dia ngau mana ke Jispin tau. Ngau Rusliau. Padam bulan pansut panas, keberai bungai tukar langgu, tumbuh buluh nyedi ruas, betuki munti besulur tubuh. Kebayai rebok rarat, betekat apat ngelamu lengan, keberai hujan dunia celap, lesap kulat tumbuh cenawan. Atau tujuh kongagai Jessica ni, ngomongnya nama, sudah tertekut nak aku. Lada itu makai orang DJ.
0: Nah, amat nyadu iku nyata takut awal amat. Okey, terus ke dia.
4: Okey, saya tanya, mayuang pak aku. Merau ngilik, mutung tanjuang, pasang lemak, baya melepuk. Nemu ku diri, kumang menyarung, muji minta tedap pengerindu. Alang-alang bermain api, barok ku genggam sampai ke padam. Nanti ku mati tengah hari, doai ku ambil tengah malam. Terima kasih DJ. Selamat lemai semua, harap tenang. Selamat hari gawai menuju semua kita dan Saiban.
0: Ya. Okey.
4: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Anya tadi pantun hari apa kilat.

0: Ya tadi peringat lagu dari Ramles Water Aram Gawai. Ya kita mulai opening kita ke sekali tu. Hello, mulai selamat ngalah.
1: Hello, dah senang nak tu.
0: Oh, okay. Terus ke ngau pantu okay, ngau.
1: Mana pantu ngau sejauh tino peningan apa?
0: Oh, okay. Los leau di ngau mana?
1: Oh, tu ni ada los. Buatlah siap buah dekai ditanam di sisi rumah. Terus dikena ginti. Kasih amai ninga di wai mintu gawai minak sendiri. Hanya jalak.
0: Okey, nyak tadi ungkup Ros Liau. Ngarap ke Ros Liau. Malah emang lagi au pantun hari pujang sindu ngenang. Tinggal kita hari muka ya. Ya, mulai ngapa dengar kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
2: Hai, Nenin Sito.
0: Oh, ini aku, ne. Hari ini.
2: Halo.
0: Hari Sri Kai.
2: Hari Sri Kai.
0: Nama pengawak tadi?
2: Nada, menung baduk aku kue cap, to.
0: No, pihak, ne. Mayu agak-agak tahun, to.
2: Ha?
0: Mayu haluti gagak tahun tau kaku.
2: Agak mimik nyak
0: na. Amat menyak. Baik mulai ke rumah panjai menyak pelabak aku na.
2: Tau.
0: Okey. Di rumah panjai kita wai.
2: Di tau aku dah bertanah putih di tau.
0: Tau. Pian na. Harap ke rami matahun tau kita di rumah dia na. Ya
2: ma.
0: Harap mayu harap pulai kaku nya.
2: Tau. Bicik mana pulai lo. Di tau. Bedau kedua.
0: Ya. Terus ngau pantun wai.
2: Nak mengawas pantun, ku Siti aja pantun gagai.
0: Okey, nana ngawak. Terus ke dia.
2: Nuju apa kilat tu?
0: Apa kilat? Dengar mana-mana hanya.
2: Kijab-kijab api semepan. Labuah kebaruah ningang jalai. Amat sugat apa kilat. Suat kesat, bermadang bungai.
0: Ya, lapar deh. Okey, legit mi hanya okay. Awaknya.
2: Awak dah
0: ya, nyak tadi peningat kita hari Serika ya. Amat nyampe kilat udah tersat bak madam bungai ku ya. Ana aja tersat bak madang pisang. Ya kita nguji nyawet kangau ke sekali tu. Hello.
3: Hello, selamat lemai.
0: Ina cuan, nama pengawal Ina cuan.
3: Ngagok kue cuan, ku lemai tau. Oh.
0: Berapa tin udah?
3: Bedau banyuah.
0: Apa anyak tentunya mak 2-3 tiannya udah temu hari pagi tadi pelabak aku temu lah ni. Alam ada nak kaku alum pai bisa dalam tiannya pelabak aku ambil dulam kita sebuat pelabak aku.
3: Tabah. Kalau kan ada mal sama beranak dah kau.
0: Amat kenyak ni.
3: Okay. Orang gawai.
0: Okey. Terus ngau pantuan au?
3: Aku ke malas pantuan Rubina tadi.
0: Rubina.
3: Dia tanya tu saya tua tadi dah. Pasar mai duit 1,000 dekat meli belah chance tuku. Itu nuan Rubina ngau aku. Di ngabas bubu. Ya kena lagi tinduak meluku.
0: Au. Nak ungkup ya?
3: Aku bisik Rubina ngaku makan ngapa bubu kita nak normal. Dua ribu bulan lah Rubina tu bertemu.
0: Oh, ana ilang nak suntuk ayah antai tanya ai dalam benar aku leh.
3: Asal sepi aku nak menjadi Rubina kawin dengan kami dito. Kawin dito 2 bulan.
0: Pihak ne. Okey.
3: Ada kalian bertemu dengan Rubina aku telah.
0: Oh.
3: Okey. Yeah. Selamat lemai.
0: Ya, yeah. Nak munyi Rubina, ana madai ya kawin. Ya, yeah, kita mulai ngau peninga kita. Hello.
4: Selamat ngale hari Diki.
0: Hello, selamat ngale hari siapa ngau ku beranau ai?
4: Ini Rian tu ah.
0: Ai ini Rian, papa aku dekat malas pantun apa kilat papa aku nah. Ana juga, ana juga. Ya, sikit bapak ya, Nem.
4: Terang dah dengar, DJ?
0: Oh, terang.
4: Oh, aku tu benong banyak le kampung tu pulai hari lah caw tadi.
0: Okay, teruskan ya.
4: Aku, tu, bantuan kena kau malai bantuan, aki amoy, tu kape kilat, tusang mai, tu nuju baru ka.
0: Nau, nana ngawak.
4: Ya ta, tu tadi er tuju yang agak kami tiga jenis pin kau. Terus liau pedau malah aku ada benda tu kan dia tu kampung ini bisa nyengar bina puri tiga hari tu aku
0: oh piane ah
4: entah tu berutang orang tu tu sama tu si orang jago pantun
0: jago lah si ke jago lah
4: semua laki di Jepara sekali nak terlambat ke ya
0: si ke mak panai ya ya nurian sila ya semua
4: Pelabak aku bisa tujuh ya tu mengangkat mandai tu. Pelabak aku ya tu orang mau nyampe tu DJ dah.
0: Lemam bangnya.
4: Oh jangka aku sih lemam bang kerap pantuannya. Tak sama orang.
0: Bawa mana lekap pantuannya? Sikit.
4: Sikit lagi. Lagi malah ya tu. Ah tu mungkin balah aku. Akek moy. Malah pantuannya minggu sidik tu tadi ya tak terubah. Ya tak madah ke anaknya. Ketika. Melepung dan penuang karam di luarnya Anton tertuju yang ngege kami doi Jaspian, ngarep Jaspian Mulia kan kau ke Malaya ya kak?
0: Tau
4: Tau menyebab lah aku kem weh orang mata nurun berjaga ambil jam diganti minian saya menua nadai sama tua bisa tang nadai nasib jadi ia tak kepenudi itu malah bantuan SIP.
0: Oh.
4: Ia tak kati kemana sama kemari. Bayar tak bayar tak kayak meradai. Oh. Burung burung nasangkar tu mati berdiri. Nyak malah nyak tunggu yang megang tu. Tunggu malah aku kayak moy orang pekayu tubuh tiga terpeda hari pengkalan bunuhan. Betul kena kabar berita rimau mati ditelan semua. Ya mungkin balik aku ke muai. Nemu ketemu muai kata ya, nah nemu kita itu
0: lagi
4: orang lemambang tu.
0: Lagi apa kita ni ngah ya lagi.
4: Biar mah. Terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Ya. Ya pinta belaban ya. Buku bertemu ngoruas. Ya, bukulah ngau peningat kita. Hello.
5: Hello, DJ kesayangan Jessica Ribau.
0: Nak takut kapa kilat deh Jessica?
5: Tak ada, aku takut.
0: Lama aku yang tak takut. Tak ada
5: diri, tak takut tiara.
0: Aman. Okey, terus
5: kita. Kita tinggal sama single berani kita.
0: Ya, lapar deh. Ya, okey. Ya, mai udah. Okey, terus kita.
5: Okey. Tok nuju kita lah betul dia aja tu aw kena nyeri sao menitu aw mersi tubuh di si sungai udah dibersih lalu tesap maya gawai uleh betundik gagai udah boleh buah abu anak mai anak darah lesap
0: aw aman
5: okey
0: okay.
5: Bye bye
0: aw nya pantun lalau dek nya pekilat yang harap ke bala pelinga kita lagi terus berpantun kita lagi bisa awak nul kita berpantun. Hello.
6: Hello, Dara.
0: Ya. Yeah. Hello.
6: Ngagai apa kilat tu, Dara?
0: Ya, yeah, terus ke dia?
6: Udah, ngelagi ngagai baik kan?
0: Okey, tahu kak?
6: Pansut ke ruai mai pisang kelat duduk di ruai nunu semalau. Ngagai nuan apa kilat, ante ngirup. Anang sampai nyau palau. Nuran ke pasar meli tali, pulai ke rumah. Lalu ku nuran ku mai, ngake nuan digenin saya. Ku meri selamat hari gawai, ngake kita sebilik gayo guru gerai nga mai. Terima kasih, Dara.
0: Ya.
6: Tujuh deh, nggak?
0: Okey. Hanya tadi Robina, ya. Yeah. Ya kita berperinang dulu.

0: Ya, lagu ke ni by Alessandro. Ya, kita lagi habis awak 15 minit lagi. Alai kita sudah sejalan buat program Maram Berpantun. Kita mulai dengan peningan kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Terus liau baru kau malas pantun janang. Kena baru induk nyabak mabuk tarik.
0: Terus ke dia?
1: Ating rantai nyelembau tulang. Ketegal mata buntau ke timur. Nua lebih harga untuk mabuk janang. Pansut insa terperio tinuak merindai udua.
0: Ya. Balak dinyung ngimai udua. Okey.
1: Jerau eka bayang merindai nyabak.
0: Okey. Hanya tanda ungkau belanya janang. Ya. Harap ke balap peningah kita yang tak mabuk anak galik sepiak udua ya. Ya, nak lah kena ketuk udua lagi. Ya, kita lagi nyawat kangau peningah. Hello.
2: Hello, Justin baru Tony.
0: Dekat malas pantun dari peningah kita ke bisa merek pantun apa kilat tadi dengar aku.
2: Au.
0: Kena
2: malas sekam dua ini Rian.
0: Terus ke dia.
2: Au, bunyi tau ku ya. Aku ungku dengan ini anan, duduk bertungah dan dalam bulan. Lama udah aku ngetan bubur hidang apa kira sampai hari terlalu kena sama ikan. Aunya dulu nin.
0: Nala sama ikan ku ya apa kira. Ya, kita mulai ngobrol-ngobrol kita. Hello.
3: Hello, Carol Aruto.
0: Carol. Terus ke dia, Carol.
3: Aram kita ngirup ayat pengayu. Kita ngirup kagaga ati. Anang gembuan ati cemburu. Kita nyamut gawai ngau lantang ati.
0: Aman. Mana? Pantuannya, pantu lalau.
3: Kita daun cangkuk, daun bayam. Dipanduk gulai belacan. Anang nuan kelalu nyalam. Aku nemu nuan bisi pangan. Ya aja.
0: Terima
3: kasih.
0: Sama-sama. Nyata dek Carol.

0: Minga kita, hello, mulai selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai baru DJ.
0: Okay, apa kilat? Dekat malah sepantu malah peningat kita. Ya.
1: Yeah. Oh, malah pantu ini ninci itu.
0: Oh.
1: Ini ninci perkurang lebih ya. Bajak bakal induk setan. Masuk hati ya kulil ya. Asyik kesat mendang maram. Malah pantu rebino. Liau-liau lampu telau. Penengawan tau kubung kili. Ketika aku selalu palau. Ayas nuan ayan berari. Terima kasih DJ.
0: Okay, nyata dia pekilat ya. Apa mana sawo apa kilatnya Robina? Ya, mulai ngau peninga kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya. Hello. Siapa ngau aku beranau?
2: Ini mentok.
0: No, jauh ke mimi are radio ah.
2: Oh.
0: Okay, udah. Terus ke ngau pantuan au.
2: Sampai jumpa bapak kilat tu.
0: Apa kilat? Dengar mana-mana apa kilat?
2: Ada lagi kalau nyemera itu ngai. Takut mendak ulau baluai. Kayu guru segera nyamai. Selamat menyambut di hari gawai. Hari marudai turun ke beram. Jalan terus ke pasal liga. Saya aku bisa kita tanya bang. Anang dari mereka si ayo bisa.
0: Ya, nyak tadi peningat kita ya. Baru bisa sidak ke lelaki. Namanya nuju pantun dengan gaya pekilat. Ya, anang mereka ayo bisa. Aku ya pekilat. Ya, kita lagi bisa awak malah peningat lah kita. Nyawat kan ngau peningat. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
3: Bujan semalam tu.
0: Apa bujan semalam terus ke ngau pantuan tau?
3: Di ngau duduk semua tu. Turun ke yang terbaik lemai. Apa sungai baru lepas. Anang ni dia punya gawai. Anang tindu bukan biar pintu. Cuma lantan pun kira tadi.
0: Oh.
3: Depan perahu ai pasang. Aku kayu baik besai. Anang asuh maya balang. Saya kumuh meja tuai. Meja dia.
0: Ya, okey. Ya, tadi peningat kita. Ya, kita terus nyawat kangau. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
4: Hello.
0: Ya, hello. Ulan ingat nuan kau. Siapa tak?
4: Aku ada bertuang.
0: Okey, siapa nak bari bertuang tu?
4: Gilbert.
0: Okey, terus ngau pantun nari nuan au.
4: Ah, tu lagu tu. Ketujuh kaku ngadin ni pe.
0: Hina peng, dengan mamana hina peng.
4: Oh, ini aja ku ngayu tu.
5: Harum bau kemayang pinang, bayang-bayang dalam cermin. Sebagai jarum berdengar benang, lama laun penyait kain. Nah, setegi. Kain acih, selindang acih. Kalau acih, mana puncanya. Kalau kasih, sebenar kasih ya. Kalau kasih apa tandanya? Nyajak.
0: Okey, nyatadik nujuin napeng. Apa maaf pantuannya ini napeng ne? Yang harap kain napeng bisa di TC radio me ya. Malah sepantun peningat kita. Peningat kita yang madah kediri hari bertuang nyatadik tadi ya. Iya, begulai ngau peningat kita. Hello.
6: Hello, nyaka tinggal bar.
0: Bisa ninga pantuan di beri urang agai nuan tar eh.
6: Oh, ngai ku nyawatnya. Aku kai Melayu, kui ban. Aku nak ngelalaya suri ke ban. Ukai kaki aku, ku segena nyawat.
0: Okey, apa semua.
6: Aku pantuan sendiri, atau menyi pantuan aku. Nyamai-nyamai sayur kucai. Sumai gulai batang keladi. Kita kebukai udah meri selamat hari gawai. Aku sikuk gak meri selamat hari raya ji. jadi si tek tu ketok malas bantuan wai sulu ku jespen.
0: Oh.
6: Nak alah kawa ai semangkua bisi dewan baya ngeradai ukai semina ai diteluak ngasuh kita mabuak kada na ai mata tungguak ngasuh kita bajiak tuai. Nya aja aku kira mau tadi.
0: Oh pia nya tanya kok tinggal nya. Oke. Nya tadi peninga kita inapeng ya. Jadi peninggal mayu lah jam kita nyokap pukul 5. Alai pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional. Agi belalak dekat pantuan. Ada kau ngam 8 jam ni nak ditatak. Sejam ajak dua kita berpantun. Bukan lain aku baru buat minggu buka ya. Ya, kelebih lagi kita kebenar dirantai jalan jam ke dia tahu. Ngarap ke udah terperindang. Kelebih lagi sidak ke berpantun ya. Terima kasih mayu-mayu lah ya. Lapan ke udah melindang bala peningan kita. Dia sedia ke dulu pantun minggu baru mah. Kita berpantun baru. Ya, lagi pergi jap telefon tang munyi kaku tadi. Nanti awak nuaku. Nyawat akan ngawali bala peningat kita. Tapi kita dekat meraih awak ngagai berita nasional di Kuala Lumpur ya. Jadi dulu menenang kita ngau lagu gawai baru. Lepas mood kita munyi kaku tadi. Menua mood gawai. Menua bala peningat kita. Bergagak ke kuih jam ke dia tau ke ngantik bala kabar melayan suku juru kita pulai hari menua jauh kini ya. Bayaknya ngena bilun tau ke ngena darat kini ngarap ke bersabal mau nalamak lagi engkau sekedar hari kita nyulmai lagi ke ratai apa silap ke ngetung-ngetung. Jadi ngaji kita ke nasabah kak pulai bisa madah kak pulai pergilah lusa ya. Tentu ke kita udah nyimpan semua barang ke dekat di baik kita mulai ke diri ke rumah panjai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Ya, mayu bala peringat kita udah ngayan ke kue. Habisnya nyak ngayan ke cuan. Inah cuan. Ada temuk cuan ya. Lepas yang mega bala peringat kita ke bukai. Ke benung berduru kini bergagak ke kue. Jam ke dia tu. Ngalap ke rindang ya. Lebih lagi mendiang ke kami bawa FM. Kami ngau nakak uliah merinang bala peningah kita tinggal lebih kurang 11 minit lagi dua kita ningah ke Randau Ruai. Nama kini cerita sidak bertemawai kanyuak sama-sama kita ningah ke lagi pukul 5:30. Atang sebenarnya aku dulu merinang kita ngau lagu-lagu gawai peningah ya. Ambil ke kita nak boring pihak megak, ambil ke kita terperindang lebih lagi sambil kita ngantik bala anak kita pulai gawai atau ke benuang on the way mulai keririk ke rumah panjai.

0: gerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul

0: yang tadi.
1: Program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya juga berengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: para o mãe agarrar o tchau. E aí, na tava rica de enxugar o tchau. Tu quer chorar? Boa aí, nem mané, que tá tão alto o tchau. Boa mim, tô ali, kawaii. Cada sai. Já, tu, eu tô bom, bom, tchau. Chorar, boa aí, nem que tá tão alto. Ai, uai. Já, na cama, cabia, pra que tá aí, nem mané, que tá tão alto. Baru ya, nem a hora. Ngaram buah ucau kami serumah nyokan sabah ngaram buah gawai tamun tau nyak kemuasa ngau nyak kekasih alaman sigi ngalah kasih buah orang bukai elbuah silas milik nurun ke pasal namu bukai muksa ngau disama pulisnya mama ceritanya ucau nyak terbaik ini sin dekat kena ya ngagak buah sama sama kita ini ngagak kita sila ke sekali tau atau penerit adab nyerumak gawai.
1: Dari satu petang ujung minggu Sabtu juga sikit jam mau gawai, sikit lagi mau gawai. Ketika itu diruai turmon piteng anak baong tambawai kenyuk. Jeng jeng jeng.

0: Hé, siapain nak kena pan bak banuannya kini? Nyeri hari gamal. Pakai gamal gudua. Tang, pisian buaknya. Bukai gepim, pisian buak gudua. Yeh, namanya tamak. Kebila sila gudua gak induknya. Napa tuak temuai ngusuang gudua. Banuan! Banuan! Ane guai tamak ke bilik dulu, dek. Kita kecil dulu.
1: Apo, namanya sangau? Nyo pakai nama kepai jari, dek. Nama utenya?
0: Tok kak nanya siapa induk depan kereta deknya tadi. Balas lagi guduap.
1: Nai, kati kedek nang lalanya guduap sangau. Pedak dinya guduap, nemu guduap, dek. Namanya lain guduap pedak dia tau, pia sangau?
0: Guduapnya pihak. Kumai ku siapa tadi mendak buatnya nyau memeriah geluang-geluang miat. Nyak, kumai ku urang bukain kan nemunya guduap.
1: Nai, kami dua ya sama baru pulai ngagak buat di pasar tadi. Nemu dek guduap ngaku. Nemu dek buat gawai. Aku tu tadi guntian aja. Kalau kebisik promosi gawai buat silun din. Lalu, kian kami duai tak ada sangau.
0: Bisa murah yang agak buat letup, ya? Mok majak aku di manuan. Bini suara naik ngadu ke buat nak ada manuan. Saluan sikit ni. Aku kak megap tahun tau. Ni alam mendak buat gudrop ajak nyung ini enggak kau. Dini seluruh hari ngagak buak.
1: Nyah, gagak ngedek ngau, gagak ngedek. Anak-anak ngagak buak deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu duit senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya gak, benua murah bah selun kene ke batisi market basah kanyuak dia. Demu dek, anak lawan dek ya, asaiku pergilah. Penuh dia ya, orang beri diskaun asaiku. Nurun dia tau deh leh.
2: Sari udah nyak.
0: Nai, sadram. Laju kena naik ke kereta tau. Nyau, tenyuat kereta tu baik, baik. Kemaya agak totok lah kain bak pasal kanyuak. Jampan gik, sadram.
3: Okay, nama tak perumahan deh, bu. Nadai pasar nyelari deh. Agi tu mau gari tu, baru pukul 9.
4: Amai kene aku nggak aku kat tidur tadi nanumunya agak gerak ini pada aku jam agi pukul pagi ya nyong kau aku di gerak ini kumai aku kat ngasih turun sekolah nemunya banget kak beli engkau tai mempasar dan nanumunya nurun ini akai nyokang igau saya ku ada papa
0: nai nama senuai ngai gam gawai tu pia pedak dek kita semua tau gap magang maya kat tau gawai tahun tau semua udah beli baju baru magang ina jilap nyau lima isik baju beli ada so bak aku bak ruai kemari. Ya, baju droginya udah putuang ya. Nah, nyak baru baju padahal ke buat aku kemari. Nyak nak lala guduap laban ke guduap ngagak buat baru. Ni kita sebelia tahu alah laban orang mukai. Ha? Nanti seluai ngai gap nak ngawa. Awak ke aku aja gegap ke kita sebuat tau.
4: Pun tak disebut gapnya aku tu segi gap panini ya. Ni aku tahu alah laban ayak di rumah petiangnya. Aku kemari medak buk ianya tidak gak ia baka goko dan renjang-renjang baka buk anaunya apanya sidak katunya. Kebak cerita Dragon Ball-nya ya baka buk Dragon Ball-nya. Nanti aku nak ngagak buat bakanya. Irau kebalai no darah kebisi datai ngebang kitai lah nyau maliak ngegaya terumaja. Nak maliak ke aku nyak utay terkengai kaku. Akai antu.
3: Aku ndak ngau suai de ngaga buat macam ah. Meli baju baru aja ka aku.
4: Nai buat gagap buat de nyaya sendram. De udah bisi ke printilin. Ngelak kaku ke meh. Tengutia indo ketua gawai tu tahun tu.
0: Hai, panjang. Gambari kereta mbak muangnya. Okay, kita ini kak berumah ke pasar. Ngelas kuat ke jalan. Wuh, di biar berumah. Di luar ni. Tuknya maimahnya ke kereta pancut cari tu. Lama tu nak ke? Kalau sekuat jalan tu. Nyau kan datang ke mbak pasar. Tanya gak tahu apa sekuat tak jalan.
3: Kadang nak bisik kereta bersengkit kini depan Dian. Si Dian kini. Tak ke jalai bawa pasar kanyuak dia sekut lepas orang gua beli ke barang gawai. Maya tau pansut makian orang.
0: Siapa nya? Namanya pulih ngetuk cermin. Tuan pulih. Selamat pagi tuan pulih. Selamat pagi bujian sidat. Apa? Amat sidat. Selamat pagi tuan bujian. Pulih.
2: Okey, selamat pagi, madam. Kat ini kita sebuah tu.
0: Sikar, Malik, tuan pulih. Kami ke pasar kanya. Sebiak tu pulih. Tuk menyadik aku sebelah tu. Nyak-nyak-nyak-nyak belakang. Menyadik ya kebiak. Seluai tertarik. Mulu kaku ke pasar meli barang gawai tuan. Jadi kita agak darah-darah anak. Minta tolong anak menyadik betul. Seram. Dia buat. Seluai anak berjakuk.
3: Awak ibu. Ngelak ke dia ajak ni berjakuk.
2: Awak iya ni. Jadi kami tu benung agak seketan jalai. Roblox. Operasi Hari Gawai 2026. Jadi ya, semua kerban pengangkut segiritan kembagang diperiksa CCTV. Kati nuan madam miss nemu sekedar penyalah atur jalan lalu nuan.
0: Madam kau tai. Sias. Tengok aku sias saja tuan pulih ya sikat. Ya. Nanti ketemu aku nanti. Rutiak mati, lesen riba mati. Salah menyak tuan sikat. Sikit salah. Nama rumah aku nyak salah tuan sikat.
2: Amat betul, sis. Dan di nemu nama penyalah di dia tu, sis.
0: Aku tu minat depan aja tuan pulih sikat. Nanti bisa salah bebak kereta tu. Tau anak menjari aku tau meh saman dek ya ke ngempu kereta ya ke nerima aku tau bila numpang aja atau pulih sikat.
2: Okey. Jadi kereta tuan tu ada penanggul laban boleh cek dalam sistem kami penyalah bukai bakal kena telefon mengenderiba mutuang bandur kena tahu mai kereta kalau laju semuanya penadai tang kebisit salah ianya di ke depan sepia deriba laban nadai kena tali berulang pengelikut.
0: Lama nak tahu sepia ke samanya tuan sikat tuan raja kati cara ngamik dek nak nyaman aku tuan
2: nadai boleh sepia ke sama tersisau. Kami polis berjalan ke perumahan nanti akan undang-undang meh laban tu maya Ops Hari Gawai. Kami dekat Jalan Alun, Ops Hari Gawai berengkah hari 24 hari bulan 5. Yang tu akan 5 hari bulan 6 tu lah. Jadi tu jalan besar, jalan pembunio. Manyu kereta ke Kelang Kelut. Ndang salah ndang nak tali belulang pengikun. Kedah dia nembiak duduk bab belakangnya pun. Nama di benar kali belulang pengikun. Jadi dia tu aku dekat keluar ke saman tau.
5: Nak lama udahnya.
0: Nama agak senduai dia tali nak ngelawa aku. Ngasuh aku ngenak tali belulang pengikun tali senram. Jabut.
3: Hari kita ke Mopua hari rumah panjai tadi. Aku dah ngasuh dek ngenak tali belulang pengikunnya. Lagi mai ko dek, lagi kena ni, lalu nak kena dek.
4: Dek aku ngai bapa munyi ya gede ngasuh kami dua ya sendram anang biyaku tadi ini. Nadailah kami dua biyaku. Nadailah kami dua ya sendram bunyi nyote. Dek ngasuh dia, dia lah. Mestilah ni dia perintah kita ketua ya.
3: Amai, amai punya kuda jabut. Ya gana suhram jaku tua tadi.
0: Eh, udah agak lama besan pulis. Ya tu maya sama nonain gak bati si jalai tadi. Ya, ya abis agak duit ku jaku kak ngaram bunga. Ya bapaya kesamaan gak.
3: Bah, udah datang kita tiga tu. Tu selun kuda ibu. Selun kenek. Apa nama selun tu?
0: Apa? Bang banyak nyau udah bisa nganti di luar orang ke ngagak buat dia sendram memayuannya orang untuk beratua amai mayuwa orang bergagak ke buat tahun tu karena kita tu sempat beli barang pemakai ketamuk lagi sendram nya nyo lawan lagi nyo udah pulai bala Cina ke berjual ke kubis berjual ke janai ya nanda hampir kita semua tu.
3: Berkata wajah ibu laban sedua jabut kang aduh buat ni ya ngerai semaya buat adanya ni kak dicuak kak dikaran pada pemain orang yang dia jabutnya kang agak buat buat bakal goku ku ya bukan yang sejam paling-paling 3 jamnya lagi aku tu kang ambil barang pos di print Thailand aku udah aku pulang ambil barang posnya lagi aku terus beli barang ketamu udah sedua tembuk. Nah, seduai lu mesej aku nak buat ngambil aku gitu ngambil seduai dia gitu.
4: Okay, ya sendram very good you. Okay, sendram tu sigi mana mengaku mulanya aku bok kuku dia ya sendram aku kan lagi mit betul bisi duit gaji tu
0: kocik aku ulai
4: kan duit kada beri ya sendram kena dik ngagak buat tadi udah kena dia mayar saman tadi ini. Eh, nada ya sih minta 2-3 kali bayar sendram. Namo dek, nak lama pok ayah sendram. Namo dek, maka orang datai siku luai ke kupi. Datai siku luai ke kupi. Ada lama pok ke ya. Nya, ketika ya kan ngumpul duit kena ngamil lu. Kementu mati lian kinu kainya. Mimit kena ngamil duit nyekin kah. Ino dilihatnya.
3: Setuju aku tak kejabutnya. Dengar-dengar ibu. Mayuh mai duit rega lada dek ke sana baru jual dek. Nyak makin nak.
4: Oh iya pa, iya ma. Iya iya iya. Jam surama menunjukkan ke pukul 6 petang. Hari surama gelap juga dah.
3: Ni dua ikut tu dah nak tembok kini leh. Hello jabut. Udah tembuk seduai ni dek. Aku tu udah tembuk beli barang tu.
4: Aku tu udah tembuk ayah sendram. Bisa setengah jam tu udah tembuk. Ini nyak lagi penanggaran buat kamu dek. Lagi dalam utai ke bapaka nangkup palanya orang ke bulan. Bapala ini nyak. Dia tahu namo teh penon di karan orang buahnya.
3: Apu, amai lama ini dijabut. Hari tadi berat tembok ne.
4: Kati kena lama. Mula mula asuh buah luruh. Udah asuh luruh. Asuh begeluang bau cuang. Udahnya asuh ya bakala kala bedau ketemu. Asuh ya cok mansau mimit ke. Belah-belah. Ujung buaknya bebaka tupai gerbang udah tu lagi asuh ya setiam ke buaknya nyong baka kenyetiam ikan semak bau longgari din baka kenyetiam ikan telepianya nyong kak tau ke lawak buak ininya lagi. Oh iya pa, iya ma, lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
3: Lama seduai berseluan yang tadi, Bu. Cabut.
0: Tapi kena lama. Maiwahnya orang biak tadi. Nasir sepiak yang kedai makai. Sempat makai ngirup dua kali kami dua cabut tadi. Berau mengincir kami dua yang datai. Ni naknya pukul 8 baru temau.
4: Orang Maiwah satu hal. Gak tambah lagi. Adik-adik tu Mayu teh gagak buah ini teh nyauka 5 jam ngadu ke buah bos mama temengat adu 5 jam
0: ya kemadah kedai ya buat kita serumah bala induk-induk dia nama si kok ngagak buat saya bakal ini dia tu ya ha dah deh saya baru tu semai deh ini dia tu orang ke itu bahaya berkena ke saya tahun-tahun. Ni nak rekaman asal kau ke saya semuanya. Nanti bakal buat guduk kemari. Kadang-kadang asal dua orang tahu ia ke ngagak buat berkenyak. Nah, ini dia tahu 600. Ha, 600 tahu. Semua ungkus ngagak buat tahu. Nadai kita serumah telaban ke rekam buat kau tahu.
3: Ukainya orang abang nanya kerja buat kita ibu. Bapak kerja buat dek kok?
0: Nai, nanti orang nak nanya. Kita ega mana ya? Rugi, naga buat mal nak temu orang temu dek.
4: Aku kak nama dah kerja buat goko aku tu malam ngirup pengayung ilak.
3: Nasib aku dah ngas dua dengan naga buat seritu. Sempat aku beli barang bas pemakai tadi tindak. Lalu nara beli barang gawai kita tiga atau. Nama aku dibantai malam 31 Janai, Manu, barang dapur semua sudah beli ke magang.
0: Apa nama barang maya kagawa itu sendram?
3: Barang yang dia beli tadi sigi barang dijaga perintah maya gawa itu. Nada orang boleh nikik ke regas barang deh. Barang ke dikena gawa itu maya dijaga ditetap ke rega nitih ke atur skim harga maksimum musim perayaan tau kira-kira barang kedijaga perintah bersumbah hingga hari gawai 2006 jadi baca aku 9 hari barang tu ndak tahu dijual ngelui hari rega kuda ditetap kupis dagang dalam nua berengkah hari 27 hari bulan 5 ngagai 4 hari bulan 6 tahun tu.
0: Eh sila janai manuak bawang kena beli dek nyak tadi disini dijaga rega baru skim jaga barangnya kini sanram.
3: Oh ya mebo masuk magang 12 bansa barang ke ditetap kerja bak baru atur rega barang musim pengerami hari gawai kita untuk semua barang tu bisi ditanda ngau kertas curap pin magang tadi ni sedak tahu ngkah rega margi arinya.
4: Ni nemu ayah seneram belai kini sedak ya nyual mar.
3: Boleh komplainnya jabut. Tak komplain ngagai upis dagang dalam nua ari portal aduan KPDN nanti sida ningki kerja barang lebih hari rega sudah ditetap. Nanti sida melanggar aturnya jabut, sida tahu ditinggal hukum Akta Cawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tadi bisik meh bala rabang penderet adab jalan meresa barang ba pasar. Yah, udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, ibu. Haram jabut. Sama dulu berangkut ke barang.
4: 30 menit berlalu sudah. Okay. Lelak amai berangkut. Nasib buk guku aku tu nak sekres, nak terberusai.
0: Hei, aku tu asai kapal teh. Puguang baik dulu menjenjam ngetak ke buat lebuh di karan orang. Udah agak nyau nak sempat ngeli baju gawai buat kedai viral Borneo-nya. Rugi amai nadai meli baju baru gawai tahun tau.
4: Sama amat tua ini. Sama nadai baju baru gawai tahun tau. Buat kerja terbaru. Nama kutak ke dibuka dinya ayah seneram.
3: Tuh, barang ke dikira mari Thailand tu jabut. Mayu amai rempah pemakai rimno Thailand tu deh. Ya. Tau besi meh, baju hat nyai. Siti siku kata tiga. Tau meh kena seduai dek bergawai tahun tu ibu jabut. Tau meh baju gawai seduai tahun tu.
6: Nikabanaku.
7: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
8: Pengerak pagi.
7: Y 9 12.
8: Ngelah tengah hari.
7: Rentak galih hari.
8: Sada lemai.
7: Pemberindang malam.
8: Timang kerbak tawas.
9: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
7: YFM. Segulai sejalai.
10: Ning.

0: Terang ke gula bapak pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, ana nambah kelebihan ada sesuduk teh gula. Dau ke susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang ke gula, tau ke susu pekan manis, mayan mudar air hirup bak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu meruan. Pesan tu, IYFM.

0: Sunyi? Silu ilu kediri, hanang irau. Kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Surabaya tu. Saya terima kasih Lokak Merik, selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kami tu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan luar ni aku harap ke kita ini nyaga pengelikon jalan mah di lebuh kita ini geriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang geriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu geriba ngambil ke pengelikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup

0: menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya rigawai itu berjimat lah. Awak nang kelalu buar, nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya. Ini aku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ia padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Aman.

kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, gawai selampu negeri. Setiap lagu gawai kena pun ke awak. Sada lemai kita ke lemai untuk peringat lemai hari 3. Ianya kena 27 hari bulan 5 tahun 2026. Lagu hari Richmond Ucung bergulai dengan Ben Charles dengan Moji. Kena kita nambah kaget mood gawai kita ke dekat dintu kita nak lama lagi. Nak tinggal bapa lagi. Kalau ya Ramon Bansa Dayak dekat ngintu pengerami gawai ke tahun 2026 tu, ne? Tentu ya jam kedai tu menung kiruh nyedia kediri dekat ngin tu pengerami gawai ke tahun tu berbeli ke barang dikena ngin tu pengerami tu piam gak ngenah ke bala temuai keratai maya pengerami gawai ke tahun tu, ne? Nanti dia perhati ke jam kedai tu dia sekedar Nur beli ke barang yang enggak pasar bunyi ko sekedar tu tadi penuh Nur mensiamai tu tadi beli ke barangnya dia kediri dekat ngin tu pengerami gawai ke tahun tu dan tajak pihak lubuh kita tu tadi gaget beli ke barang anak nak ingat nah nanti kita beli ke barang tu tadi berjimat kita lubuh apa baik ke kerpai tak ke biak sandiak kita tu tadi. Kadang-kadang lebuah kita itu lalik ya. Kita itu tadi nak ngira nama pengawak ke tak ke lebuah beli ke barang tadi nah tak benar ulah kita ke lalik tu tak benar narit orang ke nak tu mana hati nah lebih kita tak ke dekat bambi ulih jam kerja tu. Tapi yang mega kita ke berbelung berbeli ke barang berjimat out hari segi belanja lepas kita yang tarik berbeli ke barang sikit rindu mati kita ini okay selalu menyikus kedak tu tadi sekali dalam setahun ngintu pengerami gawai tang lepas kita tu tadi berbelanja tak ke berbeli ke barang berjimat kita out. Anang nitih hati kita ke dekat bergawai ya. Jadi yang buat ke lemai tu gaya hari kami buat menarai kucing lebih kik baca lai piram diri untuk peningah habis hujan nak lama dikena ngemasah ke gaya hari kita ke cukup hangat sehari itu nah pama meh kena ngurang ke pengangat gaya hari kita sehari itu lebih kik muak ke lemai tu di bandarai kucing. Jadi gaya jalai di bandarai kucing bersih kurang hari selama atau peningah lepas aku nurun kawak tu tadi. Jadi sekedar jalai besar tu tadi bersih kurang lagi bala kereta ne? Kereta pengangkut engka mayuh peningah kita tu tadi bambi uliah berserimai dengan hari diau sehari tu yang berserimai dengan hari raya haji teka hari raya Aidil Adha. Bisa mulai kediri ke menua atau ke rumah pancai yang ngujung ke sekedar jalan itu tadi bisa kurang mimit hari bekas selama nah. Jadi kita ke benar-benar tu tak jalan jam ke Datuk Peningah berjimat lepas kita mulai kediri tiba berasa lelak tau singgah nak lama gigak nur ke likuan now lalu kami samping harap kita boleh nak take diri ngakai nur ke dituju ngau selamat tau ke likuan laban orang ke diksayau benung nganti penatai tau ke pemulai kita nah. Jadi kami sampai ngarap ke pengerami gawai ke tahun tu tahu benar jalannya di intu Pak Nur kita peningah sama Pak Sampi pengerami gawai ke tahun tu mai tu mai limpah piam kat mai jerki ngakai tiap ikut kita ini.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngakai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut di laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ini ya berserimbai ngau pengerami Hari Raya Riadaha pian megak pengerami gawai ke tahun 2026 tu dia lamar dia 500 ikut pemesai hari upis kereta darat tau ke JPJ Sarawak ya, bisa berjalan ke pengawak tau ke operasi Hari Raya Riadaha ngau operasi hari gawai 2026 kalau ya operasi tu peningat di percalai ke berengkah 24 hari bulan tu tadi nyentuk 5 hari bulan 6 tu ilak kalau ya buat operasi itu dia pengemersah bas ekspres dengan perengkah pengangkut manusia mayuh dekat di percalai ke buat 3 bengkah palan penyangkai bas besar ianya di Kuching, Sibu, Ngamiri kelimpah hari 57 itik Kanandur kesuah nyadi penusah badi di Sarawak itu ianya 27 itik jalan besai ianya bak jalai perintah besai ngau 26 itik jalai mengeri jadi sama-sama mekitai nitih ke undang-undang jelalun lebih kik berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu. Okay, pernah udah lepas lagu tu lagi kita sama belak mendiang ke Hello Y Sibu.

0: Okey, Veronica Natasha Ati Lantang Begawai.
1: YFM Sibu 87.6 FM.
2: Mari selamat lemai, selamat bertemu baru bawah.

0: Amri, selamat lemai. Selamat bertemu baru bawa Hello YC Bu ke lemai itu. Berita kecubah itu. Tu tahu diperhati ke kita itu peninggal. Nyerombak musim pengerami gawai tika datai. Kalai nanti di Sibu di itu, dia berengkah hari sari itu, 27 hari bulan 5, dia bisik 12 itik barang. Dia sudah ditetapkan dengan harga maksimum dengan atur skim harga maksimum musim penggerami atau ke SHMMP Gawai Daya 2026 untuk menua Sibu. Di itu, ianya kaum Sibu, Kenawit, Ngemega, Selangau. Skim atau ke atur skim tu digagak nyentuh ngagai 4 hari bulan 6 2026 tu eloknya di patut diperhati kita 12 itik barang ke disebut tu yang kaum manuk tua hidup saya manuk daging kerbau ti diimport dari India biar mereka janik hidup ia kedatai dari ladang aja dan daging janik sekali ke perut isik dengan mereka lemak kelimpah harinya mereka bawang putih hari China, kubis kubis segala ke diimport dari Indonesia ngau China, biar mereka cabai rangkai keriting, biar mereka buah nyur, ia ke dibeli ngau cara borong, kelapa parut dibeli ngau cara runcit ngau mereka santan kelapa nyak 12 titik barang ti dijaga dengan atur skim harga maksimum pengerami harga Y 2026 di menua Sibu. Jadi tujuh skim tu dan ia dikena nyeliah ke harga barang ditikik ke sependekat ti maya musim pengerami gawai daya tu. Enti ditemu ngelanggar atur tu dia orang ke berjualnya atau ke orang kemburung yang tadi daya uliah kena hukum RM100,000 tau ke dijia nak ngeluit 3 tahun tau ke kedua-dua ya sekali nyak meh besar empas ya nanti ngelanggar hukumnya nyak meh nanti nadain keh tanda rega bercurak mirah pudak tau ke warna pink kau kita nadain keh bak barang terjaga bak skimnya mega uliah kena hukum jadi tau ke penudi benar patut diperhati ke kita kita tahu ngagak report bak aplikasi Easy Adu portal e-aduan KPDN tau ke email tau ke datai ngagai upis KPDN Pampan Sibu tau ke ngeriput dengan WhatsApp balumur 019-279-4317 nanti kita bisik nemu meh harga barangnya ditikik sepeneka hati. Lalu berita kedua tau ke berita ke penudi kita ngenang penglikun jalan alun kelebih lagi bak musim pengerami itu hari gawai nyo semak ndar getu peninggal pelabak kung ke jam kena tu lemai tu kita lagi mindah tengah jalan alun tau ke benung mulai ke dirempuh ngagi menua kita tau ke nyo semak kat datai jadi tu ngenang sana dia upis pengangkut jalan Sarawak dengan unit operasi JPJ Sibu bisik berjalan ke Ophas Motosikal dengan pengawal sidak ke Matau biar mereka sidak bisik ngenan ke atau ke ngaku operasinya berjalan lanang di Sibu di itu jadi kebenar ya operasi itu anda ya diperjalan ke sidak ya nyerombak op hari raya ID Adaha ngomongka op hari gawai 2026 ti anda ya sudah berengkah 24 hari bulan 5 2026 itu tadi lalu dekat tembok 5 hari bulan 6 2026 operasi itu diperjalan ke ngambil mensia mayu ya ke tengah ke jalan alun nitih ke atur jalan alun serta semampainya ke pengikut diri lebuah ke berkena ke kereta pengangkut tau ke nama ajak ke pengangkut ke dikena dengan jalan maya musim pengerami tau ke maya pemisi sekolah tu jadi ambil ke info kita mayu sepemanjai operasi tu dia bisi 278 perengkap pengangkut hari mayu macam bangsa sekali kenya motosikal kereta bisik udah ditan ke lalu bisik meh berapa itiknya endang ya ditemu salah ke Tegal nada lisin kereta nada lisin motor udah mati lisin kelimpah harinya maka nada dengan buah rotek dengan maka insurans kawan ke penyalah ke bukai tok patu diperhati kita tok peninga sebab kita mindah hau ngambil ke kita nya mai ga mindah nada ati kakang nada tirau kelimpah ke nyaga pengelikun rimpu ngau beritanya ngujung ke berita hello wai sibu kalemai tu. Jadi ngawat tu mari samari gawai meh ngagi semua bala peninga kita kebisik mendiang ke hello wai biar meka anak-anak berjimat lepuh kita berbaik ke perangkap pengakut lalu sama nitih ke atur ke udah ditetap ke bak jalai ngawanya mupuk dulu aku bye bye.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambum TKC.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kali kubur kena pagi 10.11
2: pesan itu kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kenatai ke pesan berat ya ke bisi diterima kami kelemah itu kalau pesan ke Terubatu Datari Sendi Nak Budin tau ke Indai Umang mesan Kapan Melayan kelebih ke rumah panjai di Semakai Merabat ianya rumah Lipa Tanu rumah Sunang Berbangai Kibak rumah Maget Berbangai Kanan rumah Siba Nangebran Kapan Melayan bak rumah Guma Pasar Atas rumah Uri Buliang Atas rumah Spel Selulap rumah Edward Serian Ulu rumah Alwin Serian Ilik rumah Tukang Setambak Ulu rumah Barau Bengang rumah Randi Intana rumah Roy Temawai Lubuk rumah Nguyen Majau rumah David Gerajik Baruh yang mereka kaban belayan ya ke dia bak rumah Mupuh doba rumah Atas Ngebaruh rumah Raymond Rian Batang rumah Jimmy Ulu Bayu Rimbas rumah Edmund Gunting Senggalang Debak rumah Adrian Rambu Bakit Ijo Sepauh rumah Larry Tukang Sebumban Ibul Pantau Karim Menak Lepus Bilik di Lubuk Renit Seratuk Peter Datus Bilik di Kuching yang mereka kaban belayan di Sri Aman Sibu Bintulu Miri ngau kaban belayan kukai kenalah rintai kena madi tau kalai pesan tu ngasuk terata inggir rumah tadi Lepuh Jungkal Layar Betung laban Frederick Anak Lepuh Frederick Anak Lepuh tak ke dulit udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026 lalu niang Frederick Anak Lepuh tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena lemai hari 4 tu 28 hari bulan 5 bak rumah tadi Anak Lepuh Jungkal Betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api Jungkal Betung. Jadi ya sekali lagi mereka Frederick Anak Lepuh tak ke dulit udah nadai kena 26 hari bulan 5 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya lemai 28 hari bulan 5 ianya hari 4 tu bak rumah tadi Anak Lepuh Jungkal Betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api Jungkal di Betung. Pesan ke Siti tu pesan dengan tas ulit. Datari Sinorita Sumang Anak Ipang tak ke Cikgu Sinorita. Kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di fasa 1 ngau 2 petang hari. Sekarut dengan mopi ngau mopi pasir. Wong Panda Bui Menyang Sawan. Kaung Radau Ulundup. Betung Kucing Miri ngau kawan belayan kebukai kenalah sebut itu. Kalai pesan tu madah ke pengawak dengan tas ulit. Niang serai nak uyup tak ke kuyup tak ke bini ex tuai rumah Sergeant Ipang Anak Ningkan. Ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah Jamit Budai Lubuantu pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengetah sulit niang serai anak uyup tak ke kuyup. Ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah Jamit Budai Lubuantu pukul 10 pagi. Pesan ke Siti Tepninga, pesan mati Datari Anthony Anak Sawing, pesan untuk nuju kawan belayan yang kedia baru mawing Sungai Gayeng, rumah Kona Semuruk E, rumah Kelabuk Semuruk, rumah Unggih Kudang, rumah Pengelu Mukiang Kudang, rumah Awin Seloi, rumah Johnson Seloi, Tiris Berkenu, kawan belayan Bak Skim Gempuruk Nangga Jagau Kenawit, di Miri Bintulu Ngau Kaban Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kenama Dito, pesan untuk madah ke Duna Anak Daud, Dona Anak Daud udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya kena 27 hari bulan 5 ngakai 28 hari bulan 5 2026 pak rumah Jenny Anak Dan serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5 2026 sekali lagi madah ke Dona Anak Daud Dona Anak Daud dah nadai kena sehari tu 27 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh sari tu ngau ilak 28 hari bulan 5 2026 bak rumah Jenny Anak Dan serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5 2026 pesan ngetas ulit tu dah dari Rata Anak Tangai nuju ke Mamlayan ia ke Diabat Sitak Mujung di Sitak Sungai Mujung Pantuk Paku Majau, Melinau, Bebangan, Ulu Mujung, Pemegak Bak Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madi Tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Ngang Lumbung, Niang Puyau Anak Gumbang, Kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6/30/2026 pukul 9 pagi kena cara semiang bak rumah anak niang tumpu ianya bak lumur 20 Taman Indah Jalai Seliriak Kapit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngong lumbung niang puyau nak gumbang ianya kena hari 6/30/2026 pukul 9 pagi bak rumah anak niang tu ianya bak lumur 20 Taman Indah Jalai Seliriak Kapit. Pesan ke si Tito Peninga, pesan ke orang tu datari jingga nak canting. Pesan ke membelayan ke dia buat rumah siba nangas tengin ulu anap. Batang kakus, batang sangan, muput, rumah kanyan penyarai. Simba nak canting buat sainiah. Kembelayan buat batu 12 bintulu. Rumah nyanggau sebubut lubantu. Budit anak bigam buat rumah milai panggang lubantu. Ngau kapan belayan kebukai kena lah rintai kena mah dia tau. Pesan tu madah ke pengawak. Berantu niang janting anak luna. Kalau pengawak tu dekat diatur baru mawa sungai Entajum Sangan Tatau kena malam 3/6/2026 jadi pagi 4/6 dekat Kependam lalu sekali lagi madah ke pengawak berantu niang canting anak luna. Kalau pengawak tu dekat diatur baru mawa sungai Entajum Sangan Tatau ianya kena malam 3/6/2026 lalu pagi 4/6/2026 dekat ke Pendam. Pesan ke si Tito Peninga, kalau pesan gawai ngeregang tu, tak keberantu tu, tak tari tu rumah sidi nak lut, pesan kawan belayan ke dia di Batu Besai, Pakit, Kem KK Dun 31 Bukit Pengunan, Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Puai, Lubantu, Sanugul, Samunggur, Sri Jaya, Miri, ngau kawan belayan kebukai, kengelalan yang silin anak unding. Pesan tu madah ke pengawak gawai ngeregang tu ke berantu niang silin anak unding dekat diatur kena 4/6/2026 ngintu diri serumah lalu nganjur regang kena 6/6/2026 berumah sidi Batu Besai Tengah. Sekali madah ke pengawak berantu niang silin anak unding kalau kena 4/6 ngintu diri serumah lalu 6/6 ianya nganjung regang bak rumah sidi Batu Besai Tengah. Lalu pesan ke sekitik tu peninga datari Dina nak sandah pesan kawan belayan ia ke dia di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan Tabai, Batang Ruban Seratu, Kucing, Sibu, Pintu Lumiri ngau kawan belain kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu pernah ke pengawak ngetah sulit ni ringkai anaknya duk tak kapai cek tak kaki Dina ianya kena 6/6/2026 pukul 7:30 lemai berserak bungai lalu hari Minggu 7/6/2026 ngalih ke pagi ngetah sulit serta ngambil intepalu ianya buat rumah paling Sungai Kunang Jalai Payung Ulu Serikai. Jadi ya sekali lagi mandah ke pengawak ngetah sulit mengambil intepalu. Ni hari ringkai anaknya duk tak kapai cek tu. Kalau ya hari 6 pukul 7:30 lemai. Ianya serarak bungai lalu hari Minggu 7/6/2026 ngetah sulit serta ngambil intepalu. Pak rumah ampali yang Sungai Kunang Jalai Bayuang Ulu Serikai. Pesan ke si Tetap Ninga pesan ngetah sulit dah dari lencu nak bagu. Nuju kamar belayan ya ke dia baru maluin. Tabut, rumah landan tabut, rumah panjai tembung, rumah kampung lain di Kejemut, Tisa Ulu, Lidung, Sebu, Tituk, Tebarung, Tawang, rumah kunjang, Sebayang, Temuduk, di Kampung Sabu, Kedang, Beletik, Nyakai, Nengesan, Dulang, Selepung, Ngau, Kaban, Belain, Kebukai, kenalah rintai, kenal madi itu, pesan untuk madah ke pengangkutan sulit, Nian Davis, Anak Lencu, ianya kena kena 2/6/2026 pukul 10 pagi ba Jalai Kapitan Tuai Sabu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Davis anak lencu ianya kena 2/6 tu pukul 10 pagi ba Jalai Kapitan Tuai Sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Pina anak Mudai, kalau pesan untuk menuju Kaban Belayan Ia kediau di Batu 16, Sungai Menyan, Dijih, Jikang, Jih, Kuak, Setuan Mit, Setuan Besai, Setiam, Seturang, Berdengan, Sejuk, Bukit Ambun, Kapit, Sangan, Nangas Tapang, Sebakung, Pian Megat di Nangan Silai, Senibung, Tanjung Taruh, Ngau Kapan Pelan Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Dito. Kalai ya pesan tu, madah ke pengawak berantu niang berita anak mudai ianya kena 4 hari bulan 6 bak wong batu besar batu besi Spiring Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berantu niang berita anak mudai kalai pengawak tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 bak wong batu besi Spiring Selangau. Pesan ke Siti Tok Peningah ianya pesan datai ari ex-counselor Jubit anak bandal kalai pengawak tu pesan tu nuju ke Mamblayan ke dia di Tanjung Bijat Sekirau Aik Geran Bakung Sungai Aik Sungai Aik Tulang Kucing Sibu Miri ngau kaban blan kebukai kenalah rintai kenama dia tu pesan tu madah ke pengawak berkat ke regang yang bandar anak acang Idut anak jali ngau Rubin anak jubit ke dekat diatur kena hari 6 ingat 30 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi baru manuni Bakung Tengah Tanjung Bijat Distrik Aman. Jadi yes kelegi meraka pengawak berkat ke regang niang bandar anak acang Idut anak jali ngau Rubin anak jubit dekat diatur kena hari 6 ianya 30 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi baru manuni Bakung Tengah Tanjung Bijat Sri Aman. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah ianya pesan datari Regina nak ketit ke Indai Luhat nuju ke Mamblayan yang kedia di Ladang Atas Ladang Baru Durin Sengam Suai Sepaduk Serakit ngau kapan pelayan kebukai yang kedia upas manjai jalai Sebungan Sebawah. Kali pesan tu mada ke pengawal itu 100 hari niang nui anak antau kali pengawal tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah Sebungan Sebawah. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngintu 100 hari niang nui anak antau dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah Sebungan Sebawah. Pesan ke Siti Tok Peningah pesan berkat ke rekan datang di kali yang anak ngalai kali pesan tu nuju kapal anak pelayan ya ke dia ba menggiling jelak setapang gugu batang lemana sekunyit kapulu kapu ilik lepo mawang bilantu ulu bilantu ilik ngau kawan pelayan kebukai kenalah rintai kenapa dia tu. Kalau pesan tu madah ke pengawak berkat keregang niang ngalai anak yung ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony lu buat kacung lemana ngelili pukul 8 pagi rintu kena cara sembiang. Jadi yes lagi madah ke pengawak berkat keregang niang ngalai anak yung ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony lubuk kacung lemana yang kelili pukul 8 pagi ianya kena cara sembiang. Kalai pesan ke Siti Tok Peningah pesan datari Agustin nak lingkung pesan tu nuju ke Mamblayan yang kedia di Banting Ulu ngau Banting Ilik Kucing Sri Aman Bintulu Miri Ngkeranjik Lingga Semulung Ulu Semulung Ilik Sungai Pisang Seduku ngau kawan pelayan kebukai kena lintai kena madito. Kalai pesan tu madah ke pengawak merantu niang menggi megi anak niang megi anak kula kalai pengawak nikit keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 hari 5 tu bak rumah Gerunsian Banting Ilik Lingga lalu regang dekat dianjung ke pendam St. Paul Banting kena pagi 30 hari bulan 5 2026 ianya hari 6. Jadi asli lagi madah ke pengawak merantu niang megi anak kula kalai pengawak nikit keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 hari 5 tu bak rumah panjai ianya rumah Gerunsian Banting Ilik Lingga lalu regang dekat dianjung ke pendam St. Paul Banting kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah pesan kawan tu Tok Kenglumbung datang hari Raymond anak Budin tak ke imun Pesan kau melayan ke dia di Pui Nangas Pandas Kenawir, sekayu aik Pui, nang ayam, nang peranan, sekayu aik mapai, tuah Kenawir, nang uah Kenawir, nang gemah Kenawir, sung kapit, nang lajan, nang silai kapit, pian megak kawan melayan di Julau, Kucing Miri Bintulu, ngau kawan melayan bukai, ke nalah rintai, ke nama dito, kalai ya pesan tu, pada ke pengawak kawan tu, tak ke ngelumbung niang budian anak minggat, tak ke laki bulan anak ujih, ngau niang musa anak minggat, tak ke lagi. Ianya kena 3/6/2026, hari 3, bak rumah kulina jenipa nangadap Kenawir. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak kawan tu tak ke ngelumbung niang budian anak minggat, ngau niang musa anak minggat, ianya kena 3/6/2026, hari 3, bak rumah Corina Jenipa nanga dap Kenawir. Dan pesan ke Siti Tok Peninga, pesan merekat ke regang di tuju ngakai kawan belayan ke dia di Kuap Sibuti Miri, Entawa, Kelasin, Guntung, Kenyungan, Empadik, Sungai Tanduk, Munggu Demam, Purai, PMK Sepemanjai Jalan Sepemanjai Batang Undup ngau kawan belayan ke Bukai kenalah rintai ke nampak di tu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngasuk tak datang ngakai rumah Danster Nancang Padik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman kena pagi 29 hari bulan 5 ia nyari 5 ngonguluk pengawak sembiang niang ajit anak sit kalai sekali lagi madah ke pengawak merekat kergang terkegawaan tu niang ajit anak sit kalai pengawak tu dekat diatur bak rumah Danster Nancang Empadik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman ianya kena pagi 29 hari bulan 5 2026 hari 5. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawai antu datai hari Andrew anak tusung kalai pesan tu nuju ke Mamblayan ya kediau di rumah Petrus Anis, rumah di Boniface Jarau, rumah Mansur, rumah Juliana Igeng, rumah Tang, rumah Gelima, rumah Rentap, rumah James Brandah, rumah Setiam Skin B, kawan belayan bak rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, rumah Mary KGD, rumah Jal Sungai Sabar, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenal mari tu. Pesan tu madah ke pengawak gawaian tu niang tusung anak anding, tak kapai buyo. Kali pengawak tu dekat dia tu berumah Petrus Anis, Teluk Batu Bentangur, kena 3/6/2026. Jadi sekali lagi madah ke pengawak gawaian tu tak kapai berantu niang tusung anak andin tak kapai buyo kalau pengawak tu dekat dia tu berumah Petrus Anis Teluk Batu Bentangur kena 3/6/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari tajim tak ke selo nyaring kalai pesan tu nuju kamar belayan ia ke dia di radau kaung kaung Pakulu ngau Pakuili, Sebujuk, Sungai Putung, Sebangkui, Ijuk, Penguruan, Undup, Sungai Labi, Rampuk Wi, Temiang, Pian Megak di Menalang, Sungai Tengah, Lubuk Juk, Kelasin, Rumah Gunung, Sama Undup, Sri Aman, Pian Megak Nuju, Kaman Belayan, di Kampung Kangka, Lunduk, Sungai Mawar Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Antu Indonesia, Langau Indonesia, Ngau Kaban Belayan Kepukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito, pesan tu madah ke pengawak merkat ke regang ngi nia lindang anak ancul ngau jubi anak lindang kalau pengawak tu kak diatur kena 29 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nak cara sembiang baru rumah Inman Antain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak sembiang merkat ke regang niang Linda Anancul ngau Jobi nak lindang ianya kena 29 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi kena cara sembiang bak rumah Edmund Entain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman. Hanya tarik mengingat pesan ya ke bisik di cuma kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu.

ya, Mr. Francis, sebelum kami nak kita ngah lagu Aik Mata Ba Ari Gawai. Jadi pesan ke dibaca ke sekali itu hanya hari email yfmiban@gmail.com. Kalau pesan ke situ tu pesan mati datai hari jam nak canggat. Kalau pesan tu nuju kapan belayan ya ke dia buat rumah Medlindun anak Bekayeng, rumah Tandang anak Rimau, rumah Rabai anak Irang, rumah Anderson Kalung anak Pandung, rumah Radin anak Suping, rumah Buas anak Lau, rumah Ming anak Kabung, rumah George anak Takin, rumah Manggung anak Akau, rumah Seman anak Nyuak. Kawan belayan di Kemusu Mukah, Pengelan Lubang Mukah, di Jalan Mukah, ngau kawan belayan ke Bukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalau ia pesan tu, madah ke Igai Anak Tuga, Igai Anak Tuga, tau ke Apai Jena Udah Nadai, ia ingat kena 26 hari bulan 5, 2026. Lalu yang Igai Anak Tuga, tau ke Apai Jena tu, dekat di Sengai Belamayuh, ia ingat kena malam tu, 27 hari bulan 5. Lalu dikubur kena pagi hari 4 tu, ianya 28 hari bulan 5, bak pendam riam. Jadi sekali lagi, madah ke Igai Anak Tuga tak kapai jinau dan adai, kena 26 hari bulan 5, 2026, niang tu dekat di Sengai Belamut.

diam. Jadi berita ke Siri lagi, tak telefon dengan BB, Pak Lumur 014-386-3438. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan berantu tau kegawaian tu datang dari Thomas anak gajah. Kalau pesan tu nuju kawan belayan, ia kediau di bawah tuah pidai berjahit lukut nangadap nangelijau suung Sri Aman ranan kenawit selidap bintulu macan ngau kaban belan kebukai kenalah rintai kenambah ditu. Kalau pesan tu mendah ke pengaburan tu tau kegawaian tu niang perida dan ni tau ke indai tul ianya kena 4 hari bulan 6 2026 bak rumah kawung sungai sah kenawit. Kalau ya, pesan tu mandah ke pengakburan tu, tak ke gawaian tu ni yang perida nak niat, tak ke indai tul, ya kena 4 hari bulan 6, 2026, buat rumah kawung Sungai Sah di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, nak pesan ngantar sulit atari kayu anak tikiang, tak kapai jimbau, pesan kaban belayan, ia kedia di Batana, Batang Kaku, Sangan, Miri, Tatau. Piam gak kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenama ditu. Kali pesan tu madah ke penguang entah sulit, nia lalang, anak kudi. Tak ke indai isu, tak ke ini jimbau. Kali penguang tu dekat diatur, kena malam hari 6, 29 hari bulan 5, 2026, buat rumah saran dengan tau, ulu anak Tatau. Jadi sekali lagi madah ke penguang ngetas ulit, niang lalang anak kudi tak ke ini isu tak ke ini jimbau. Kali penguat tu kadia tu kena malam marina malam hari 5 29 hari bulan 5 2026 bak rumah yang pu ianya bak rumah saran nangat tau ulu anak tak tau. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan tatairi Pauline Morin dan anak Thomas Wen pesan kabar nak belayan ia ke jauh terkesemak ya ke ngelala niang Felicity Fernandez anak cundi tak ke lebih dikelala orang ngau nama Siti kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Felicity Fernandez anak cundi tak ke Siti kalai pengawak tu dekat diatur kena malam 28 dari bulan 5 2026 pukul 7 malam bak rumah menyadi niang tumpu yang nyak bak lumur 72 Taman Yan Min Bintulu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas kulit niang Felicity Fernandez anak cundi tak ke dikelala orang nama Siti yang nyak pengawak tu dekat diatur kena malam 28 dari bulan 5 2026 pukul 7 malam bak rumah menyadi indah ini yang tumpu Pak Lumur 72 Taman Yan Min di Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ke diterima kami hari datai hari rimbu anak ugap hari rumah ticoy nanga sengayan kanawit mesan kapan nak belayan ya ke dia bas kayu jalai sengayan rantau dilang berjadi ulu berjadi ilik woh mapai tada nengam mam batu lukiang nanga germai bintulu miri piam gak kapan belayan kebukai kenalah rintai ke nama itu kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang cuat anak ugap dekat diatur bak rumah ticoy sengayan kenawit kena malam 28 hari bulan 5 nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 ngetas ulit. Jadi sekelikit madah ke pengawak ngetas ulit niang cuat anak ugap dekat diatur bak rumah ticoy sengayan kenawit kalai malam 28 hari bulan 5 dekat nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 dekat ngetas ulit. Lalu pesan ke penudi Tok Peningau ianya datari Sujang anak kani kalai pesan tu nuju kawan belayan ia ke diau ba Sungai Tengah Menalang Lubuk Juk Kelasin di Sebujuk Radau Kawung Sebangkui Batu Lintang Purai Guntung ngau kawan belayan di Sri Aman Kuching Sibu ngau Bintulu kalai pesan tu madah ke pengak merekat keregang niang

Niang Najah anak Wat ngau Niang Udin anak Sujang. Ianya kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah Sujang Sungai Tenggae Undup di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawal Merkat Kergang gi Niang Najah anak Wat ngau Niang Udin anak Sujang kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi pak rumah Sujang Sungai Tenggae Undup Sri Aman. Nya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke batang. Tau natai ke pesan berat kita ngagai email yfmiban@gmail.com. Tau ke ngagai WhatsApp konti yfmiban. Nah, berasa peningat jam kita pukul 7.3 minit lemah. Bukan selama pukul 7.30 lemah itu lagi peningat. Kita semak pula mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sudah nyakit minang kita ngau lagu-lagu kelemai itu bawa sudah lemai 27 hari bulan 5 2026.

Ngirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Untuk kami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rintah Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam. Jika penam menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh. Dan

0: Program Siti ke tahu dari ramai masa ya minat ramai hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Mesti lagu gawai Ari Josephine Jalin Richa Rami Gawai di Rumah Panjai. Sedang mai unik kita mai kita mendengar berita lumai Ari YFM ke lumai itu segi lagu lama gawai Ari Christopher Klee. Selamat Ari Gawai.

Selamat lemai peningat itu kami dapur ke berita lemai 27 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagiraban asnaf ngau orang ke masuk Islam berserimbai ngau Aidil Adha. Pemersi pengawak ngintu ngau mula daging korban nyaup nyeliah ke pemakai nyadi kamah. Penanggul kuasa karan di Limbang disadang oleh diputar ke sepedau gawai. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Premier Datuk Pinggir Tan Sri Abang Johari Tunopeng bisik datai berjadi pengerami makai selamat Aidil Adha ke Diatur Konsul Islam Sarawak MIS Pak Masjid Jamek Sarawak di Petra Jaya. Ia mansur ke niat dengah ibadah korban sebelum tiang mata ke pengap munuh dua ikut jelur korban. Ketahun tu 8 ikut capi, bisik diberi ngambil ke bunuh, ianya 3 ikut ke diberi Konsul Islam Sarawak, gol 5 ikut capi ke diberi Konsul Pengintu Pengelantan Pendiau, serta pengat lumbat ngemain pengerja pengat perintah Sarawak, Maksak. Premier udahnya lalu jadi simbolik pengawak, tinetak daging korban, sebab dagingnya diagih ngagai bala asnaf, ngak urang ke masuk pengharapnya di Kuching. Dulu agi harinya ia sempat bersembiang Aidiladha bergulai dengan kira 3,000 ikut orang Islam kebukai bak masjidnya. Ibadah korbannya ukai semutik nyadi ke pengawak jalai pengharap maya Aidiladha ajak dan mengatnya di pelasar tip guna benar di kena ngangkat ke pengurus hati pengorbanan serta penyerakup antara orang Islam di Sarawak. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada kepekaran yang megak oleh nyop mengajar mensia mayuh pasal penolak hati ngau reti pengorbanan. Pengawak ibadah korban ke dikerja cara begitu royong pak masjid ngau surau megak oleh negap kekaul ngau penyerakup antara orang Islam di Menuatau. Ia mansur kejaku untuk ngagai RTM di Kuching. Aidil Adha oleh nyop mengingat ke orang Islam pasal reti kebenar pengorbanan, pengurus dengan penaluk hati dalam penghidup sidak. Aidil Adha megak ukai semutik pengerami ke dintu, tau-tau mengingat ke sidak pasal pengorbanan, nanti dikerja dengan hati dirurus dekat merik berkat di besai. Menteri Pemansa Induk Ruang Bilik dengan komuniti Dato' Sri Nancy Syukri, madah kebat tiap pemujur pengelantang dengan berkat di diasai ke Saritok, tetap bisi cerita pengorbanan tikala ditapi siku-siku orangnya, sekaliknya nyak ngidup ke sidas bilik, ngigak pemandai, ngigak jeruki, tak kegawak ke mensia mayuah. Tiap pengawak ke dikerja ngati sabar serta lurus, endang bisi reti ke besai. Dan Susri Nancy Mansur Kejakoto dalam post Facebook ia. Atur pembersih mengingat untuk ngembala daging korban yang perkara kecukup berguna, dikena nyeleh ke risiko pemakainya di Kabah, di tau benda nyeruka pengerai. Pemesai dietetik Ari Universiti Putra Malaysia Jasnina Syarul mendah ke perkara pembersihnya patut dijaga berengkari pengawak netak ngagih ke pemakai nyentuk ke pengawak defrost tajak pendakin oleh tan disimpan nyentuk ke 12 bulan dalam peti ais. Pengilap tisu di kerja orang ianya nunjuk ke daging baktika suhu bilik dalam timpuh kelamak lebih daging ke benung dibagi. Suhu tak ketikas mengangat antara 4 dengan 60 darjah Celsiusnya ditetapkan tak mengundang penusah, laban igip penyakit tak jampat benar nambah. Daging kelaun disimpan tak mengasuh igip penyakit bakal salmonella ngau E. coli, majak mayuh tak ulah tinepuk daging kaki hangat dalam peti ais, tak merosak pemakai bukai dalam peti aisnya. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Penanggul kuasa karantin ngerugak mensia mayuh di Limbang di sadang uliah diputar ke sebelah orang kengintu gawai. Tok berduduk dari Sarawak Energy Berhad SEB ti nyewa set injen api dari Johor Baru ke ditagak datai kena hari lima tu ilak ngambil ke uliah nangkup guna ke kuasa karan jam ke diatau. Kaban Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah pada kesekedak set injen api di Limbang jam ke diatau ditetap kerusak atau kebisik penanggul teknikal ti ngerugak kapasiti kuasa karan ti dikeluarkan lalu ngujung ke kuasa karan pas kedak endurnya bisik tercanggal. Bak pukul rata, kuasa karan ke diguna di Limbang nyak bisik 19 MW lalu set injen api ke dikenak sebelah tu oleh mansut ke 21 MW kuasa karan. Atur dinambah ke injen apinya ialah oleh nambah ke kuasa karan yang ngagai 23 MW ti oleh ngentap kaki sistem kuasa karan serta ngurang ke penanggul terjanggal kuasa karan bakar ke diato. Berebak dengan Datu Hasbi madaka pengawak ti nyambung grid karan ke Limbang di sadang oleh dikemujur ke dalam pun bulan 7 atau ilak. Tajapan sistem grid kebarunya dekat Belabuh dikenak tang pengawak ti ngeluar ke kuasa karan jam ke diato dengan majak berpalan di Limbang dalam timpuh antara 6 bulan nyentuk ke setahun nyari katur dikenak nentuk ke kuasa karan dan terjanggal
pas pemanjai timpuh endur ngalih ke sistem. Limbang besi 12 set enjin api tindak besai dengan 6 set enjin api kebesai. Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB peringkat zon sudah ditagak ke diatur antara bulan 7 dengan bulan 9 tahun tu. Sekretari Jeneral PBB Sarawak Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berada ke konvensyen ungkup zon tengah dekat diatur kena 25 hari bulan 7, zon betung 1 hari bulan 8, zon utara 29 hari bulan 8, lalu konvensyen ungkup zon selatan dekat diatur kena 12 hari bulan 9. Maya konvensyen yang ditetapkan ngambil ke bisik bengkah zonnya boleh nyedia kediri ngotumu serta berurun lagi. Maya Nur ngatur konvensyen yang ditetapkan bahawa menyedia ke konvensyen PBB Sarawak di Kuching. Aumnya tiba cermin ke sapit Presiden PBB, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, bisik Nur sidak berandau ke bagi pengawal tikat dikerja, palan Nur ngatur konvensyen ngap ngelancar konvensyennya diatur. Dewan Bandar Kuching Utara DBKU sudah nanggam kaul kerjasama strategik dengan upis pemansang industri kayu ramuk menua Sarawak Pusaka di kena muka taman dengan galeri buluh DBKU. Tu dekat dikemujur kari pengawal tik memansang ke landscape di berpelasar ke buluh hari bansa tik tan serta manah tik ulih nyawap negap kaki agenda numbuh ke menggeri hijau. Hari laman Facebook sida, DBKU mada ke pusaka udah nulung ngada ke 700 itik tampang buluh dikenak mujur ke program tu. Rengat keterubah program tu nyak mungkur pengawal tinanam 100 itik tampang buluh. Taman ngegaleri buluh DBKU di Sadang dekatnya di lambang baru Bandar Kuching di mana nur urang ngelantang kati. Dikenak ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagih raban asnaf dengan orang kemasuk Islam berserimbai dengan Aidil Adha. Permisi pengawak ngintu dengan melalui daging korban nyaup nyeliah ke pemakai nyadi kamar. Penanggul kuasa karan di Limbang di Sadang boleh diputar ke sebedau gawai. Nyalakan kami mai hitam dia ke berita ke lemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sehari itu 27 hari bulan 5 1993, Perintah Sarawak akan ulih mai pemansang tibelak hari konsep pemansang berakup awak ke Nadai Kandendur di Kelawang ke hari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mada ke caranya berguna ketika sebedau tu pemansang lebih agi di Kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak Kandendur Bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil pemansang uliah di asai kebak semua Kandendur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di Siti Unit Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah ari fasiliti ngau projek pemansang ti disedia ke perintah. Koya, asa jaya, contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk hari ti muka kilang ngagak inyak rangkai bak ndurnya. Menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tunggak kuih penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serikat dan pemansang ke diunih sigi hari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Tengah hari, lontar, nali hari, tada lemai, pemerindang, malam.
1: YFM, segulai, sejalan.
2: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

kita lagu kawan Arizi Gelang ikut ngau Jules. Kena merindah peningat kita ke lemai tu kan tadi bah udah ngintu diri ke lemai tu bergulai ngau diri sebili. Tentu ya benar rami jam kerja tau na. Bala anak, bala menantu, bala ucuk udah berengkah pulai ke menua berserimai dengan pengarami kawai ke dekat dintu kita nak lama lagi na. Tentu yang maya cerita, maya pengarami, maya gawai tu. Jadi harap ke gawai ke tahun tu ukai seminat merik jereki ngagai tiap ku kita tang megak nanggam kaul tip mana antara diri sebilik apa yang orang bukai na. Nanti bisi layak buai ke keruh ambil ya ke ciru na baduk ngenagi cerita lama. Okay, terima kasih peningah ke bisik nyapa ke lemai tu. Nama gagak kita peningah. Engkau ke sekedap peningah kita bakal indah acun. Pian mereka makpi yang ni betul nak berita. Makpi yang mereka wai tu udah enggak kuih cuan kini. Enggak penganan kini. Enggak kuih kebukai. Nyangkuang ngau. Pian mereka peningah kita bukai. Di Sibu Jessica Itan. Okay, di Sibu Jessica Itan. Di bau Jessica Itan. Di bau Syasha mana Syasha. Di Sibu. Akim Muam di Miri. Nama berita Akim Muam. Pian mereka peningat kita ke buka sisi amalon ngarap ke semampai kerai yau Samuel Mudin Stamos Davis Steller Valentina Paul sepagi nah mayuah si datuk nah suah nyapa pihak mereka peningat kita ke buka ke si binat di Sarawak tak mereka di Semenanjung Malaysia din di Johor kini pian dekat di Nur Kebukai bahkan Sabah kini tak ke Benuang di Menua Ribai kan nganti hari kini kak pulai ke menua pulai ke rumah panjai bersrami bersimbai dengan pengerami kawai dayak ke tahun untuk tentu ya hati nak sabar nah kata-kata apa saya hati ngitung hari dekat pulai ke menua jadi kita ke Benuang dalam tu jalai ke jam kedai tu harap ke berjimat titik ke undang-undang jalan alur nah. Lalu harap ke kita selamat datang sama sangkai bak nur ke dituju ke lemai tu. Mereka selalu lemai dengan Iba Vincent kebisiknya apa. Terima kasih Iba Vincent. Dini gawai kita untuk biar mereka Juni Band selalu lemai DJ selalu menjalai ke pengawak DJ. Mereka selamat gawai nuju kita sebilik. Terima kasih Juni Band. Biar mereka Nita sepik kandang selalu lemai DJ selalu menjalai ke pengawak di konti. Hari seluruh isi putih selamat gawai nuju nuan. Ngau semua ke ngelala kok ya. Rini Sabai selalu menjalai ke pengawak DJ. Ke lemai ke selamat di kawai nujunuan masang seberang lagu kawai ke lama DJ au lagi kumutar kiau Agnes Inerubin selamat DJ sampai jalan ke pengat nujunuan ke lemai tu berita hari kami ke lemai tu miri di miri lemai tu mana ko ya beri selamat kawai nujunuan terima kasih Agnes Inerubin Andrew Ujai masih yang selamat DJ sampai jalan ke pengawak hari di miri di sari itu mana aku ya minta putar lagu hari Winnie Albert gulai dengan Jeffrey nyaloi bergawai atas kapal nuju semua peningan WFM kelemah itu serta kaban Facebook dengan kaban WhatsApp nyajak aku ya hari Andrew Chai masih yang di Miri kok ya kelihatan mau MJ selamat hari gawai DJRG minta kita nampak ke seberang lagu gawai kena M Lindang semua kaban FB ngopninga semua pesan sama gawai semua kok ya terima kasih DJ sama kelihatan mau MJ jadi Cecilia Kumit selamat nemai DJ sama jalan ke pengawas serta ambil selamat hari gawai nuju nuan terima kasih Cecilia Kumit nah. Ok jadi Francis Ancis semangat dah kerimpu benda-benda yang ke WFN terima kasih ya. Ni kita kebuka Brody Muyang selamat nemai DJ sama jalan ke pengawas serta selamat hari gawai dayak nuju kita sebilik kok ya terima kasih Brody Muyang Mami Abah mesti nyapa megak selamat lemai serta selamat menjalai ke pengawal terima kasih Mami Abah Roslia wow, orang hari bayang tahsi ke lemai tu jadi selamat lemai selamat menjalai ke pengawal serta selamat hari gawai nujunuan menaikai hari kami di bayang tahsi ke lemai tu minta tebah ke lagu hari Christopher Kelly selamat hari gawai
Udah kemutar lagu yang tadi, Rosliau. Kena yang merindah semua orang kengintu gawai. Terima kasih DJ sama-sama Rosliau. Pian mekat nuju peningat kita ke sekali itu Intan Bakit. Salamai DJ sama jalan ke pengawal nuju nuan. Serta selamat hari gawai ke kita sebili. Terima kasih. Ini ngintu gawai Intan Bakit. ke tahun tu nyangkung kau kan mesti angkat kue kita iban kelamaknya nah kue tradisi ha menyikom Melayu nah Anita Nawai selamat DJ selamat berjalan ke pengawal Stalikun maya gaya hari di Pakus Power selamat hari gawai terima kasih Anita Nawai Seni N mesti mendiang ke wife and terima kasih sama jalan ke pengawal ku ya selamat hari gawai sama-sama Seni N tujum selalu meka bisik nyapa meka selamat berjalan ke pengawal berjimat pulai lagi ku ya terima kasih tujum selalu Roy Kuang mantai ke radio lama ini selamat lemai DJ ku ya selamat berjalan ke pengawal mana gari kami di Sri Aman Jam Kreato serta ambil selamat hari gawai Nuju Nuan kau semua peringat YFM terima kasih Roy Kuang Richau nu bisa nyapa megak sama malam DJ sama calai ke pengawak mana gari kami di calai simpang semuncan kot ya minta tepah kelaku hari maghrib mencalang pulai me hari gawai kena ambil selamat hari gawai ke dekat datai Nuju Tas Bilik kot ya terima kasih DJ sesama ini tinggi semat hari gawai Nuju Tas Bilik si saya kot ya terima kasih mayu-mayu sama-sama ini tinggi ada yang belum shalom selamat lemai selamat ngai nuan kelemai tu kon DJ ko ya selamat gawai daya Elohim ka apai di surga merekat ke kita sebili ngintu hari gawai daya endak lama lagi amin terima kasih lah yang belum Alice Spencer selamat DJ ko ya selamat gawai nuju tasbih terima kasih Alice Spencer Mike Igat selamat lemai DJ minta putar ke lagu gawai Ari Reza Reho gawai daratai datang lagi hari kena merindang semua peningat YFM serta nuju semua bala kaban belayan pembekak nuju semua apa lambai bisik nyapa mereka selamat lemai DJ sama berjalan ke pengawal terima kasih apa lambai hanya tadi sekedar hari pesan gawai hari peningat YFM ke lemai tu terima kasih kita ke bisik nyukung YFM hari page station YFM Iban Station peminang kita memegak page peminat YFM page-page bukai memegak keseluruhan nyukung YFM ke bergulai secara yang kita 24 jam sehari ok merindang peningat kita ke lemai

0: kalai sitik sangai kawai, lalu kedua dungai ari tu remasiah anak tinggam, lalu sitik lagi dungai ari juing.
1: Dalam hasidram ninga-ninga kita sarito punga ngan guntur dini ari dalam kebataknya ngaye baduk ransik dram sadram nya tua.

Okey, harap kepada peningan kita sudah sama belak terpindang dengan lagu kedepintaan tadi. Jadi, 3 minit lepas pukul 8 malam, peningan Datuk kami yang baik tak mendiang ke main asal ianya sanggai ngau dungai.

Yang abang, keba 31 hari bulan 6 kita ngelase ai ngupas pendam be baik ka tumpi ngau panganan batantai ka bejengai beganya bisa barinam mai Abraham nganyong pa makai kasida.

Pulai are nyak kita kam nyakai panyai rumah ngalaran ngaga darah lima piring lapan dengkah ke mana-mana junsun kalinah dekecapah pinggai basuran. Aku cari aka cebek pantung tanam dablah kaku buah pinang rutan dabirai kakur nae punga singai padi sanganan dabiau selinggau hijau manuak jalayan. Dasar si aku nguati babi sapar nam dasrayung aku ngupua ubuang buah ramang tenuan ninya seduai luluang nyaino urang dagluang ayu aku mang. Hamanya di alamanau agendang kebak saritu nyampau pengrami rami kita negeri Sarawak renyan ngintu gawai besai kita cari punggak singgai satu hari bulan enam. Daya ngau iban kenyah ngau kayan nukit ngebarawan yusun ngekadasan ngintu satu hari bulan enam kasaritu bujang sama belak ransing amagang anangai sekali-kali kita punga singai ngintu gawai besai satu hari bulan enam. Laban tunang udah kekak kita daya kebalama da pramu kaban pangulu da pejurai kapai temenggung muntik gerai tuai iban saya naimpi kita duyan menyari tuai rumah jawan. Nya urang da munggu ruan ayu kumang meran ke gajah meram singam sasingam duduk hadi panggang cari tu kebak kalia kita yagi da pegai urang putih manua englan manua kita bedau Malaysia kelia ya pemadu daya merinsa-rinsa engau iban. Nadae da tanda dalam kalinda satu hari bulan enam kedietu bisik deklai sida janggi ngetunjuk siti jari kanan nenyak datuk kalung sati bieningkan. Nya urang tepsayin tangan dulu nyari tuan ayu kumang sama belak panai milang. Nanti pala kita kena punggak ni bisa terpederak asai ngirup barindam ragi abram. Anang mangat banu anu kurang kino ino baduan pangan laban sarito kita yang intu gawai besai punggak singgai satu hari bulan enam. Ngebal sarito bisai de besan ayah apai magak seduai ayah apai makam mengerti tahun siti nyen kamari kita menyadi bisi jaku jai ngansiban nenggau pangan. Bisa ba bukut sambil ba pandam bekermuk sambil beterkam dia tu anang sekali-kali kita bersikian tangan ayu kumang ngame aka tahu alabang.

Umahpangan. Ta nga nang gagita milih daya aja ngawai ban baik kurang putih bansa atuan baik ke Melayu bansa kedayan baik ke Cina ri Vietnam salatan. Nang dasuruh ngabang magang mamagang agai rumah pangan ayu kumang ngana di tagang. Inti pamakai kesari itu pungga singgai nadai gautai mangat kinadai mayu macam. Beda aku manuak nyu mangko mangkok babi batalam talam setawat nyu naka ka perut bia naka ka nyawa kebak langkau du nyampau kadugau tiga tapayan. Nang da pakai anak daya ngoiban ngintu satu hari bulan enam kesaritu bujang mansang. Hai yang abang. Keba anak kita Sarawak namayang iga pa manaye kamnua bukae kayenglan. Kerja ka sabah ngumbang labuan ke bejalai ke baru naik imai sanakan sarito pulai magang mamagang agai menyakai panjai rumah ngalaran batemu ngau beradai inai karung menyimpan bebuti ngau menyadi sama tabuni sawam dalam dia sidak bapakai kai bajengai beganya bisa berindam mai abram. Ngajeh kadiri pandai nitih ke bansa bukai ngiri yang iban nila bujang atur hapi mansang. Uji kita kino ino anagway mangat mayo jako kita namiya kanang mangaragak banandak tengah nanalan. Ninga ke radio bagi iban, ninga ke pesan Datuk Kaluang Setibian ningkan kita sama ninga cerita Datuk Kaluang Setibian ningkan ke menua kita itu Malaysia keliak ya de perang raja menua Kayuang Redam. Ya ya bajaku ngai baduk ranse bansu dram sa dram mai kita daya ngoi ban age ido pagi ngalaban ngetan ke bagunan ayu kumang bukit hake alingkang. Kemban yang apa kita juga kelia ya sindurah dadurah munyi beruang mangah ngetan kecarangan kena barasai mai raja Jawa Sukurno basumpah kebak Sukurno ala sumpah laban juga dulu.

Abana tidak punga lajat kerjanya dirinya ngalus kemanua Vietnam. Itu serabana tidak punga lajat kerjanya dirinya ngalus kemanua Vietnam. Salatan tidak pelpus temangat tuduh kiruh ngetan kesampadan Buddha sakawat agi kulang kabut ngetan kesukut pulau Kelamantan. Tang si daya madah kediri nulih pulai kam nyakai panyai rumah ngalaran nulih bertemu ngau beradai inai karuang menyimpan nulih bebuti ngau menyadi sama tebuni sawah madalam. Tang si daya bece nulih dekretas putih berkirum salam mai.

Enten ada ya bujang, enten ada lebu amain, ini mengadai karuang mengumbuang menti, enten ada munaslah lingau manokanga sabuang nyerah, enten ada makeraba sam kampuang. Nganuat nuan ko sempet tuat kaya nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan nuan lalur sungak nga mandi kai buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami kurni ikan ada uang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang ka sebang, pangkoang ka goang. Tempat peka gendang, kulit jelu alu toang. Pilih yang pudar ada yang cukup dituang, orang tetuai, pudar tentunya nyalai ranyai, balang bar kuang, orang tenemiak, tentunya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang ta daran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nuat mga derah baka kipah wiluan baga gantuang nuat mga laju baka peluru tenuju pulau buruang nuat mga lasit baka sumpit luruh di timuang nuat mga laju lancar baka silar ular tenduang nama nuat mga jampat baka kilat ngelamai petang linuang nuat mga semetup baka gugup buntur beta tiguang bisa rituba tubai mang kuluang muno hari poh barajang dujuang nti bulan turan yang kalan tengan kembuang titawan turan nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dian no ngepipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan kema mena tuan raja tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tetapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantok mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok kebulan tegak leman tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dah buang daya saman kak medak ngepala nampai merah renuang dini boleh ambil nguisi tubuh lempuang dini udah japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku wang ngaguang nyak ngai puan dibuan turun jelu beta ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang nya nyangai ngai udah ngami doang dajung warang kampuang nyerah ngarah rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku gemamna

Entah nak dia lebuah main naik, mengadai karuang, mengada. Nganduat nunggu sepetuat kain ubuang, jera menti, nunggu ada munas salingo, manok banda. Mental, nunggu dalam bental, beruat segala. Samilan bulan 10 hari nuan ada teka kela nyerumbak kelman bulan tekelman dengan sagala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besami ngerni bun soba ayah sungai kulu bau resu garu laka. Lalu baik pulai kejementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entahnya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna orang tenam yak entahnya baka jengkak baka dera raga.

bekalala ke bulu nuan tua gayu keliang laja bulu nata mengasido basambir banda nama nuan temengadrah baka kipah biluan merarika nuan temengalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan temengalasiat baka sumpit lurus segala nuntung mengajampat baka kilat ngalamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuntung mengabisa retubai indu tuba temengamunuh hari poh ba rajang ba bunga

Udah nyampan dengan segagalan, ti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ila nuan da tandang kegelenggang langai tisa da tedian nuan ngopi pak da saka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munu hanga munso hang amayu hang deka reja ngembih kaka amini. Bansa ngai mayu hanga bansa. Nuan hai ta sigi da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku kema mena jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular nga naga nuan tamangat dag.

Sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh tega lenggang punjuang ngalingga urat nyampo penan negap beserangkap ngumat batu nga baja bandir pebandir ka singkap pinggai mirah nga jera batang tega gunang baka bentang tajo naga pucuk telalenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala bul dan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam.

ujuang kaguna mansia nya urang batuntuang ngobintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padi ermai ngai gak padi ermai ngai.

hadiri udah ngamuji raja tuan haji tungku gemamna baru muji kapala mentan tri juga linggi.

Manggaye ada pulau Nusaro Tapan nyemanggai ada punjuang i kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang i punggang penyambang nyak gemanua raja i adau ngangau nyawa nempalang nyak gemanua raja nyumbuh nti iba laru ngupa.

rumah diwae entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang entik tahu madaka tahu niwae awak kena debat ibu kejaku kaya nampalang kati rumah ditau dah tujah tiki tunjang tau menduk tau ai samamu lentur batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guae ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki ladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berinjang duduk muai duduk barasuk baka penduak saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepam gi di penting sabot tali kumang berani dayang nantang kini kepak jalae di wai nak ngabai siku ana ngalang ngai nadai pajalai bukai maku tuai amang kepai lebu ngundang aku tekak baran sau ngigak jaya leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula sida sapunga balayo laja sengayan siga engkarawaya lelang aku turun ada kebedau cida punggak tak jauh nunda pulau madang atapang intinya bermua malu tudaku dalam pedu kandang lampuang dekeduan cida punggak dengan datilam pajak gelam kapuk arenggang inti di bisi anak namri aku tedai si gagunang mansang awak keja mawang bujang nantang awak kekali yang jantian kalili yang pulau limbang awak kekali yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayau sayu sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang pang utang kamaya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suh ngau bulu harate temiang dini agi pang
Allah serang sayang daun sang kubai. Baru nyawat nu serar nguat lumuat na beman nalu nelah saripah dayang marani bunsu nyumuh tebalaru ngupa engkadan ain tidak minta pemandai pugai batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngan tebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebo mua malu silu supan nati intinya begagu aing di Jawa nantai pulai nguyang keticin talu de kebo ya pintu bandera malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alur tungkah miada rumah panjang ngalili nti pajalai kumang mengkaye pendak ngabaye ngabai manca ngelari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timperan nyapan na sempat asin nunjan jalae niti nyak baru tinyo bejalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hadai tinti yang penyedemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nada ringan sung sangnya nalaki ngain tiba barpa nanti bisa kita peda abi besi nti jalai kumang mengkai nadegi baru paye kena ada titi dinyurati ada buki telah legiat tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tu bakali alu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluang laki ya tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa penyugila ugang barai berhenti

0: Okay, terima kasih lah bagi muka mula sejalan dengan YFM ke malam tu buat awak sudah lemai buat jam ke penuh di tepeningah. Jadi sudah mai kita mending ke berita 9 malam tu lagi. Jadi kita merindang kita dengan lagu-lagu gawai kurang dipilih kami ke malam tu.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambu Minta KC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari, selamat hari kawan.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, Manya. Mel.
0: Oh, Mel. Apa nama uta dibeli nuanya nya berdunjung uta buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari peringku berbaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tuk ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia di makai kampung. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya ku harap kenuan tu, Mel. Tenaka-naka ke penyawa kereta induk tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
2: Iya, nama yuk telara. So kajak dia ne.
0: Apa? Nama kereta induk tu nya syarat. Kumai ku tu ajak barang dibeli nan tadi, Mel. Ya kapa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lemenit, tu kue, tu air kutek, air semeti nak mayu ah, kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, meda utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kompua, maka kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada mel. Mel.
2: Nai, amat nau. Kasih tu dah kapan kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

Udah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

0: Okey, ya lagu Ari Anderson ngalai pilih Hintan Ngau Kaca. Lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam terpeningah. Datai baru malam hari tiga bakal selama berkulai dengan aku Sam ngau tuai rumah kita yang megak bisik malam tu. Selamat malam tuai rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, berkulai baru tu ngau bala peningah ke malam tu ne.
1: Ya,
0: malam hari tiga ke malam tu.
1: Ya, bakal selama ni Sam.
0: Ya,
1: malam ke kena kita nama tu.
0: Au,
1: dekang itu gawai.
0: Sari tu muka selamat raya haji meh agak bala peninggal kita ini tu rumah.
1: Betul.
0: Alban mayuh muka peninggal kita ke mendiang ke YFM tu pupu bangsa.
1: Ya.
0: Jadi terima kasih ya begolai ngau kita ke malam tu. Bunyi kota rumah tadi nang dianti-anti peninggal kita. Malam hari tiga program ngegam semangat basic dikeluarkan malam tu. Harus telefon kita ke di kena bala peninggal kita tu rumah.
1: Ya, 082-258-633
0: ngau 258-634. Ya, kami doa nang nganti kita ke basic cerita malam tu.
1: Ya, harap kebisik meh sidak dekat berkongsi cerita ngau kita yang malam tu ni Sam.
0: Ya, harap kebisik punya kenuan tu rumah. Lepas kita sama nemu meh orang nyoka berami gawai.
1: Ya, dia tu penyok begau bisik nanam buah-buah mah kedaan ni Sam.
0: Ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Ni ke bawum diri serumah menyata tadi. Ngau pengawak bukai meh.
1: Ya.
0: Ngau nyambut bala diri sebilik ke datai kini.
1: Ya.
0: Tentu kiru lah.
1: Bisik meska sekedar saya ke sekedar ke udah bisik kalak ngak. Udah bambik ke pemisi.
0: Ya. Pula ikan menua ni.
1: Ya.
0: Okey. Tajap pihak program kita yang bakal selama malam tu peninggal.
1: Ya. Tu asyik nak cuti ni Sam.
0: Nadai pemisi tu. Terus berkulai ngobala peninggal. Okey. Udah lagu dari Jacqueline Junior Man tu. Kami dua itu rumah. Muka arus telefon lagi kita. Ya.
1: Ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, peningat ya. Udah datang ba program ngenggam semangat kita ke malam tu.
4: Ya, mengapiam ke arus telapak wan kita udah dibuka ni Sam.
3: Ya, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi meh. Jadi kita ke engka bisi cerita ke dekat di kenang ditusi ngobala peningat kita.
4: Kan dikongsi ke kita. Kita terus telapak nang bergegawat ni Sam.
3: Ya.
4: Anang lagi nanti nyomayu lagi nyusah telepon
3: betul
4: boleh harus
3: ya
4: jadi dia tu memang yang kita
3: nanti sudah bersedia kami dua itu rumah mereka sudah bersedia nyambut kangau kita ke malam tau ya. Okey, program kita itu ya, program genggam semangat kita ke malam tau tajapan mayu pelabak ku
4: ya.
3: Pengawak ke diatur tang kau kita ke bisi awak ke malam tu dor kita begolai ne
4: ya dini dor kita ke sini ngakali ke dim nol luar dari Sarawak bakal sidak di Kalimantan den sem
3: ya minggu nyen kemari mayuh ke bala peninggal kita ke telepon ne
4: biasa
3: lebih 10 iko mayuh nyen ne
4: mayuh sem laban awak sidak bercerita dini nak kelekar 10 itik nama yo atang cerita sidanya cukup mana.
3: Cuman leh panjai.
4: Panjai. Nya ngaso ya. Apa nama tu? Munyi ke mimet daripada kita.
3: Ya. Okey, jadi ngarap ke malam tu kita ke engka baru muka pegulai ngau kami dari rumah.
4: Ya, mari selamat pegulai ngau kami dua sem bapak kirim menganggap semangat.
3: Ya, ya ke ngelama tu mereka ke suah bertelepon dengan kita.
4: Ya.
3: Nada salah mereka tahu nusi cerita kita ke malam tu ni.
4: Ya, penyelamat dari impu.
3: Tahu.
4: Ba, tiap-tiap kita mesti yakin ngegak pengawak ba. Sepemanjai penghidup kita ya, Sam?
3: Betul. Ya nanti hari ke udah ditusi peninggal kita ini tu rumah. Mayu penemu ke
4: ditemu
3: kita aman.
4: Kena temu pengawak kena ada temu.
3: Ya.
4: Kutai kena ada temu ada temu kita bagai.
3: Ditemu kita.
4: Lebu maya ketua kena nanya berkena utai tu bukunya tu jadi sidak mansur keleka.
3: Betul. Tahu ke namanya ketua antara bangsa pun kayu pan bisinya ke baru didinga.
4: Betul.
3: Berdau terbuka ini ke laban bak siti-siti menua antara.
4: Ya.
3: Lain ke nama kangau ya.
4: Ya. Bak siti pan lain ke kangau ya.
3: Bak tanya pan bak pengawak lama sebab pan bisi bida ini ke rumah.
4: Baku baru kita dah nemu bakaku baru tu nemu tai kartika mambu
3: betul
4: mambut
3: pengawal kangin tu rumah maya ke bisi ninga buruang tai kapnya yeah. Meh okey sekali lagi berkongsi nombor telefon kita
4: ya, 082 258633 082 258634
3: harap ke bisi meh kita ke dekat berkongsi cerita malam tu lagi ya
4: gue nanam buah-buah ni Sam
3: ya lalu pihak Mekah lagi nyinguak sidak ya ba Facebook meh tu lagi tuan rumah
4: ya
3: ke bisi nyapa tua ke malam tu
4: ya.
3: Terima kasih nang selalu bergulai dengan kita ya nanti yang malam hari tiga
4: ya. Nanti ada orang lagi Sam tuan pun berlagu untuk malam tu Sam.
3: Okey tu merindang peninggal dulu tuan rumah
4: ya
3: dari Achan engkau bala peninggal kita lagi baru dah terenah kini punya ketua baru dah badu makai
4: ya.
3: Okey, sudah tuliki engka ulih bergolai engkau kita bawa program genggam semangat ke malam tu ya.
4: Yeah.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, tuang uji nyawa tu Neto Roma.
4: Ya, Sam.
3: Okey, hello.
1: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Oh, siapa tu, ai?
1: Aki Jawa itu.
4: Oh, Aki Jawa.
3: Aki Jawa. Okey, Aki Jawa hari ini, no Aki Jawa.
1: Aku tu dia ada kucing itu, tapi semua
3: sangat Oh, okey, okey, okey. Jadi, bah program kita malam tu, engkau bisa tak ada kenang tuan lebih lagi ke bekaul malam engkau semangat tu. Wow.
1: Kini terusnya di sebelah tu, kumrik mereka di sebelah lah.
3: Okey, sama ke Jawai. Sama-sama selamat hari Jawai.
1: Selamat hari untuk semua bala penuh. Bala penuh. Jangan semangat. Halo.
3: Ya. Ya. Terang, terang amat. Cukup terang.
1: Cerita lama sumpah. Terus mengagih kamu. Jadi, ketahu aku ceritanya sumpah tahun 80. Ya lah. Di menua di Semenanjung Den. Laku bubu. Laku bubu baru. Di tempat aku putus langgar jika aku tu rumah semua. Jadi main bisi kami tu kira-kira peristiwa tu kira-kira percendoan. Jadi aku tu tadi main peleton lah. Jadi dipandang cerita lah senang ya. Jadi kami ketua dari hari-harinya lemah. Kalau kengagalan kau lah lebih terdoa agak best lah kurang agak. Jadi kalau enggak kalau kami melihat tempat landai tempat, jadi sudah enggak sudah siap semua, sudah ternak untuk diri lemai semua, belalaknya tadi sudah lelak sehari jalan ya. Jadi nak muka-muka kira ke bedaun tu malam kira-kira tujuh dia. Lepas ke dia di kampung, petang lepas ke kampung. Jadi aku tak betul tak. Aku punya nemu ya aku nemu ya semua yang aku menjem. Nampak panjang kalau begaul belak ingat kecil tak. Jadi lalu baru tidur ya baru kenali ke diri. Buat tambahnya yang cara kain lain tadi. Jadi aku yang nak belak kami apa budak tarik kaki aku ya.
3: Hey.
1: Betul, saya pun berempat di antara kaki. Bujang kaki saya betul tarik juga. Tarik saya.
3: Tarik namanya.
1: Aku, nama tanya ada ketungkaan tu. Ini cuma ada yang biak bantuan untuk itu. Buka visi Arab itu. Oke lah, ini pun ada yang tinggal. Kalau beri hati ke media, aku sebetulnya pindu, aku mau kuasai. Air macam tu ketika dia. Lebih kurang dia lah bergerak pelak. Dia aku maju anggur sepiakin.
3: Okay.
1: Aku yang siapa yang bisa tahu. Begau pula kemaya nama ngelih nyawa. Kan lupuat. Apa nama ni? Akai ni biak kau aku. Boleh ngerah aku. Aman. Ya memang main kelas. Tengah saya betul ke semak saya. Betul yang tu betul tak ke tengah bab dah lain ke.
3: Okey.
1: Oh aku ni nak tu aku bukan kemudian. Aku kan empatnya putus dan
3: Betul.
1: Namanya operasi menua tiga. Lagi mayo tengah lagi mayo kuminis. Mayo lagi jadi aku tadi alu kebalah okay. Jadi kita itu nanti dok mamai berbagi kunci ya. Mereka kita mau punya bisnis mereka 30 ikut. Jadi saya berjaga aku sepuluh jam 10 ikut 2 jam aku sampai penyala nggak agak. aku tadi alung hidup kapi ngur hidup ku ngur ambil ku payon bu kopi dengan ambil namanya utai ku peluru ngur untuk beli si beli rang nya dah atun buat orang cerita tiba-tiba saya tak nama nak ngom nya tu
3: cuba tunu kena jak meh
1: tunu kena jak buka dia peluru tengah beli rang nya yang tadi mereka udah nyana tapi aku ni nggak balas dia aku pagi nyari pagi si mau tunggu yang pesan-pesan aku pernah aku kubur baru hayat tindu aja gitu baru amai
3: kubur nyari apa ya akai
1: atuat kita tu kacau ya aku utai kita ngasih tempat ini apa tiku ni kita masuk bang tapi kau nak ngacau sama dia ya
3: tindu apa perabuang orang
1: Orang selinya nah tidak nerebuk buat sama kita
3: lain
1: tidak tisunya dia dia tubah dari ya dah buka aja deh ya punya kamu style dan mulai kami dari situ kalau pindah kami nengai dia dia pindahnya belinya belum ada sama untuk berbudak sama ada lebih
3: penuh ya aruh ya
1: kami tengah jauh tempat ya.
3: Sama nundi kita namanya pelabak aku
1: kaya pihak bukan kita juga petang jempol kan bawa air dia dia sini mana mau kita mau bulat bulatannya enggak percaya kira aku pun aku pernah dia boleh tinduk malam ngai tinduk jenak lah ngai kini nemu kita laku malam-malam tinduk juga tak tapi mesan bala-bala geng oke anak tinduk ngai ke bisu itu buka oke ini nemu kita yang utai ke bahasa ngasal tetap
3: tetapi bukai itu. Berganti. Bila hidarnya kau?
1: Ya, bila hidara, bila hidara. Bila mula sih ada tanah. Bila lagi pulang nanti dia takut balas. Kita punya kita nyu takut deh. Kau bulan lama kita mana mau? Nanti musuhnya dekat ini kita sama-sama berjaga sama bersih senapang ini semuanya dari pedaannya
3: oke
4: ambur ke rembangnya makanya wai
1: tapi ya menemui agenya ketemu tayang juga kita bekas kunda dari menemu kalau kita punya daerah mau nak nemu pun jadi nemu
3: aman
1: itu lagi kita ya
3: oke mayuah cerita ke Jawa itu galau
1: bisi lagi interesting cerita terhenti
3: tahu bertemu dah gawai lah kita
1: Okey.
3: Jawai. Sekali lagi sama gawai.
4: Sama gawai.
1: Sama jaga diri pulak.
3: Okey. Ya, terima kasih.
4: Tadi ke Jawai mungkal menalan.
3: Mungkal menalan kita. Tahu sedadunya tadi ne, di rumah. Ngenang si daya korporasi Anwan nemu pelabak ku kok ya meh durnya kok ya di Selangor dian gerau
4: gerawan tau
3: gerawan tau mana tadi
4: ku Selangor dai ku kala sih
3: au ne
4: ku lawan ku belau taraki
3: au taraki
4: belah Perak apa
3: au
4: belah Kedah katasnya sempadan gubia dian
3: au ne
4: ku orang
3: Awa area Selangornya segi pedau kalak meh.
4: Pedau kalak.
3: Okey. Ya, nyak peninggal ke terubah kita terima kasih Hakik Jawai.
4: Hakik Jawai.
3: Jadi ke engkau man bisik ke kurang peninggal kita malam kan dengan awak ni terumah. maya ke nadai lagi tu merindang peninga agak lagi.
4: Betul.
3: Lagu gawai ini lagu tengah datang kita ke engka baru bergulai dengan kami tahu telefon dia tu peninga.
4: Tapi mereka saya baru isi kedak mayuasi benuang gagau. Nekak gagak ke bala kuih. Nah saya bala ibu.
3: Betul. Kuih roti.
4: Roti.
3: Kena ke dekat ni nah elak ni.
4: Betul. Penganan.
3: Ya. Lagi pan bunyi ke aku tadi tu rumah ni. Mayu lah aku medak sidak ya. Baru datang di menua. Ngai nak nungak bala anak menantu.
4: Betul.
3: Ke nanti hari mendiang ke radio kanya tadi
4: ya nak ngawak kanya
3: ya
4: sikit beka ya laban laban mood gawai nyo lebih agi dah Sam
3: ya lebih agi minggu baru lah engkau ngetuh dah lama tu
4: ya minggu baru nyamai Sam meri nama tu
3: seorang
4: pesan dari gawai pesan dari nuati merti
3: nuati dari gawai ben. Okey, tua merindang peninggal
4: berdau
3: saya tu.
4: Berdau
3: ne. Kumpungi kak sitik lagu gawai tu hari peninggal kita ini.
4: Ya. Yeah.
3: Hari
4: Ricky Anderson.
3: Ricky Anderson.
4: Ya, yeah, seperti yang bunga jerau.
3: Alright, dah kumpungi kak dulu ne.
4: Ya.

0: Okey, menggal awak kita ngau sitik lagu gawai tuan-tuan rumah
1: ni. Ya, saya kelaban udah mood gawai magang sudah.
0: Udah mood gawai.
1: Ya, udah kedas-kedak bisi udah nanam buah abu.
0: Udah namanya ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Bisi ingat ke udah nang lala orang. Oke, dah enggak.
1: Udah dua kali dan ni dua kali nanam buah-buah.
0: Nanam buah-buah.
1: Sari tahu kau kau ni.
0: Ya, au tanta ja pia kami dua tiap rumah tu
1: nang tetap nganti.
0: Nanti kita meh
1: berkongsi cerita.
0: Ya, nanti bisi peninggal lagi kami dua nyawat.
1: Ya,
0: nanti nadai lagi
1: tembah ke lagu.
0: Rindang kita ngau lagu-lagu laban kita sama nemu meh. Ya. Ini ketua tadi berapa hari dah lagi? Sari tu dah 27 lah.
1: Betul. Ya. 20 ya kira bisi 5 hari gitu.
0: Orang ke dekat nyambut berkawai.
1: Nanti pokoknya tersiam cuaca atau meda sida ba.
0: Facebook
1: tu ada okay. Beri komen ngaji tua bagai kamu lawan tahu nasem. Tu pemam sih bisa 29
0: pemam.
1: Atau ratus sampai berkurang itu asam Jones tulang tu sem.
0: Sama lam.
1: Arab ke kaban aku mak alap mak rabung alap ku ya ninga program tu ke ni kaban jenatan ngumbang ke aram buka radio bisi sida tu sema sida nama tu Roy Kuang ka sem tu si nadai kala tinggal tu sem ya selamat jelagi pengawal ke mana hari sida Basriaman dia tu ya sama kita tiga. Kita tiga nada cuti ke apa wamat gawa tu ke serta benong gawa sambil ningak ke program ngenggam semangat pia mega Rica Uno. Selamat malam saya mengotor mempetiangku ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat berjalan ke pengawa manah gaya hari siap di tuk basim pas munjan ke amin nasem. Nyak mereh ke di karap kita harap hari semampai mana Sam? Anang hari jai. Tapi nanti kita mikir-mikir ke Sam. Nama kebuah kita nyebut nanti hari hujan tu hari jai Sam.
0: Ya apa penemu aku tetap
1: ya.
0: Siti laban nanggul pengawak kita. Kita nyunda boleh lebih lagi pengawak ke bak luar rumah aku tetap ada. Nyunda boleh.
1: Nanti kalau
0: aku mah aku.
1: Ya nanti panas nada hujan angan enggak kurang ke Sam.
0: Angat kena lagi nada air.
1: Iya angat mari itu ko. Nama kebuah kena ada hujan ko.
0: Ada hari kena no.
1: Hari kena no. Nada jalan ke
0: betul. Ya.
1: Nyerti dah Sam kita dari don dunia tu nang sini nak kalah puas.
0: Aman. Ya.
1: Ini Petrina tu Sam. Selamat malam DJ ya. Jalan selamat bila ke pengawal. Terima kasih Iba Vincent bergab sini nyengok tu aja. Belum ingat ko ya. Ya. Benong gali baktisi radio.
0: Mendiang ke kita ini.
1: Ya, ini tinggi selamat malam, ini tinggi. Nita sapit kandau tu pun si nyapa tu asam. Aris Loy Sebuti.
0: Aris Loy Sebuti ini. Okey, sama malam.
1: Asan Jang Sana. Jang Sanga. Sama malam ku ya. Selamat hari gawai ya guys. Semua kita harapkan semua terperindang ke program menggam semangat.
0: Ya.
1: Catherine Rubin bergerak megak bisik ngangau tu kuat sem nyapa-nyapa tu apa kan tu.
0: Ya.
1: Ya semua mari dengar itu sem semua mari selamat gawai selamat jalan ke pengawal gawai selamat ninga ketua ngangau semangat. Tu orang nanti megang tu sem. Nanti urang ke bala kaban kita keluarkan kak berkongsi ke cerita.
0: Ke dekat ninga cerita menya.
1: Betul.
0: Tak lebih lagi beri selamat gawai ke kita ini.
1: Ya. Elizabeth K. Aga. Bisa Sam?
0: Okey, berdau tutur rumah dengan awak
1: baca. Nama dia nak ganti aku Sam? Ganti aku baca ke tak?
0: Baca.
1: Sino ke
0: baca tutur rumah.
1: Elizabeth K. Aga. Selamat lumai.
0: Aku baca berita ketua lagi.
1: Okey. Udahnya. Anita Nawai. Selamat malam DJ Sam ngatur mampet yang bertemu baru buat program di Kerindu kengengau semangat. Thank you DJ. Ku ya. Agnes Inerobian mega sama sama mega aku tidak tahu hari miri.
0: Okey. Tu bisik uji tu.
1: Okeynya Sam.
0: Nama angka bisik cerita ni.
1: Ya. Hello.
0: Ya, halo.
2: Ini Solah baru.
0: Ini Solah.
1: Ini Solah. Ya. Okey, ini Solah hari matang.
2: Hari matang.
0: Hari matang.
1: Okey, ini Solah.
0: Okey.
1: Cerita ni Solah ni.
0: Oh.
2: Jadi kau nusi cerita apa kata kau ni je namanya aku cuba.
1: Anaknya ini
2: siapa tadi? Pasport.
0: Ini Solah.
1: Ini Solah.
2: Mana tahu deh.
1: Oh, ini Solah. Cuba deh madam ke radio.
0: Jauh memang radio.
2: Okay. Nanya tadi. Aku tu laki aku mayanya namanya mati bak sibu dia lah masa aku khusus mati dia tadi. Udah ngintu ya semua saya aku tak suruh dengan kak pesut.
0: Kak namanya?
2: Tadi lepas aku ke aku dah tahu dengan kak pesut udah aku
0: tadi. Oh pesut.
2: Datai itu nyak tadi datai bak lanyaknya. Aku mayanya jam ku tujuh kita ya. Penampakan kita tujuh sudah ya. Dan yang jalan aku tekin ngau tanyanya ngau sudah nganjuang ku nak nganjuang kan dalam nyadek anak nyadek aku Siti nama anak nyadek ku yang nganjuang ku kian nganjuang ngaga pesportnya. Dan yang tanya tadi udah ku jalan kami tadi Malia abah lubuk sikit bertemu kami lubuk tanya aja dia je deh. Sikit main wah hutai ngacau lubuknya deh. Udah nyak tadi. Malia baik kau orang kedereba kau orang ayuang kami duanya. Bayar aku baik masa bayar aku ya. Udah nyak tadi. Aku sih alam mumpat takut ah. Udah nyak tadi. Jalai kami nanya ibu ke ya. Di anang tanya lagi anang malik ke tebiang ku. Atau malik tebiang macam takut ya lagi. Yang nak ku. Nak tu dah aku temalik tebiang ya.
1: Oh, kena sungai kita nyapa ini Solah?
2: Sungai. Dia tu bisa jalai.
0: Oh.
2: Mayanya suatu yang tahun
1: 8. Dini nya kini?
2: 2008 ya.
1: Dini ini Solah?
0: Menuanya.
1: Menuanya?
2: Aku tu tadi ya. Tanyanya kak ngaga pasportnya. Dia betul anak pendana. Ya di sida ya madah. Seputus kita tinggal di Sangau tu. Nadai ku sida ya nyam kami dua tanyo ingat ke hari pun. Jalai kami jalai kami. Nasihat kami tanya. Namanya meda tungkangnya ada api. Kalau orang ngar tungkangnya kami itu tadi. Ate seram dia. Sehingga mati ku je.
0: Angkai.
2: Dia lebus kasiaknya. Saya dengar mamai semangat. Udah ingat tadi udah saya mengelanggar tungkangnya. Kena tungkangnya menyentuh pra yang dengan nasib buat deh. Memang tahu kami yang singet kulu singet cilik singet kulu singet cilik. Nah ibu ku ya dengan kukuran teribanya anak takut deh ku ya. Beda namanya terjun si koknya hari agak tungkangnya kan. Menjok ke perahu. Ya ni kayak baru wasai ke parai. Saya kena nama apa. Ni kayak agak perahu nya baru. Nyokak karam enggak kami dia.
0: Okey.
2: Ate karam siap parai. Air menom sai.
0: Okey.
2: Udah nyang tadi.
1: Batang sungai ni nya anonya. Sungai.
2: Tidak ada sungai Kepuas ku sira ya.
1: Oh, amannya.
0: Sungai Kepuas.
2: Sungai Kepuas ku sira ya. Ku nak nemu udah nyang tadi. Dalai kami nanya, tak nanya. Kami lah dengan tu pesintang dengan tu bahasa ngau dan kami nak lah dengan tengin ada di kami ngejar sangau deh. Udah nyang tadi. Jalai kami nanya. Bertemu ngau tanya-nya kau orang irat perahu, orang irat bat kayu aku tahu nyebutnya.
1: Aw. Oh, aw. Oh.
2: Orang penung kayu aduk kuka kayu nya. Bat malah. Orang irat yang anak akit deh. Bertemu orangnya. Yo kak karam dak ke perahu kami.
0: Okey deh.
2: Amai tahu aku mayanya sih mendengar mamai semangat. Dan nyan tadi. Jakok sida bat bat tanya akitnya.
0: Aw.
2: Kita lagi kaya anang limpah hari sungai nama sebut iya sih dan muda anang limpah sungai itu memang akhir berjalan kau sedek ya dan yang tadi nadai kami nak limpah semuanya baik ya ngelingsuk sepiak ni yang kami itu tadi baik orang ya moyo dan yang tadi berse data ya banyak alih alur ribut malatnya
0: okay deh
2: umat dan mangka parau dengan baik mak tebiang ku sikonya ngano mak tebiang kita iko sikonya baru nembiang tebiang nak temu pak tebiang ni sugas tebiang sepiak ni tebiang sepiak dan nyata tadi ya lain kami nanya udah ngumpan ombaknya nak lama kayak deh udah nyata deh, jalan nggak nyata deh, jalan. Tadi apa sanggau tu kunci dah ayat tadi, tapi sanggau dia. Ibu kau ya, kau di kau yang anu aku. Dek lagi ibu anak tumbuh terjun, kau sedak ya. Nanti kami udah tanya udah terjun, baru dia dah terjun, kau sedak ya. Aku ke aku tanya terjun sedak jarak mana si dua kau ya deh. Ngajuang kami ruainya. Tanya tadi. Terjun aku terjun seru hai alu maaf alu banyak sedak ya perahu alu alu kaget sedak air tung kage lanti yang ku sedak airnya
1: tanya
2: tadi hanya kaget orang kaya kami dua itu tanya dia hanya tadi alu nambe ya kaki ya jari aku ibu ya kita mega jari deh ku ya nanya baik baik aja dan tanya tak itu tak ku nyebut baik kantung baik kantungnya jangan kapan ya si ku nyai kan si ku nya kantung pun tadi udah nyanyi tadi ikek kami dia pada aku orang atasnya mu deh bala lawat ikak ujak ibu kesedang kari udah tengah malam buta pukul 12 malam
3: apa
2: kang ujak ibu kang ujak dan yang pejakuk orang ngejuang kunya ngejuang kami dua ini ya nyadam nyadik kunya selika sambil ikut yang nagang ti ku ya ti dia mai ti indaya dia tu kenya malam tu ti untuk malam tu ti ku ya kenina malam tu ku ya tu orang nak kalah kita tu. Oh ya ngono entek ngono siti itu tadi. Bija ko yang ngau orang kak ngujiak tadi. Kenapa orang ngujiaknya tadi kak ngamik kami ruai tadi ko dek. Kak ngaban seruai. Ibu kaya dek anak kita ibu ko yang sida ko yang ngai dek tadi sida LG ko yang ngono aku. Dan ya nak ngau ko sama pertama age spiaknya si luang spiaknya. Nah dai nak dengan cau sida udah nyak tadi. Ya macam tengah malam buta. Ngikak no diau, ngikak no tinuok. Ngikak, ketemu orangnya baru.
3: Ngapu?
2: Ibu.

0: nyaman. Agik
1: agik ba jalan tuang mai nya anak kita ini solah?
0: Hmm?
1: Agik ba jalan tuang? Agik ba
0: anu. Agik ba jalan tuang. Sejak agik ba jalan tuang.
2: Hmm.
0: Udah nyantar deh. Dah kok si kok nya orang kumpul jalan tuangnya. Oi kok orang pun jatuh. Ya udah ngai nguji ya. Ya aku ketiban. Pulak aku sedak laut. Lain ya aku pulak aku ketiban. Ya udah ngai nguji. Nama kita ngasa nguji baru. Tapi kok aku orang pun jatuh nya. Nama dia si buat ke kami ko ya. Anu orang pun jatuh nya. Sedak empatnya. Dan yang tadi. Ya kok orang manjuang kami dua siti itu tadi. Tapi kau yang nak si buat tu orang tu nak kalah kita tu ko tu kerja senang tu kerja susah. Berikutnya anu danya tadi nadai mulai baru saya dah ibu kian am kita makai ko makai buat warung ko ya baik makai warung kami siti sekali makai punya data udah makai tadi penuh menuh makai data baru sitan tadi kak ngau makai mana kau masa siapa kemayar lagi kau kan orang ini banyaknya kita itu memang yang lagi buat saya yang ngau makai ko yang aku ya iban orang lainnya yangnya berikutnya danya tadi makain nggak makain, udahnya udah makain tadi, pulai agak tempat orang kuliau nya tadi, udah pulai tempat diau nya ngangkat enganya, udah lu dengannya jaku baru orang pulang tiangnya jarak rumpu rumahnya, nama tunggu kita diau ya kakale ya katin dua, ya kamakat kenya karehat, kusikonya nganu ya, ladai me nak duli, udahnya tadi, jaku radikon kariban tadi, ngajuang kamu dari situ tadi, udahnya tadi jaku ya. Kita pulai ke situ ya, anda ngajak orang. Udahkah kita menua kita Indonesia atau tampak nak sebab menua orang Sarawak dan jahit. Kusikonya ngano ya, agaknya kita enggak boleh berketuk. Kusikonya ngano ya, baru yang ketuk, baru ngeluk, baru yang kepulai. Yang sedaknya pulai tadi. Suainya pulai, aku sama pinduak, sama pangkiang ku. Anak nyalik punya tidak ada ya. Nanti boleh ngaku tinduak, nanti boleh ngaku pangkiang. Kediri-diri aku ajak dalam pangkiangnya. Udahnya tadi. Tak ya, aku sih kita tidur semalam-malamnya deh. Udah nyata deh. Pada aku peliang aku kira tiga orang ngajuang kami dua yang tadi berandau tengah malam buka. Tu berapa pukul dua aku berandau sih dan tidur. Angkau nanti tidurnya aku. Namanya galai sentak bak berintang apa tanya aku dia mau pintu aku dia tak angkat aku. Lajang aku nama suai kali itu. Di kami dah kali itu ibu. Itu baru antunya tadi. Kau ya temen kami itu ngai aku yang ngono.
1: Jai, bahasanya bahasa namanya ini sulah.
0: Iya kan ngacau kami dua yang tadi. Rawat ah. Pasal rawat ni susah-susah kita tu. Kan ngajuang aku kami dua ni anak nyadek punya ngajuang bersiti tadi kita tu ngelanya. Anak aku bersiti ya kami dua siti kian dah tadi. Udahnya. Ya mendapat tengah hari. Okay. Ya pagi hari. Baik tidak makai baru jarak. Udah makai baru makai yang tadi. Nanti orang ngajuang. Nanti bias. Saya nanti bian. Bian nanti bian orang ngajuang mobil aku sedo dah nyata deh nanti ya nyata tengah hari berangkat nanya angkat kami ruai nanya nyuju mengeluar sitik nak muku nak mung menuanya kata bian tadi depan orang ada bicara nah aku tu nak mung depan tu jangan aku ngono nak kalau aku depan tempat tu aku ngono sida ya dah nyata deh sitik nyari aku nak nyari aku tadi sitik siko tu ya jangan aku kaya ti sitik siko aku ngono. Aku nak kalau kita kok kono ya. Menua aku nak dekat nak kalpan aku nak nemu aku nak nemu nak tau aku. Dan yang tadi. Kau nak alumpan bicara kami dua sama sisi kongsi sisi bicaranya lapan kongai baik dua baik sisi. Udah yang tadi. Betulnya kami dua itu tadi ngetung. Ngetung agak rumah orang tujuh. Ia nemu umrah tujuhnya. Dan yang tadi yang tadi ngetung. Udah nyata tadi. Datai rumahnya tadi. Kumbainya kemana. Nemunya orangnya sama jahit tadi.
1: Orangnya agak?
0: Kue orangnya tapi ya jahit sama jahit.
1: Apa?
0: Nyo minta duit kami luai salam lamai-lamai-lamainya. Ya minta duit kami nanti-nanti kari ketawa. Kami mindah kebukain ada tempat bukain. Aku kan itu aku tak ada duit aku kan siti. Jadi aku kan ada duit aku tak aku kan ada duit. Duit baik aku kata mereka. Aku kan siti. Nemu ku ya. Em jakok telefon ni ngadai yang mu dia sampai telefon ni ngadai anak setanyanya anak orang badaunya anak debu waktu telefon nak anak debu masa anak debu ke ya baru sidak baru minta duit kami dua lo bayar anak debu tinduk sini buat berumah ya dia.

0: Nah, dah mai selamat dien. Dah nyang tapai pagi site. Ayo anak debu yang agak tanya agak session bas ko sedak ya. Nanti bas lemai lemai kami dua sehari hari nanti bas ni pukul 2 baru bas datang. Datang bas dari ni bicara sehari hari nya masa jalai masa sungai site nya tadi mulut ngetu sedak ngetu nya deh. Ngetu kami dua ya. Bas te teka kemek-kemek bo ya. Teka makai-makai ko sedak ya. Aku tu nak ada tika makai lagi takut. Ternyata deh. Kemek aku tu nurun kemek. Nurun aku kemek berasa tak berbu minta duit. Ame jahit orang menanyian. Kau siko kau kau dari babah di anak layan ibu. Kau tidak mek siko siko nak lagi kakai deh lagi kangen aku. Ini takut gak aku.
1: Oh, ya.
0: Dah nyan tadi.
1: Okay, nice sulah. lagi nampak baru
2: kan, nampak baru ni sulah. Tapi baru ni sulah lebankan berita
1: berita malam aw.
2: Boleh ya?
1: Ya. Oh, okey. Okay. Ya, tadi indai sulah ke malam tok ne tok rumah. Okey, selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Pemucur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semeriang di Kuching ngatur ibadah korban ti besai patut nyadi ke contoh ngagai ora bukai. Sapit Menteri Ba Upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali itu munuh 35 ikut capi ba suraunya siti ari cara ke madu besai tikala di pedak ya ba surau. Ya madah ke program ke bangsa tu kai semina mandang ke semangat kerjasama ngau pangan diri tak muka ngayan ke penegap kawal komuniti ngau jemaah surau. Raban komiti surau ngau siku-siku orang ti cakah berjalai ke pengawak jalai pengarap ba kandang benua nyamuka nang data yari raban nebia. Nyalai pengawak kediatur bekenya ngayan ke pemanah nentu kepalan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau rapan biak. Dato Abdullah Saidul mansut ke jakunya ngagai pengarang berita udah tip jadi ke pengerami ibadah korban ngau akikah ba surau nyak sarito tadi. Nilai pengeransing penglurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami hari raya Idul Adha nyadi ke plaza rati berguna benar kena negap ke penyerakup rakyat pupu bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran nyadi contoh ke mana-mana lebuh serta nyangka penyerakup antara pupu raban bangsa. Ya mansut ke jakunya ngagai pengarah berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Seraban Polis PGA Miri. Nangkan kenyak ia madah ke perintah Sarawak megap berjalai ke polisi inklusif tinggerat ke pengelantang pengdiau penghidup rakyat tinangira bangsa ngau jalai pengarah. Nyalai penumbuh unit perkara pengarah bukai Unifo ngayan ke bukti tinyawab ngemansang ke jalai pengarah bukai tinggembuan 7 ngetan ke penglantang menua tau. Sibu dia tu nyau majak semak diangkat ke nyadi mengkri sepengudah mucur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemucurnya udah nambah hari 19 juta ringgit kenyari tahun 2019 sobat. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ingho madah kentara syarat keterubah Local Authority PBT diangkat kenyadi kanan negeri inyak ngembuan belanja simpan penghabis nadai 50 juta ringgit. Ya mansut ke jakunya maya tip jadi ke kalendar WAK Sibu Festival 2026 ba upis MPS di Sibu. Siko induk rakyat benua luar kena hukum jil nak kurang hari 15 tahun di pelabak ke bisik kawal ngau pengawak nyual diri tinglingi menggeri Kuching. Nitih ke penerang hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexanaga Cabo induk ke bumur 34 tahunnya ditan pukul 1 lemai kemari bawa sebuah palan Doria Diau bawa jalan istutuan. Pansi akan terubah tetemu ke induk tu bisik kawal ngap jalai ke aktiviti Tokoh pengawak nyual diri kena 2 bulan terudah ngena aplikasi online. Dengan penerang media ya, ACP Lexon madah ke kesnya dia tu benar dipansia nitiah ke Section 372 bracket 1 bracket E Kanun Keseksaan. Induk tu megah dipansia nitiah ke Section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 Palang 63 laban tindak mujur ngayan ke dokumen penjala itisah. Nyenaka nabur ke berita kemalam tu, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Udah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara Ketua hanya bertung kitchen berangkat hari 11 dengan 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
3: ya.
4: Raja Kita
3: Raja Kita
4: ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga hanya khutbah khas hanya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu nak. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pun 6 juga pun 6 menyi kepada bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak.
6: Scholarship Biasa Sarawak Kelantai Pengau Scholarship Sarawak Tunku Adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke Jolot Basisi 2026-2027. Scholarship Berfresis itu 6 ungkup anak Sarawak bermayu bekas pelajar bakal jenering perubat akuntan honoran ngau ke buka itu miawak nur anak Sarawak Jolot mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Alif minta kenduri kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 atur ke peminta boleh kena taik ke bawah website http www.yayasansarawak.org.my atau tanya Basisi Scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
7: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek?
8: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
7: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
8: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
7: Apuah! Nyamai yang main menteri ya.
8: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di, Mek.
7: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
8: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, kita bertemu jam kedua tu nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Bawa program menggenggam semangat kita. Jadi bawa jam kedua tu lagi nyawat kangau orang peninggal kita.
4: Ya.
3: Tu bisa peninggal tu tuan rumah.
4: Ya. Selamat. Okay. Hello. Hello.
3: Ya hello. Au.
5: Oh. Selamat hari gawai.
4: Ya. Selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai. Aki dia atau kini? Kai?
5: Kai.
3: Siapa atau ai?
5: Ya, kau mana? Siapa atau ai deh?
3: Siapa atau kini? Janang atau kini?
5: Nama deh, mana? Kanu ketawa apa mak? Pemak kuka nak bercerita juga suai deh juga.
3: Siapa nih tuan rumah? Okey, Sepia. Jauh baliknya, okey, Sepia.
4: Enggak, okey, Sepia tu berbisa dan nama buat tu tadi ke ni?
3: Nadai?
5: Nadai aku, lama aku dan orang penungannya.
4: Amin. Mana nyawa telayan, okey, Sepia?
3: Alus lagi
4: nyawa. Alus lagi nyawa. Enggak, telepon, enggak mana lagi ke kini dia kena. Dia tahu, dah tukar baru telepon.
3: Terima kasih telah kulaing kami dua malam tau.
4: Okey, sekian Sepia, nama cerita dekat kunci dek malam tau.
5: Cerita ni nak mana?
3: Okey, au.
5: Jadi aku tu nurun ni mbak. Ada menu ada tengah mamu kan eh.
3: Au.
5: Datai kau dia. Nunggu babi. Tunggu semua ramai nada. Kira pukul 9 pulang aku.
3: Oh.
5: Pulang ni lang pun mersu. Mau tanya aku ke dalam.
3: Oh ne.
5: Di tengah aku malam mana orang ripuang.
3: Oh lah ripuang.
5: Oh. Palo kau tanya. Palo kau ripuang oleh ya. Baik aku pulai. Tapi baik sungai. Tunggu, aku ripuang tadi. Mulai aku bisa kayo. Aku dulu mungkin ada kayo. Aku...
3: Tau.
5: Tunggu, jadi aku meripuang dia. Dah semua aku nunggu ripuang. Pulai.
3: Tau lah.
5: Pulai. Dia mendatang kita cinta rumah orang biarnya. Mali aku mendatang api biru di itu. Nah, siapaan yang kau tiku dia? Banyak orang pertama cinta. Cinta mada saya pian. Itu aku tu saya kak merani kendera kau jatuh mana?
3: Aau.
5: Tengok aku, tengok ngopi jat. Tengok. Ada kau nadai? Cuma tarik kau.
3: Nee? Nemunya aku.
5: Nadai deh aku. Kalau ada ngau cak cak mana? Bawa laki angkau dia.
3: Kau.
5: Kau bawa dia kamu ni.
3: Kau.
5: Nari nari ya tu deh.
3: Aau.
5: Baik aku bawa punya pala kuasa ke emat tak. Misai cintu angkau tuai.
3: Oh, kembali pala. Oh.
5: Betul. Lama muntah pagi itu. Tak kejut, aku muntah. Nak jauh aku. Luka rasa rumah dengan kereset. Dia biar saya kasih 15 minit. Nak datang rumah. Dengan tarik. Datang ke rumah. Halu mikir pun. Dekat aku buta baru rumah. Buta aku ripuak baik di rumah. Banyak. Tidur aku malam. Tidur aku malam. Pada aku. Orang menyalai. Dua ikut. Tiga ikut juga.
3: Aw.
5: Kalau mimpi aku dia. Ini tuai orangnya. Ini kena. Tupi birok. Kekainya. Tami birok. Kekainya.
3: Aw.
5: Baik, kau ngacau kami Dia ngumpet balai kami dia.
3: Oh, au. Oh.
5: Aku kami dua tu ngulu kena cuai tu ngulu api ku. Aku nak nemu orang dia ngapi malak lemu dulu dah.
4: Oh, orang nak kena api.
5: Oh, orang itu kena api. Tak nak tak ni mak.
3: Au.
5: Kami dua tu ngulu kena ngambil api ko tidak ko ya duit ko ni kepala kali ngoi belum cuam.
3: Tu. Dan
5: pun dia. Au ah. Ya. Dan itu tadi mesti ke bawah aku. Abdi. Orang nungkan api itu dalai kita. Nare nemu orang nungkan api kita nare mabe aku.
3: Au ah.
5: Bisa boleh ada mak kan tuai. Nare itu bisa aku. Lama tak cerita
3: kan?
5: Nanti kita buka yang kita minat.
3: Oh, man.
5: Ya, yang mesti nak kemuto. Kita minat kita, kita dalam kabar.
3: Ya. Oh, okay, Kispia. Mari selamat gawai.
4: Selamat gawai Kispia.
3: Ya, okay, hilak. Udah gawai lah. Kita bertemu baru.
5: Awal.
3: Oh, okay. Ya, selamat malam.
4: Ya.
3: Okay.
4: Spia. Jadi tadi ni saya tua bedau laban ke tua kenal berita tadi. Jadi harap ke ini sulahnya tahu telefon baru mah. Rindu kan dengan cerita.
3: Ya, engkau ya ke kampungnya.
4: Kan kampung baru tahu telefon baru ini sulah. Minta ampun tadi laban ke nyau lanjur berita.
3: Meriawak ke berita.
4: Meriawak ke berita. Jadi tahu telepon baru ngagai ke berdua gitu. Nyambung cerita tadi aku nemu ceritanya berdua bias. Laban di berdua datai bak pun tiana den.
3: Ya tahu sama maron lagi ni. Okey, tahu bisi gitu ne tu rumah.
4: Ya.
3: Okey, halo, selamat malam.
6: Halo.
4: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat malam wei. Siapa wei?
6: Aku tu sore nak ada aku susah aku ada. Main sama lagi kawai dah suai
3: deh. Ah, mana?
6: Berai nama ada apa ada nama?
3: Ya, selamat kawan.
6: Banyak umur.
4: Amin, sama-sama.
6: Banyak umur aku tahu.
3: Terima kasih tuan. Selamat kawai. Dini kita kawai, tahun-tahun. Dini kawai.
6: Ya, kawai.
3: Aw.
4: Sama-sama.
3: Nah, ini sudah tadi.
4: Terus kata sambung tadi ini sudah.
3: Tadi dalam berita. Okey, tampung dia ini sudah.
7: Tadi benung ko datai apa banyak dak. Mbak. Mbak kampung ya tadi. Baik sedang baik sedang tunggu kampung.
3: Au.
7: Danya. Danya tadi. Jalai kami hari nya tadi. Nah, datai apa tempat sidak makai tempat sidak nak tumpu. Dan nak tumpu kami kan tahu kami dia. Ibu ku ya ku dari berapa basnya. Di anak urun ke ibu ku yang anak aku tu dia bisik tu tempat ya aku sistem semeli ya tak dia bastau lagi ya jadi dia teruk ke ringin ke ibu ku yang anak aku dia nyak tadi mak tu aku tu nurun tadi udah nyak nurun aku lapan aku sikit ada maka aku dia ngai aku ayat pen aku mai air itu ayat mendera deh mai air itu aku betul niat dan yang ingin wapai aku udah nyak tadi. Ini nurun tidak kemakai masih ada makai yang jarak tidak ada yang ada ni. Pulak baru tidak yang makai berjalan baru kepada kami. Berjalan baru dan berjalan dengan tadi. Sama agak menua orang situ nya ngajong orang ke dalam basnya. Kakai dia menua orang situ nya. Akai kami dengan habis semangat pada kadai. Kelang kurang kena gini yang aku dalam mutunya. Kaki ketok benda aku dalam kereta, dalam basnya. Yang saya akan tekan ke mereka sendiri bapas yang anu. Lalu tetap tambiat itu kunci pintu basnya tadi. Lalu naik. Kurang nurun tadi, nurun yang tadi jarak. Jika ini tenangnya sirak, nggak jauh. Ini tadi, ini ada ribu akhirnya. Tulak orang. Dan yang tadi. Pulai kami ini yang. Angkat nganya. Jalan-jalan. Dapat pun tak nak, Den. sikit bisa tujuhnya dia ni. Jadi an kaban anaknya yang tunggal ni anak anaknya dia punya tadi si tunggal sa siti nya tadi. Anu nak tanya nuju dia ni sih tak sih telefon sih tidak ini anda siti sih kau telefon tidak ya. Kata dia tadi lapan hari sih kena mung dan yang tadi kata dia kira pukul tengah dua malam dua tengah malamnya kami dua kata dia. Orang sih yang buat kami dua ika silaknya tadi ira sih kumpul rumah tadi. Udah datai ke rumahnya tadi. Kata datai nurun ke aku bahasnya tadi deh. Jadi orang kena juang pun tadi kami dua tadi sih ngau ngenyan. Jadi ngau ngembadau terus ke Buntana yang ngau. Dan yang tadi saya pun datai Buntana dan malam labai mah. Ya mah pagi siti tadi baik sida ya bajak jalai aku tu. Ami bu sida ya jalai kita ya dapat agi pasar matahari sida ya. Ya nyau jalai pasar matahari. Tah lagi ta nama sida malahnya pasar matahari pasar matahari ni. Udah nyau tadi jalai kami nanya kayak nyau kami ken tadi biar kuiko nomor kuliah nya ibu kuya milih utai kuya milih utai bu kuya kenangan dari itu beli mai itu kenangan dari kuya yang milih tu dah aku tu tadi kak ngambilah. Datai orang laki 4-5 ikutnya pada kedai. Ya segala nak kami ubah mengalama. Aku ngetunggu sidak ngetunggu, aku ngetunggu sidak ngetunggu. Udah yang tadi ngetunggu, pilih aku tayar, aku milih merai ke baju, merai tangkaian, sidak merai. Sidak lima tadi. Udah yang malik orang keluar ke dia tadi. Ibu, kuya, kita dek, kuya. Kita bisa mayuh itu, kuya. Yang tadi. Nyawa pun, Siti Japan ngambil aku, kalau ngirit dari aku. Udah yang tadi. Lihat tadi, nyok, aku tidak yakin, aku tadi. Kenang tidak lima atau tadi, kaknya masih kau ingin. Ketika si aku tidak enak boleh aku. Hati aku tidak ya, ini malai, ya. Orang malai, ya. Orang malai, ya. Mama, si orang bisa orang malai bisa itu. Hati aku bisa ngau jago, hati kau ingin. Lihat tadi, orang malai, ya. Lihat tadi kami rumah. Nama orang yang aku bisa orang malai itu, yang aku ngono ke depan dia. Ini si orang Malai bo, kaya ngano aku nemu deh orangnya madah kade orang Malai kita nyu deh nyu Indo Malaysia aku ya nyai deh mesti duitnya sih tak ngerumpat deh. Jangan aku tu pernah deh duit aku ngurangkan nur kami diaunya. Jalan itu jalan senang jangan sih nak aku kita aku tamar tetap jalan penuh sah aku ngono deh yang tadi. Pulai macam yang tadi. Ya macam pagi hite yang tadi. Tanya aku sih dah ya. Tapi aku kemaya kita ngangkap, kemaya kita ngangkap pesport, aku ngurus itu. Ada tahu ya, kaya lapan tanya orang agak nggak bagak ngangkat senyang ada ngadu kau tanya adanya, kaya kat merah kita ini ada, tanya ada deh. Ada ngadu kau nyak, sudah ya udah nyaknya. Mungkin dua malam, tiga malam baru aku tanya bagak sudah pesport. Ya tiga malam ni ya tadi. Aku ngono sida ya. Kati bakas hari itu aku tok tiga malam aku dah ditok aku ngono sida ya. Lai bo ya. Tadi udah ngadu ke kami dan saya ingat tanya nama tapi hari itu nak uliah aku sida ya. Dan yang tadi. Nak mak aku sida mandi untuk sida ya. Jalannya nyari kita nan mutai deh. Udahnya. Ya malam harinya tadi. Ya tanya pada aku orang terangkut angkut kini orang yang bangku angkut kota mati itu yang mengumpang kita aku dan yang tadi bangku angkut kota dan nemunya orang di luar kaki lima dia merisa kita menua tu nak bakal orang menua ni kan cukup merisa di luar kaki lima orang yang tadi beranak berimbing ini apa ya dan yang tadi agak dani kami pagi sidak sih udah nadai dani kami pagi tanya aku ngonor kami dah kami ngirup kami makai yang aku ngono aku tu beruman yang aku ngono ya laban orang tarik madak orang dia kemari nang asuh lama aku ngono yang kagak nak pasport kami malam sarinya angkat dan angkat pasport dan pian tadi lah dia nama-nama ke nina bergambar mengikut jari itu nama dan yang depan bas kami dua nanti bas dah ngagak pasport jadi nanti bas udah kami dua nanti bas depan bas kami angkat nanya pukul 4 lemai udah nyangkat kena jalan sel main datai pak nanti kuang kita itu datai nanti kuang datai pasak kenyaknya pun terbedauknya udah nyangkat tadi sikit lapan tiga sikit orang jepisik orang telpon nunggu kurang udah sip masuk orang yang ngambil kami duai kapan orang yang ngambil siak kan orangnya tadi menung orang ngambil kami duai siak tadi orang yang sikit orang ipak dulu Korea ya tadi. Alu runtun Maria, alu runtun tanya tanya ya namanya Bek City. Siti ya luka tentang. Aku lalu pot yang dapat tuanya. Lalu pot nada nak aku sana tentang ya tentang Siti tentang pot tentang Siti ni tadi. Ya ya aku lalu pot apa tuanya ngambil kami tadi. Pot ya aku tadi. Dek aku yang ngono ketuanya. Apa kamu aku yang ngono? Ya aku ya mengano ni jadi. Dek yang membela ya aku ya. Ya aku ya ada ni ada. Danya tadi. Baik si kuya kami urus Siti tadi. Siti terlalu angkat ke tadi. Sudah nada angkat Siti. Siti angkat ke diri. Danya tadi. Data ya bagian yang aku ngono. Tapi bisa penilai si tempat yang ngok kita dia nak aku ngono. Nada ibu kau dah pulang. Nanti aku nanya warungnya aku ya. Nyau tanya ya warungnya jalan yang warung siapa lu Siti. Data ibu warungnya tadi. Warungnya mana? Bisa kau ya rute dah pura kau ya kusuang kau ya aku sikit ya yang kau kuno kena tau dia kami dua tu rute kuat ya aku kata ni urun kami dua Siti tu tadi sikoknya tadi berau kulai ngajuang kami dua lagi warung kau ya hanya dan yang tadi kami dua warung tadi sama pihak tangki yang sama pihak imam pening duanya dia bila nak tiduk tepatnya pendapan ku sirat dan yang tadi dia kira-kira 20 minit kami dua duduk dia kenang kurang buka pintu kami dua keruak buka pintunya tapi pintu nulis kuat sedia dan yang datang itu dan ningai itu pintunya wahai ku ya nama aku jadi tak suai dia tak ya suai dia no ku ya suai dia ku ya kita suai dia nama dan yang ditutup bagian lagi silapi aku ku ya dan yang tadi nyau ku kira dan yang tadi kira aku tadi ya laki ya buka telepon ke orang puau rohnya kau ya nama saya di situ wai kaku anu sige perawan dire kaku ada ya wai ku kami wai orang tu nyala kami ngada apa nyala kau kaku ya meh kaku dah bado ku ngene nyebutnya ni telefon apa laki nya tadi ke warung ada orang warung nya ni banyak warung muru sida ngau jak ku jai diam di mana ni muru sida pagi tak siko nya bejakok ada dia lo dia sida dah nyala tai siko dah tai ngangong kau kapan yang orang kempuah ruangnya dah saya kapan siko nya baru suai sebelum si daerah ri orang kurang kejai dari udah nyala tadi pagi dari nggak telepon baru si itu tadi main orang kan kapan yang tadi ini kapan ngajuang kamu kira tadi dah nyala warung nak nemu ku mayar berapa ya mayar berapa yang dia punya nemu kapan kau nak demikian duit dan aku nak nemu duit sih dia lah dah nyala tadi tak cai kami dua anjuang lagi tengok luar ngecup sekutnya saya ngecup sekut udah ngecup sekutnya tadi kenang kurang kade berbuat kak ngecup sekutnya berbuat kan nak kau kau sikutnya nganoknya ya orang kan luar ngok siti tadi lagi aku ngecup aku lah ada buku kita ngecup aku lah tu indah aku tau aku dengar tadi ambil sikutnya cup sikut kenang kesidak ngebuat baju sikutnya ngebuat baju sikut minta sekutnya tadi minta duit bak kami tu Siti. Uang bu kan. Aku tunai duit yang aku ngono. Tanya ya tadi. Cukup sport mencuap lo tadi. Bayar lo cukup bayar nyanya. Ade tanya sport kita teh. Ge ono tau kita ini Malaysia tau aku. Dah boleh ke ya pendangan tadi. Titik sira ke ya. Titik sira ke ya. Di sini sira sige minta duit deh. Nanya tadi. Titik sira ke ya. Atai dia tadi. Kontinyanya kuliah kita menua tau minya. Dan yang tadi kata gue ibu aku ya ditok dek kuya nang dia orang menutup nak pakai tai kuya tidak perlu merek duit berbadu ni tiah ke tai kuya iya sama aku ke nur ya kamu siti pertama dan sama kamu kuya udah yang tadi kerana ke setia sidak jakok ngano orang yang tadi telefon siko nya ngakai orang ka tanya ni orang ka nak jaga aja lihat ni kan aku nak nyanya ya deh yang aku agak bisa ke sekolah ke jang aku ngono agak ibu get bangkit nian lah boleh siku orang kayak gue ya telepon nyaw aku pada kamu siap jalan sehingga jalan iya yang anjuan tadi polis kita di menua tau ngayuan kami dua kin udah nyan tadi katanya kami dua bangkit nyan tadi telepon aku ke anak aku yang met aku di ini sudah dua muka aku ngono anak aku itu kami dua kami dua nulai masuk ma oh ya nulai masuk kami dua udah nyan dalam tanya nyok jakok kuliahnya tadi udah nyok jakok kuliah orang namanya jaga gate tadi alu buka ya lah buka tadi. Aku lalu alun tanya alun dah baik suai nyadi aku lain. Malu belum yang saya nyadi ya aku. Udah nyadi tadi. Siti yang tadi tadi ini lu ready awak nak nemu aku. Lepas hari yang aku nak nemu Nur ya.
3: Aau.
7: Yang hilang hilang sirik. Jadi dia yang hilang sirik. Ya dah menua aku lah dek. Aku lupa dia udah nyadi tadi. Datai bat dah mutu nya tadi. Singan kau maju hari je. Mengagak pengagak hati udah nemu rempu hidup, nemu rempu selamat.
3: Aau.
7: Hari ini yang sikit dengan kami semangat.
3: Aman. Mayu lah tadi bangsa aku deh.
7: Ha?
3: Aau mayu bangsa hor akhir bangsa.
7: Mayu.
3: Yang
7: mayu apa yang manusia menawar kita tahu ni orang tu orang datang ya nang ngetu bu kita ya nang minta duit murahnya kita. Yang ni keluar lima malam aku deh. Kau nak minta duit ni aku deh.
3: Aman. Duit
7: makan malam yang bayar ya. Makan bayar hotel.
3: Aau.
7: Sikit duit main duit kau deh.
4: Okay, terima kasih.
3: Terima kasih. Ini sudah okay. Cerita ini sudah ke malam tu nih, terus panjai cerita.
4: Panjai kenang ke. Nak kata tu, kau kata tu berusaha tang masih panjai sedikit kesal.
3: Oh, ya sedikit menggam semangat punya tadi.
4: Kalau kita nemu perakin sedikit nyai.
3: Ya,
4: dan tu undang terdan tu ngasih.
3: Oh. Ngai kita ditanya orang nih pedis kurang banyak tadi.
4: Betul.
3: Oke, 10:41 minit malam dia tu peninggal. Agi nyawat kangau kita ke malam tu.
4: Betul.
3: Ya, ke dekat bercerita kami dua rumah nang sigi nganti kita meh.
4: Ya.
3: Ke limpah kita ke berperindang lagu-lagu kawai nih tu rumah.
4: Dia Tik tua minggu si tik ni ni lah sem. Maya udah gawai hari di dah lah. Tu habis
3: pesan gawai lah pan lagi mood gawai nya.
4: Ya.
3: Okey. Okey, bisi peninggal 082-258-633 ngau 082-258-634 ya ke malam tu. Ya, dua merindang peninggal dulu ke tuan rumah.
4: Ya.
3: Terus telefon aja peninggal ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Baik ngenggam semangat dan tuya Pak YFM.
3: Okey, lagi bergulai bawa program mengenggam semangat kita ke malam tu peningah. Okey, bisa peningah tu di rumah ni.
4: Ya, Sam. Okay. Terus ke ada.
3: Ya, halo. Selamat hello. Malam. Ya, selamat malam, Wai.
5: Selamat malam. Selamat gawai.
3: Selamat gawai, Mekah. Oh, ini Cia Risuang. Okey, ni Cia. Bisa utai ke tusi malam tu, ya? Oh. Okey.
5: Tu berita nama tu ukain tu namanya Ukain tu gengal semangat juta tu.
3: Okey.
5: Juta. Okey aku cuba ada kek ini ko. Lama aku tu udah.
4: Okey, terus kerja ni ya.
5: Oh, untuk kita terima kasih. Selamat malam Mas Dua de.
3: Ya, selamat malam.
5: Aku nak cerita kita aku tu udah tanyai gitu.
3: Okey.
5: Aku ketubah tu, jadi ini ngake ketu malam tak langkau kebun, kan tu lepas bucai ke rumah duai. Banyak. Jadi ini aku tu uun kata rumah duai. Jauh ini tu bukit tu yang ini. Ini ngan mutai ini tu uun dia. Banyak. Ape aku tu rumah. Rumah dia, nak buat coba kanan ini aku tu. Rumah tu dia, kino ya, bar aku buat ya. Kino, macam ni tu nyebutnya. Tak mengik dengan pendiang aku ya. Tutup itu pendiang kasih kini pendan mu aku. Tak luput ya. Sikit luput ni sikit ayak dia. Macam yang nak api dua ya, dia tu kino ni. Ya adanya upot ya. Tak semua sekejalai jalai besar itu ya. Aku pak jalai besar. Jalai, jalai, jalai, jalai, jalai. Puas ke jalai. Tidak, aku yang dihihit. Mek, aku banyak. Balah aku ni. Bisa kita ada baik. Aku ingat, aku ingat saya. Ya, mudahnya. Angkat aku sikoknya. Malik. Jalai, jalai, malik. Aku sikok. Ya, jalai, malik. Nama ingat malaya ku ya ke nitiah ku nyak eh majak nitiah ku angkel jalan banyak jalan malaya dalam malaya ku nyak nda lihat ku nyak antai ku sekali ya ya me datai ya bak ku nyak wah ke dulu me utai nya dulu mu ku nyak ya ke datai ku nyak nga nyak ku nyak kini ke apai ku nyak nunggu nyak nak empu apai aku dia nyak. Apa itu nya udah nadai lama dah nadai.
3: Nah.
5: Ini kada pai kuenya nganu nya. Ni tiah kedai aku. Nama aja ni tiah aku ku ane ayanya papai kuenya nganu nya. Nganu ate kuenya. Nah, ni tiah kedai na tiah dai. Anu sanu ku ya nganu intinya madah sinai ku. Anu ni tiah aku dai. Kulai. Ngai ku ku ya ni tiah kedai makuto ku ya. Titiak ya, apa ya titiak titiak ya. Kuas ni titiak apa ya tu. Nda lihat, apa ya apa ya punya. Kuya nusi. Tapi kalau apa ya punya tengah belakangnya.
3: Oh.
5: Kalau sudah ni, ni ada.
3: Aku
5: terus semua peluak susu ya kuya.
3: Ya.
5: Ya dan ni, ya ini kekuatnya ada semua tay ini ni ya. Anggap pinok bahu ke ya. Ya tay ini kekuatan. Ni ku ya nganu ini ku antek ku pakai tadi nak nemu aku dek ku ya nama ku ini nyak nusi kita nyak.
3: Aku
5: tak ingat nak ku tong. Kita nyak.
3: Nitiah kesebayaan.
5: Ada nyak. Aku menua bayan ni papa ku.
3: Ya
5: mana? Ya kan nitiah kapau nitiah kapai ku. Ada nyak. Kulai tu ayah pulu okay. Agak rumah kami kulu kian dah agak dengan saya yang kian. Pulai dua kulu, ngapan saya dua pulai, ngapan kakek udah punya. Dia punya, tapi rumah dia. Mesti saya naik ku. Mesti kurang dulu nyak bisa mati deh nyak. Apa yang punya ngamik orang nyaknya. Apa yang punya ngamik orang nyak deh. Masa penam, keluar yang boleh kulukin. Penam dalam mayuahnya, mayuah. Buah rumah hanya orang siap deh.
3: Ngamik orang nyak pulai mana?
5: Ngamik punya, ini ngamik punya sebayaan kian mana? Aku punya tu ingat kenyak ja kita. Tuh kue tu kenyak. Kalau ya cuba ya kenyak tak namanya. Ibu benar tindu.
4: Nya sih menang kenyak. Menang ki dinya kelihat ini cia.
5: Kai, kai meneng ya. Biasanya ni ya. Kai meneng. Dia bisa orang uluang ya. Dia uluang lagi
4: yang dan kita lagi yang luar nemu kira ke apa nama tu tadi kira ke bisi nama tu orang anaknya bisi yang merti ya
5: ya tolong janji yang coba sesuai deh. Kenyaknya ya pakai coba lari ya pakai yang saya pakai enggak pakai enggak lama pakai enggak kadek ni yang dua kali apa kain nak lama ini? Banyak ya, si malam si teh preman yang. Terus dua ini bukan mesti kami aja belum mesti cuba. Aku sisi ya, yang ini berdiri yang ya, jadi aku coba tentang kaki nak nemu aku dah mati ya mat aku. Nak nemu dah mati. Malam ini engkau ya, tidak lama ini aku tidak celam tubuh ya, aku dan engkau ya kita coba gandani, mereka mesti buat.
3: Aman.
5: Ingat tengah tadi, ini kedua kek punya kita ya. Punya ngai kami, kok kan usia pun nak kamu dengar kan usia ni. Medak maku bang saya kek dia, aku nak kamu kita tu punya dengar kan usia. Tengah dia, kedua malam ya saya. Tubuh ya di sini sayang, tubuh aku tidak ya. Kasih ya deh, kasih ya di sini, kasih ya di sini bang sayang. Jengal mengilah hati saya ke lo. Nuai galaknya ni.
3: Panjang ya gay ni.
5: Panjang ya gay. Tubuh habis ni mirah ya. Angkatnya beraha paha orang ni, ni usul kuat bahunya. Ni pek bahu dia kasihnya. Sampai enak raha orang. Penyak namanya. Angkat ya. Penyak namanya. Jadi kejam puas ya.
3: Semadi ke lara orang ni.
5: Mandi raha orang. Sabarnya tolong kejam dia. Selain yang.
3: Aman.
5: Tak dan juang sampai yang jadi kijang.
3: Kini orang kau ni?
5: Juang saya yang ni utanya simpan hawa hau yang pu. Kalau pada orang yang bau mai, kalau pada orang yang ayah nyuga yang nak tidak sebeliat kau yang. Yang pada apa pun juang mai, apa ikut muda. Apa bahu kenyak dan muda.
3: Ngayan kediri, ni
5: ulah. Ngayan kediri ya.
3: Tidak
5: matinya mada apa punya saya ibu punya pulai masa yang pulai kulukian mada kerja yang angkat tidak ya itu mat lepau tidak ya bak babas deh itu maliak je ya itu maliak je ya kerja yang alai mesti kurang anu ya
3: engkau nemu ya nyadinya mana tadi ini
5: nemu nyadinya aku nyu nak ingat usianya ya pakai sebab berapa pakainya deh
3: awak
5: 7 hari kerja malam. Kerja yang beli yang pun kita tahu.
3: Apa
5: ngambil ya apa bakku?
3: Kau mana?
5: Apa ngambil ya adanya?
3: Aman.
5: Kerja bahawa yang mati. Berapa yang mati nyaknya? Berapa yang mati nyak? Tahu lah kerja nyak. Nyak nanti itu lah. Nanti yang nganuk ini. Kau ini kemusi. Saya nak bunyi kerja yang dia. Janji yang dia. Ini kau mana yang? Atau ilmu ni yang saya makan ini. Atau ilmu ni aku ini. Masih wah cita dua lah. Mesti bahu cita dua ya.
3: Okey ni cia. Selamat gawai ni cia.
5: Selamat gawai ni cia. Selamat malam.
3: Okey selamat malam.
4: Dan tadi ini cia hari. Ini tadi
3: Suang tadi ya. Ini cia hari Suang. Suah maka pulang kita ini.
4: Ya.
3: Ya, engkau cerita
4: ngene. Ini cia tu lah cerita ni cia tu. Kalau agak kuningan cerita tu betul lebar. Kita kelihat segi agi dan pian tahu dah.
3: Ya,
4: nyak memunyi aku tadi kita itu. Jadi mulai ngantu.
3: Ya, asuah ke.
4: Tantu nanti mulai ngok ketem. Antu mesti mulai ngok ketem sia. Tang ketem sia. Kan nanti mesti antu.
3: Ya. Ya ini cia asuah ke punya kenuan. Bisi ke kala ninga cerita ke bekal ketusi nya tadi ni.
4: Ya.
3: Okey, jadi lagi nama tu buat program genggam semangat kita ke malam tu peninga kami dua rumah tu tetap nganti kangau orang kita laban nemu jam ke dia tu mayu orang ke benong ki ruah ni tu rumah.
4: Ya.
3: Okey. Bisa itu tu rumah. Ya. Okey.
4: Hello.
6: Hello.
3: Ya, selamat malam.
4: Selamat
3: kawai. Hao. Ya, siapa wei?
6: Ari tibu teba. Ba pasen sanyan.
4: Oh, saya siapa tu gini?
6: Ah?
3: Siapa tu?
6: Arumi, Arumi.
3: Arumi, Ari. Okey.
4: Bisa cerita dekat kunci di Arumi? Terus ke dia Arumi.
6: Lepas itu saya cerita yang kau renap saya ada di je.
3: Oh, aman.
6: Ke rumah.
4: Terus kali aja.
3: Okay. Berkeni ke ceritanya. Okay.
6: Cerita tu kembali pagi kembali lurus pukul 3 pagi.
3: Oh.
6: Bukan lah tu ngokabar itu bak datang pasal sana ya. Jugi yang.
3: Kemudian
6: tadi juga bela tua ya, bawa kapan punya bela beli yang padangnya deh, ada pasiennya.
3: Awak.
6: Kemudian nak kalau kembali ada kapan kau? Ini dia tu. Awak. Kemudian nak betul dulu tu, saya tu kau menjang dulu pegau kau. Apa? Kemudian nak, ha? Bana tu deh juga. Lama ya pak tengah lo bal berkali karena lo baca pasal dia duduk dia lelak, kau? Udah nak sih lo sih kau, no tua ya juga dia. Karena aku ya nama panan dia terusnya dari itu bisa waktu malu ya. Ini panang kau kuya. Memang dia adanya jalan tak? Ini kuya.
3: Nuhan jauh medap ya?
6: Aku medap. Bayangnya matu. Nanti kamu sayang kau renat kaya di jaya ke rumah. Udahnya belana. Udahnya belana tua atau juga yang ya ilo nyari datang ya. Lama ilo tu, kena lama ya tu ya tu, tapi menjaga bulu pegawai aku. Orangnya bawa Cina aja, tengah tua juga lah, bayi aja. Bisa ilaku lah, kakak kuat. Orangnya lagi pada-pada, rumga tua ya, apa lain nanya, kuat kodian. Aku kangen mau kau dije, nak turun maya. Ya, kamu ilau je, okey untuk ya. Lepas dia cuba, ilau dia cuba, bisu parai, kerja naik pasalnya.
3: Oh, ne.
6: Pasal sanyan sibuk.
4: Oh, semua sanyan mayor dah

0: 个公安啊，过来一对啊，
1: 嗯，
0: 过来，没有就是老娘这边对啊，
2: 嗯，
0: 啊不，那个蘑菇人啊，我刚办的公安，我刚办过来，这里的也过来了，啊公安啊，老板过来啊。Ya, lama mungkin kau tuai sama bisa ya, dua ribu ya.
1: Dah ke numpang kan?
0: Aau, tak kuat aku ni. Ibu ni, pulai mak aku clear.
2: Aau,
0: pulai.
2: Kapan dah seru deh?
0: Aau, seru deh. Lama yang sih main lo, iwan kau ya, nak mau ya kau ya.
2: Aau,
0: iya nak saya perlu sih. Ibu ni, lama ni ni nak aku kuat, nak aku lekai dia. Baik aku, aku pintu nada hilang nampak ya,
2: jadi.
0: Ya, aw.
2: Okay, sama-sama.
1: Nanti menang boleh rumi.
2: Dedo deh, aw. Kedua
1: kawan dari bunuh abai sama pulai lah.
2: Ya tak tahu kak.
1: Ya, ya kan itu dulu kawan so mati pakai tahu.
2: Lucu.
1: Lucu gak rumit itu.
2: Lucu gak rumit itu nih.
1: Kawan dah tinggalkan tu.
2: Di dunia kan lo. Gak ya takut gini itu rumah. Oke, okay, macam-macam cerita ya, peninggal ya, kita ini. Ya.
1: Minta pun Rumi, jago tunai nya Rumi.
2: Jago tunai Rumi, menyiko ya. Kita percaya atau kena nya.
1: Tang aku. Kian nyebut percaya anak percaya percaya aku sem. Kapan aku mayuh dengar cerita.
2: Kak bisa ke kalau tinggal kapan punya nya ne. Ya, nuan meda. Kapan nuan meda?
1: Kawan meda, ya saya mayuh ada bekenya.
2: Kamat genya kini ne.
1: Nadainya bula.
2: Okey.
1: Mak kita sudah bak dalam kedudukannya. Baru kita nak mengutainya. Amai ke nak amai?
2: Ya. Okey, tok nguji tok ke tuang?
1: Ya.
2: Ya, halo. Selamat malam.
3: Halo.
1: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Terima kasih. Ya, selamat malam tuan. Siapa tuan?
3: Tok. Bisa kau kena call sebab Martin tu sebab hari kucing. Kali aku dah cerita dusui cerita aku cuba. Kau mesti cerita baru ke dusui aku terima.
1: Okey, mana.
2: Okey, Matin. Hao.
3: Jadi dia tahu, ada miri aku dia tahu.
1: Oh, dah pulang kian pula Matin.
3: Okey, jadi cerita tu jadi kira tahun 2000 cuba.
2: 2000.
3: Mainnya aku pergi gawa dengan Shell. Jadi mainnya kami tu busy enjoy na training ke Singapore. Training madam namanya tumpai minyak. Mayuh malah kami kian busy 5-6 iku. Jadi kami ban tu 3 iku. Singapore seminggu training. Jadi taking right. Kami 3 iku iban tu. Laban kak jadi ke belanja. Busy beli ya. Jadi beri hotel le kami subak like mitiga saya speak ku pak. Mari salah ku nyebut nah but Orchard Road di Singapore. Hotel tu hotel lama bekerti dah lama tang ya dah di upgrade lah jadi bekal 5 bintang lah. Pernah bila hotelnya. Jadi lepas ke sepatutnya seminggu dia. Jadi malam berubah kami ke bermalam dia tadi kami tiga kunci bilia tiga ikut saya bilia ambil kami tiga duit dia katil jadi cikgu tu tindak mau kapit lah mau kapit roda bersih malam terubah lepas ke lalu lelak nanti saya berasai jadi danya malam ke kedua kami tiga dia kira pukul tiga ke empat ini hari tak nyadi api.
2: Apa?
3: Mau lampu ke dalam bilik tak nyati.
2: Itu apa ni?
3: Ya. Namun memasang api nyapi ya. Dekat ngaduk panggil nadai ku masang ke siku ke. Siku memang siku masang nadai ke.
2: Adi.
3: Udah nyok nyok pergi gok ke Swiss ke dalam matam yang kena misi master Swiss ya. Udah nyok nyelok nyelok tisi katil dia. Kau bisi technical error lah kena ke. Nadai ke nama-nama kami tiga.
2: Tau.
3: Jadi udahnya malam siti

0: kira namanya malam setiknya padam baru api. Jadi ke kami tiga heran, nama api kita selalu padam pia. Nama dah dia anda padam tu ni ya, pukul 4 pukul meja orang kekok nanti dua nya. Api tanya di magang. Dia berundian ke kami tiga. Nadai nama-nama nya hari ketiga malam ketiga tu kata baduk makai kami tiga lemai. Pulai ngagai bili ya. Dia aku tu tadi lalu ke ngagai bila jamban ke namanya babrung beli semua. Padahal aku darah tak beranau.
1: Okay.
0: Apa? Nggak sabar alai kita syawal kau. Alai nak singki, buat baru singki tak beranau.
2: Oh, bus stopnya bisa kak?
0: Oh, buat baru stop. Betul ke rumah.
2: Apa rey?
0: Tanya aku suruh ayah nama tu mesti darah. Aku nama leban kabarol kami kemirah. Kumai luntur. Tahun kabar dah lama. Nak patutnya luntur pia. Sama medak kami tiga. Jadi kena aku yang sikuk berdaya, sikuknya iban kami tiga. Tanya, dah nama. Pian kau bisa bucur dari cingki. Aku. Tapi aku nanti nyamai di rumah. Dia lalu dia panjat aku. Nak bakal namanya fresh blood kau kita ini. Nak tak lagi fresh darahnya.
2: Awak.
0: Udahnya. Aku dah tak lelayan lah saya hati aku. Timbulak lah kami tiga. Tak baru mejam ke mata aku. Yang kemudian induk berdiri. Bawa jamban kami tiga.
2: Okay.
0: Kalian dah tak merniang, tak bakal ia tusah hati. Tak bakal ke sini, bakal ke nak untuk pengerai gamal dah. Jadi katanya, pangan ke siku tu tadi, ya. Ya nak tak entara tindak ngendak. Ya mendak anak mengat ku ya.
2: Ya.
0: Kira umur 3 tahun 4 tahun. Tak kejengkak bermain ngapi Swiss kami tiga.
2: Okay.
0: Jadi dia aku lalu ngai tindak lagi ku berundian ke mendak namanya senawa Hindu ku tadi dah. Lalu dia lalu pasang kami tiga api lalu nadai guna api kami tiga semalam malamnya. Jadi nyak kena suah hati amat tak dan tu nyamai ke tidur leban nyak ke leban dia nyak kira sebulan dia nyak udah kami pulai ke Miri dia nyak aku lu mesti bertemu ngau priest ngau pastor pangan ku nyak sebut aku ngeke ya nyelai atau nyadi di Singapura nyak aku no ya jadi ya tu tadi negoi sana aku nguji meditate dulu ke ya bersampi ngena cara semiang lah. Oh, kuya bisik, ku medak, kuya anakku. Bawa bilik kita nyak, kuya tau ke dua tiga tip, spesialnya bawa bilik kita nyak, bisik induk mati namanya keguguran. Ya tu, jadi ya tu ndak di lalu ada di sembiang kurang semangat ya nyak, semangat itu tadi lagi ngeregau tu nyak.
2: Aman.
0: Awan. Banyak nak nitek ke pengharap kita lah.
2: Ya, segi aman.
0: Jadi nyal di rumah. Kebetulan ke hari Siti nyak, banyak kami ke Gideon, bisi orang putih ada tiga ikut ke kami. Banyak orang putih nyak. Bisi ni muda utinya lah nyalai. Jadi, berbila anak aku kena ya. Kuya bisi api ku nyadi. Aku nak beli kuya.
2: Orang putih ha?
0: Orang putih nyak. I don't give a damn kuya apa. Nyalai orang putih tu, katiku. Nyal lah. Ya bisi sinu ke bisi takut bisi geli gatiku banyak
2: lah. Apa lama kita tiga dia udah dalam biliknya sebab seminggu?
0: 4 malam.
2: Jadi 4 malamnya agak ngecau?
0: Nyala malam kedua, ketiga, keempat dia ngecau. Nyala malam kepenudin tadi nak pasang mesin api nak padam.
1: Aku takut buat.
0: Geli-geli
1: kita tapi
0: nyemak kita biar.
1: Aman. Aman.
0: Ya lah cerita aku DJ Sen ke rumah.
2: Okey, Matin.
1: Ya,
0: Matin. Terima kasih.
1: Okey, sama gawai Matin.
0: Sama gawai gitu
1: doi. Okey, terima kasih.
2: Terima Matin.
1: Cerita Matin. Tema malam tahu tu rumah ni cerita
2: aku. Aku sem kadang-kadang. Bau tel tu. Leban kliak lah tahun 85 kalau aku.
1: Oh, kalau ngasai itu kebukanya
3: ne. Kau yang ngasai sih. Oh. Muda orang mati kalau baku banyak sih. Oh. Kerja bawa hotel sih di hotel bawa negeri kucing atau sih.
1: Oh.
3: Orang mati tindu.
1: Oh. Oh.
3: Sigi mai hotelnya jadi tahu orang nanti telah bawa hotel tu.
1: Mm, mm, mm.
3: Orang nak tentu kak gila untuk medah ke kita.
1: Betul, ya. Lamanya bisnes orang.
3: Ya. Mai hotel kayaknya hotel tengah malam kadang-kadang ya lah semangat kita mesti temu ni kau yang tadi.
1: Pekau sih dah.
3: Mana ada semayang dah sih mah. Kenal kau cerita ya, nya kebuah kita itu butuh kau nepi.
1: Oh.
3: Tiga malam, ya Sam.
1: Aman.
3: Oh. Jadi laban kita kemati tertambah gigi untuk orang ke mati nama atau tadi.
1: Mati
3: nama. Mati eksiden. Mati nama nak ngerti ya. Mati eksiden tadi. Ya, berdan mau dari empu mati. Udah ditunggu nepi tiga hari ni tadi. Baru yang mau dari mati.
1: Ya.
3: Kenau.
1: Ah, ini tiah ke
3: tu,
1: cerita.
3: Nadainya pula, Sam. Nya ngasuh ya. Ya, mesti kan tunggu nape. Ngemik ya, nemu diri empu mati.
1: Oh.
3: Ada semayang kurang aman, tiga aman. Hari baru nemu diri empu mati.
1: Oh.
3: Semangat yang sikit dan sikit bisa dia.
1: Oh.
3: Nadainya pula dah.
1: Aman, aman. Oke, okay, hanya cerita kaban kita.
3: Udah berasa ya, Tuan Sam. Jam tiga penuh di tajapan jarang-jarang, Tuan Sam. Di sini kata dua eko, delapan siko tadi. Ini siapa tadi?
1: Ini Sulah.
3: Ini Sulah, dua kali. Dua terima kali. Kasih, ini Sulah.
1: Ya, oke. Okay, nama tua apa sama nemu, Ryan dia tahu.
3: Ya, nyasem, nyasem. Sama
1: sih. Oh, tak bisa ini. Oke.
3: Okay. Ya,
1: halo.
4: Halo.
1: Halo, Sam. Halo, selamat malam.
3: Selamat gawai.
4: Selamat
1: malam. Aki ni nuat tu. Aki ni nuat. Datai baru aki ni nuat.
4: Aku tak cerita
1: lagi macam mana
4: kerja. Sampai jam tu amia.
3: Oke, terima kasih aki ni nuat.
1: Terima kasih aki ni nuat.
4: Bisa nama si ko ini tuai tadi.
1: Nih.
4: Mareh ke antun terani yang antun no dia kena mau.
3: Oh, sana tu tadi separ mata
1: tadi. Ini cia
3: tadi. Cia tadi. Si dari suang.
4: Itu pun mau ke cipa. Hari mula tadi ada pukul 9 tadi.
1: Oh. Aman aman aman. Ya, nadai salahnya.
4: Kijang selalu ngadai.
3: Oh, neh.
4: Itu kijang.
1: Aw ah. Aw jauh kemarin telanjang tu telanjang.
3: Telanjang neh.
4: Aw.
1: Oh, aman.
4: Ada
1: kakung
4: dari
1: sebuah
4: rumah.
1: Okey, Kiminut. Aw, terima kasih Kiminut.
4: Okey.
1: Okey, ya, nyak penerang hari Kiminut tadi neh.
3: Ya, penerang Kiminut.
1: Madah ke antu telanjang neh tu rumah? Aw.
3: Aku antuk telanjang tu sih, orang bay kamula sih mai tapi sih kalau aku leban aku kalau mendaut tu sih, mungkin punya kamula diri.
1: Aw,
3: kau bercerita bar video terhadai, lebih banyak kami ngaga exercise ba bukit jenali. Ya tentu orang ke apa nama tu, sidak ke berperang semua, dua sidak penyelawai. Sida ke berperang sebab udah aku dia sem. Dalam tahun 1989 lah saya.
1: Oh, au.
3: Era latihan antara itu kumai kami itu Haringgaru, Australia ngau Malaysia. Harimau ngau ke Garu lerti ya tadi.
1: Oh.
3: Haringgaru.
1: Awa.
3: Kala aku mendah sem. Lawan aku tu sikit ke kemancar kami bisa base kami ada baruhnya sem dah. Base kami ada baruhnya.
1: Au.
3: Jadi aku leban tak singgih ke jadual. Nak boring ke kata SM?
1: Oh.
3: Kita dia buat bias. Apa semua boring. Udah leban kita si penempatan. Kami banyak ngagak bantuan SM. Bantuan.
1: Oh.
3: Leban kami numpang bawa orang city company numpang. Numpang bawa orang agak bias ke diri pula. Numpang bawa city pelatun. City pelatun bawa apa nama tu? Bawa city askar Melayu infantry lah arti ya, tadi.
1: Oh.
3: Leban kami tu ko, leban ku tu hari ko jurutera. Jadi setiapnya bisa setiap platoonnya kami bisi attach dia laban 4 ikol 4 5 ikol lah. Laban aku sesek ngai jenuh sen sebenarnya aku. Ngai jenuh dah. Laban ke besari-sari dia kita makai bisi geram beri kita. Mayanya berjalai ke atas bukit kena ku. Tu cerita tak bebab bukit yang lari. Memang bisi dia makan mesem. Ya tengdu sida almunah sebanyak. Sida ke sida ke ngerumpak senyatar ba gubir dan sebab. Kai gubir ba anu tu. Ba bukit yang lari lah. Kuasa ke baliang ke kai ke baliang apa namanya. Perak dan lain-lain sem. Aku berjalan ni ke atas ke ngiga upa kecala ada sem. Ngiga kecala lah kerja aku. Ila ban mayak dia mayak kecala tepus mayuh menuanya. Jadi dinga aku ni ke aku kata bukan mana getah ranya sebenarnya sem.
1: Mana getah orang.
3: Mana getah. Jadi berjalan aku ngagai apa ngagai uang bunyi uangnya sikit bisi jalan rumah tuang kan ya deh. Berjalan aku kaya pedak aku nak mau tak nyen ketika kalau nyen ku mai ku orang inok mandi tanya nak gak malik muak aku. Udahnya tadi ya aku nurun nasem. Nurun ke baroh ken ki. Speko pedak aku kaki nama kaki itu nare tengah tanah aku pemacai lari sem.
1: Okay.
3: Tengah hari. Tengah hari dalam pukul 2 nya.
1: Okay.
3: Ketika lemnyen.
1: Kau tertanjuan mana?
3: Okay tertanjuan lagi. Senapang bisi mata nadai senapang sikit bisi sikit dah baik kita semampai dah tak peluru blank dah lepas kita latihan bak greknya suba okay ya maku lari nadai bapai dia nama ke bisi kapten kami suba kapten tambah apa hal yang baik ya anakku. Tidak ada aku dia jenuh. Ongai gig ko. Ikan mai om no sem ki kata ginting. Sian ada boring. Mayanya. Latihan ngau tentara Australia mayanya.
1: Okay, mayu hna tai ke jelo
3: munya. Sian ada si kurang apa muno pokin si kurang makai.
1: Tai ke
3: pakai ne. Kau makai ikan ai nama tu ai tawar tu kurang tidaknya. Si sem.
1: Okay. Sama sem. Tuang uji nyawa tu dulu ne.
3: Iya. Halo. Nya ya. Fadam.
1: Okey, nanti ngawa. Uji baru wau. Meninggal ke GBC cerita malam tau.
3: Ya, 5:18 minit lepas pukul 11 malam.
1: Iya. Yo, kubai tenadai tadi ne, terong bisi peninggal kita. Okey, tau telefon baru tadi peninggal ya, kanya bisi penanggul kini.
3: Ya.
1: Okey. Meridang peninggal dulu kata rumah.
3: Okay, terus kata.
1: Okay. Hari Stanley Puah tau.

0: bahaya tu. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita nyaga pengelikuan jalan mah di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita berkenyak mega anang ti kita nak ngenak ya padam ke laban duta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kaban Perliman P202 Sri Aman.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Ya, okey. Mesti pening lah, Tuan Rumah.
4: Sama.
3: Okey, ya. Hello.
4: Hello.
5: Hello.
4: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
5: Tu, cikgu judika.
3: Cikgu juan eh?
5: Oh, ya.
3: Okey, selamat malam cikgu.
5: Selamat malam, semua regawai DJ, guys guys.
3: Okey, selamat regawai ke dekat atai. Tentu, mesti cerita lah tapi ya.
5: Ini lama lah aku hari pun tadi aku nak cerita, nak rindu lah aku nak pergi follow tiap malam.
4: Terima kasih.
3: Bisa
5: main atas cerita, bisa main melak bala bukai ya. Jadi dia tu aku mesti cerita mimi kan, cerita lama cerita tiba. Jadi aku dulu aku minta ampun dari di rumahnya lepas tu mesti kawat lo family ya. Waki dia ngasih minat ya. Waki ya. Jadi cerita tu ketu dalam tahun kira dalam tahun 66 kalau 65 maksudnya lah. 1965 kami itu tadi misi berima menolong dia kembali ke Malaysia kemudian. Jadi hari ini itu di Sungai Mayas ya tidak tibunan sudahnya balu bokna kulu lagi ya aki menga ya aki itu rumah tiangnya lalu kulu lagi ya kami ba nangang tuang buknya nangang tuang dari apa aku jadi cerita tu begitu kali ibu kami sama besi bermalam di lantau main atau kebun dia dia ada aku tu saling ngawafai kemudian aku kami tiga jadi paginya tadi apa aku tu tadi malam nilai aku ngadai gawak dari tu ya laban aku tu ngadai semakau di tak ini ya aku kan ngitong ayah mengat ya si mengat aku kami di lubak kanan dia ya menurun ya saya nang indah lagi ya nang kebukai mayanya mayanya padi benong baru kami tahu mas bisa ke udah bisa buat terowong melong main betong pemindahnya di mayanya sampai ya ada di rumah saya itu kosong semua dari bosana minta mas tahu ya kira nggak jauhnya dah kira tip jalan dia tu satu kira lebih 10 minit aja tong
4: satu tahun ni punya lubuk kena ngai ngai pelanyau kena
5: ngai anunya ngai anu anunya pelanyau nya dia jauh kira 15 minit
4: mesti ya. Lebih kurang
5: jadi kian apa itu dia kian main lapang ya laban nya menua di kubah lo mainnya tambuang main saya dia kira lama mereka kira lima lebih minus sejam sejam jadi kami doi lain itu tadi nanti mana dia udah langkau besar langkau main nah muka itu nyala mungkui kami tadi nyala nak kebadu nyala nyata tadi bisi nadai nyalak nak badu nanti indai ko rum kak pintu kami nya ini bisa ruai ke atau punya nama nama jadi dan yang tadi berak bekerja. Kebiak dinai ke bawah ni, kena ukurnya nyala jani, besar janinya. Jadi tunggal. Nyala nak baru-baru. Jadi jani ia terlalu ngingi langkau kemenuhi naik itu. Kena kap nak kot kemenuhi, berak ten bekerja.
4: Tahu takut kalau waktu cikgu?
5: Aku kira banyak. Jadi ketan, ia depan ku ya ku, kalau kita berdua, kita berdua. Tapi langkau kami nya, nak tegap lah. Langkau nya, nak tegap yang keberian, tetap keberian. Dili yang mana ada dili yang. Nang segi salur, nang kami bertahun-tahun dia dia. Tidak, nang kini nak berkenyak enggak. Engkak ku, mayanya, apa itu membuat yang ngomongnya di esikonya. Ayam bad, lagi bujang soal. Jadi, jadi, nyok kalau mak aku yang jalan, besi, ikat aku besi. Nyok ke sejam dah, dah tay dia, nyok dah tay ya, dah tay tadi. Nama tay ya, kau nak ilmu tay je, aku yang jalan, jangan jadi. Begawat ni ada tay lagi, lagi bertengah sungai. Bang kabangnya, nemu deh kabangnya. Kabang yang tahunya terkepung. Ay yang kuangnya.
4: Oh, nyemerai ayahnya lah.
5: Sebab yang kuang yang kabang. Udah tinggalnya mau kue kemenyan nyalaknya dia. Dia kalau kau nggak jawabnya. Jadi, bergawat mau apa itu tadi. Tapi dia, nya inai ku nyong menyuang nyong kalau kau mana ngelau apa itu tadi. Kedai yang ini nama ada yang ni ada timah paiku ada balu rumah jadi ya nada yang mungkin nama aku nyetal kerja banyak bak aku banyak kita gagin agin dia nyabak tang dah kenyataui inai aku punya murah dadaga mari apa itu jelasai yang apa itu semua lo boleh jadi kami. Madah baru yang kal baru madahnya kimia kalau sudah mukainya tadi melihatnya tadi itu babi ya dili tadi kemudian baik ya agak kita menua kami menua nasi betulnya tiboleh tay maya nasu maya buru maya jalan ke kampung mesti boleh jauh dah berbagi jadi nya sama gitu sama ngerti nya undang mesti enggak baik kita tu.
4: Abang mana sih? Kelia, boleh itu. Boleh jelo, kau dah jual nih?
5: Ada. Boleh jual pakai.
4: Pakai sekarang kayu kampung punya, asyik main kiri.
5: Ya. Agak tiku cerita tu semua, kami kogin meyak semua. Kita silanya kita semua bersi. Bisa menjadi kita semua ibu punya, kalau dia malam dia semua dia. Jadi aku mengujang cerita tu yang tadi mulai ke pingat tu. Jadi kita aku mari selamat dari gawai, sesuai dan semua kalau semua balap pingat masih ingat cerita dalam semangat tu. Maka kita nyukung program tu leban. Slot program tu nama lah, nak saya ingat-ingat. Ya, mungkin nak saya berkelala ke Mayong. Sida, maka aki-aki, sepa aki ubah, nanti sama. Sida, ya tentu berkelala kita ingin menerusi, ngajalai ke program yang dalam semangat tu. Okay, jadi... Jajah, DJ, ngau ke rumah.
3: Okay, selamat gawai. Okey, hanya tadi cikgu Juan ni.
4: Cikgu Juan.
3: Ke bisik boleh ngau kita ke malam tu.
4: Ya.
3: Yeah. Okey, 11:40 malam tu ni tu rumah.
4: Tu lagi tahu ke jarang sini ni. Sama ke bisik semari tu ke. Nyukup ke jam tu.
3: Nyukup ke jam. Tajap pihak. Terima kasih meh ke Meruan. Mending ke program kita ke malam tu meninggal ya.
4: Tanya pun mayo bala kita. Munyi ketua tadi lan ni Sam.
3: Oh.
4: Mayo ku dah nanam buah buah. Mayo ke ngerja pengawak.
3: Oh. Kiroh mah urangnya dia ke diri nyukai nyambut dari kawai itu nih.
4: Tambah megak mayuh kaban ke data-data dari jawa tempat berenau.
3: Anu enggak orang enggak.
4: Orang enggak kita ya.
3: Oke itu bisa itu rumah.
4: Iya.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam.
6: Kau bisa cerita dari impor.
4: Siapa tu?
3: Siapa tu deh?
6: John.
3: Oh. John.
4: Hari ini di John.
6: Hari Serikai.
3: Serikai. Okay, John. Okay.
6: Jadi cerita tu luar aku tu selalu minda. Selalu explore. Barangnya dia aku kalau ngegay Craig Hotel. Craig Hotel bawa pening, bawa bukit bendera. Pak Craig Hotel tu aku nemu Craig Hotel tu sebuah hari cerita solo ambushnya yang berselalu tidak paranormal.
3: Ya.
6: Jadi tidak yang ada ke dia the most haunted hotel di Malaysia itu ke tidak. Aku kira tahun 2022 sebuah aku kira. Dan aku kira hari kecubah aku lama kami ke tempat selalu cuci lama buat nasi dia pening dia aku dan mu dia nilai dan mu nyaku bukit bendera saya cuma bersenang ke sama kaising yang mana yang ketemu ke hotel yang aku dan yang tadi kalau aku yang mu aku nilai ke hotel yang juang sekali mana dan tempat datang dan dari kecubah lagi. Dan yang kiaok aku dah kedua aku cari dia nak ada ibu saya tanya lagi ke dia nak ada yang suruh gelip itu semua. Dan yang pulai ke hari suci baru kiaok baru aku kiaok baru aku lalu kau ngajak live di bawah Facebook nak ada gelip dia nak ada live dan pada aku tempat tu nak ada nama-nama aku orang dah tu hantar tu aku dia ingat tengah hari sekitar pukul 12 belum aku jatuh live ni mana mula live cuan daripada aku dah nyak tak lupa dam live punya tadi dengar kopi jenilo ni kedegum jenilo
3: ok
6: padahal aku angin ngadai ke angin nama-nama dia ngadai angin dia nyak Pratu aku nadai ke muter lah. Mau itu tak balik dah ke degum ke situ dia.
3: Awak.
6: Nggak lihat tak. Lo lewat telefon aku dah putus yang pun tanya live ni deh. Tak mata ke aku. Di pintu ni lah. Yang si aku dah degum. Dekat dekat ke aku ke situ. Lu tak tahu lah. Lu tak tahu ke ni lah. Jadi. Aku nadai yang reguk ni lah semua. Aku nadai tak tanya live. Lepas ni nadai dia. Tak balik lah. Tak tanya degum ke ni lah. Pakai tempat korang, kayak situ main rumah tidak sembunyi, tak ke kiau. Kalau kan nunggu je tu kita ini, nunggu lepas kuliah je tu iban, ada tu ini ada. Ada hantar tu ni ya.
3: Wow.
6: Ada yang lagi ada kuliah ni, nampak ni ada yang kuliah tu baru tanya dah nak. Itu bertiga dia dengan semua baru pun boleh kena kayak ini, kena mana baru kena hotelnya di sini ke, pakai yang mana aku. Nah, dia aku dah nyampe. Ya, aku baru waktu itu tadi. Aku tidak nak mungkin ingat. Kau nyentak seliknya. Dia nak pun cerita orang.
3: Sampai puas hati. Entah deh.
6: Anda puas hati. Ini tiga. Aku pedau. Aku amat bisa. Saya punya dia. Ya, berarti aku saya pedau. Aku bisa patung dewa. Sudah. Tanya. Sri Kelema. Kau sudah tambah. Baru baruahnya. Nak tinggi patung. Bisa kaki. Bisa tinggi patungnya.
3: Oh.
6: Aku lalu kontak dengan kaya bisik orang sama yang aku gawat dengan ring dia tambahin nama arti patung kira aku gambar yang anda tu dewa Sri Krema tu keren aku tu handmade itu tu keren aku tengok kalau lebih 100 tahun tu keren aku dengan minyak dengan tak dengan lebih 100 tahun bisik hati aku kok main pulai hati aku dia lalu ingat ke jakuk bisik dia bisik manjung sama dah jakuk anaknya kau saya dewa-dewa bala sambing dia kita kena badai soal aku. Bok aku kau mesau dia nak mata pedok aku. Jadi bok kau punya pedok aku bersih lah. Nada lurah nanti semua. Nanti aku kan pelawak nanti semua. Aku kulu irai nanti dia ke orang mesti mendok sensinya. Nak bersih tinggi pun. Ya. Lalu pulai aku hari fitik dah ambil ke gambar, ambil ke gambar yang tadi. Hari fitik pun. Nah, belum berjalan dengan buah atas semingkil, besi kuil tambi jadi buah atasnya tu. Nah, lalu juga aku tu rasanya tidak mampu pejuri mang tidak ada tu. Tanya pedah dengan mang tu. Mang saya pun pejurinya pun menung dengan aku mendak ke dia besi. Besi saya, besi gua, besi saya, besi patung sebenarnya. Aku berapa lama dah kawak di treatment dia menung saya menyinyak. Aku lalu nak jadi aku kat semua orang mesti tak berkurang ni. Harap dia ngambil ni ambil ke ambil ke patung ni terbaik pulai ni ke kesaksian ke pulai ni ke ni kurang ni dia ambil sendak sendiri diri dia bawa kes ni. Bantang lah aku juri ni bawa aku sama dengan aku sikal kemudian ni ke kret hotel tadi. Dan yang lu medok ya medok lu medok ni lalu ambil gagak kulai baru.
3: Wow.
6: Gagak kulai. Mendak sama dia sembilan dia dia, dia sampai nanti patung. Jadi banyak. Dan ni aku gambar berkenyok kau ni lama lu padam ke live ni tadi. Dia yang lu ambil semua menu biasa untuk video yang tadi ambil aku dia ke sembilan ni. Saya dapat aku tak share buat Facebook ni.
3: Wow.
6: Banyak tadi. Nah, dia dengan aku live, dia dengan pedok aku bisik live-nya. Dia maku ke Facebook, pedok aku nak nemu lagi.
3: Nemu nyaranya.
6: Nyar, katanya. Dia nak aku nanya lagi pejuri nama sebuah. Dia nak main patung, nak aku live. Aku, nak aku main aku live. Kan, dia man, dia kok dia dia. Kan, aku kata, nak nelaknya tinggal sendiri. Dia, aku dia, nak bisi orang kia. Sapa lah ke kia, sap mayuh orang kia. Kau, aku. Nak lama aku berundi yang kurang si mayuh yang tu, saya tidak sedap kita yang kau apa.
3: Kau amat ke kini?
6: Kita nak juga saya kati. Lalu saban tu sambil saya yang aku madah kini tadi. Dia madah aku kalau seminggu yang hoki di sini dua sebulan. Lama sudah kau ngigok patungnya, ngigok dua kekok kunya tadi. Nak ketemu kunya sudah aku yang nak kau. Nak madah nasib dan wantil nak kau.
3: Wow ah. Aman.
6: Nanti kita berita bukain ada itu dan kita punya kau cukup gitu.
3: Okay.
6: Lama ni ada cerita bukain baru.
3: Tahu, udah gawai lah. Bertemu baru, John.
6: Okay.
3: Okay. Sama hari gawai.
4: Sama gawai, John.
6: Terima kasih. Sama gawai, kesedihan,
3: John. Okay. Ini tadi, John, dari Serikai ini.
4: Ya, Serikai.
3: Buka malam tau. Okay. Ya. Kak ngumbaya siku konten kreator. Tahu uliah ke nya?
4: Uliah ke.
3: Laban dia ke bakal sidak paranormalnya. Okey, peningah ke penudi tu ameh ne
4: yes,
3: ke rumah.
4: Ya.
3: Yeah. Laban ngai ke mekang-mekang ke bunyi kuya tadi. Tajak pan bala kiruh tang bisi mengko guleng tua malam tu. Terima kasih mai wa. Jadi minggu baru ila kami dua kira ke
4: ngatu seminggu aja ne.
3: Ngatu seminggu aja meh.
4: Malamnya kita dekat
3: Berandau pasal gawai, apa pesan gawai,
4: apa
3: perindang kau laku-laku gawai. Jadi kah penuri itu terumah kah bisik pesan gawai, jakuk ri gawai, ringuan.
4: Ya. Okey, ngatu aku ngari ke kami dua SM. Meri selamat hari gawai meh.
3: Ya.
4: Hari program ngam semengatun SM. Terima kasih yang ngagai sukuang kita selamat tu ngagai kami dua. Pihak mega Arab ke kita sama belah lantang mah.
3: Ya. Arab ke sama lantang likun.
4: Betul.
3: Maya Ari Gawai
4: betul.
3: Itu ialah.
4: Ari ini Sam?
3: Ari aku pun sama. Terima kasih hanggai peminat ngengam semangat.
4: Ya. Yeah.
3: Selamat Ari Gawai. Ngakai kita semua. Arab ke kita sama lantang hatinya buat Ari Gawai. Bertemu baru kita minggu. Udah minggu siti ni ni lah.
4: Ya.
3: Okey.
4: Ya, jago kita kemudian saya makan selamat Sam.
3: Okey, ba mensia bisi antu, ba antu nadai mensia. Kemana hari petara pengalami hari kami dua.
4: Nanya bubuk dulu. Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Bye-bye.
3: Bertemu baru kita.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdahau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Hanya itu pastor pula yang agak topik tu ah. Ke saat itu aku kat nanya ngau sili agi kati disiplin tok tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini nanti niti akan ajar kita meto.
1: Out ba aku yanya disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sida laban sida berpenyalah. Ukai bekenya disiplin nya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngagai pengerusah. Kita yang megak dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingkuk nuju pengerusah megak. So nama penyadi enti udah rusak. Nadai masa depan ya. Laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyi kudelaka jakuk baru dia tu roadblock. Nyadi ke penekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerja ulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidaknya di ke roadblock sidak enak ya. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master teka dicapai sidak ya nadai. Tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak ke buah sebedau sidak datai bak penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngambil ke pejalai singkang sidak ya lurus. Nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plasa Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: digitalde sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Capa Kuliala Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
3: Dia start ya.
0: Lagu dengan kami.

Dalam situ PIS, tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pengendiri. Nyangka rundiang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau pakai telefon, pakai SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Hanya di pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak manah ko kita runding ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mereka. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sida ya nyebut belanau ngau counselor sida ya. Ya ti alai sida ya mulih meluah ke nama utai ti nangul sida nya tadi. Ya ngemedias kati sida nya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang to ukai utai ke betul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dika.
0: Kediri, nak patut nak mesti minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisa gitu sih. Salung erok di tu, dia biar.
0: Kempak.
1: Kempak itu, nyamai kempak itu sih.
0: Nyamai, kempak itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempak merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Abah pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintiang hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu ha, macam kes ati benung di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Benny. Ya, ya cukup manah nama kebuah aku ngumbainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Ya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke

0: Khaibar, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anak nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nabega Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja ngari 6, jam keturbah, nelang, tengah hari.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak anugerah carta.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: sudah sedia.
1: Anda sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu? Sapa dekat Rupiah Surat Khabar. Ketawa enggak kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Ini dia setara ya.
1: Lagu enggak kami.

0: Ay, sabray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu dikitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah mai mengantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah, YFM.

jaku prangsang kesaritu. Patut ting asuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Baik kita pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai, nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuara kita dalam hidup kita. Peluang tidak lama sudah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai sudah terlengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ya, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah yang ialah talalam sampi. Luya tinemus mutai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nak tu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: dengan pemujur serta pegerinduk tidak kena bias.
1: Lepas itu saya memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa kan kami ke tapi ada mau bikin lukis.
2: Berkenaan tak boleh ngadu konten apa semua. Mayuhnya

0: ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang bekas selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah
2: au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Aku ngelayan.
1: Aw lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina pak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

jaku prasang kesaritu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena dai utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh nyeri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tak kasam tahun

berindia berpenyakit COVID-19 si balat nam dah ngerugo menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita mga oleh besagam ke perinsa tanda tarif medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidik tindak berpurai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku main kita mutus kati utai. Pilih meh purai. Pakai meh utai timai purai, anda ngelawan ke exercise, 20 minit sehari cukup meh kena utai masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, penguntung ke tubuh meh semangat utai. Sayau ke meh purai utai. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya puraja nang segi uliah giga. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang luan dah uliah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo, mpelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempuk kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Ia seminak diinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang nduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayu tidak terletak kalah tala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam atau kutu buku Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak menuju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Pegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

cucu liak tau kenem liak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Pagi Rewind. Pagi Rewind. Lama berkenan ke sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak batalika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas daripada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kan ngasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Teh tu tadi kadang besi artis kadang nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebet sida tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti besi le.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu. Nama kebuah nya ba.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Y seberai
4: WAI FM
3: ya baru ngam
4: kan
3: WAI

statistik bandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ada ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: Чай с Брайан.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: Барунгам.
0: Как?
2: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Duh. Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher dah. Ya yang dia basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun. Menyi kena anda buat tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masuk pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, lu ngasih beli terus.
3: Nak kena kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu di kaya kota semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kena kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Tong semangka hari penyakit pemaduk mayo mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: pagi rewind.
1: Hari Judat Ami, pagi saya mengemin kau ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stresnya nyau ga sem. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kesambung kalau muda sudah kunyah kebawa masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung, gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau makan tadi dalam perut dia ni sudah lundung sedanya
2: ni. Kebawa masam.
1: Oh, dah kunyah kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa kan stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Selamat hari gawai nuju balak kita. Harap

Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

0: ayak nalah di harintai besok lebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Dengar ke YFM regulai sejarai.
3: Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi.

0: je.
1: Dengar ke Pengarap Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
2: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6. 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Lata lapai bari Minggu tu kami nyerah ke derempung ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuruk ngau diri semendiri bak gereja teka barumu panjang no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus dari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Awak kami uliah neladan nananuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Awak kami megak jaku ke diberi nuan pagi itu mereka kami penemu, mereka kami pengeriang, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengarap kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik ke Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ku Jesus bejaku. Urang kerindu kapai tokai nai sida lebih agi hari sida kerindu kaku ndak tau nyadi murid aku. Lalu urang kerindu kanak lelaki tokai anak induk sida lebih hari sida kerindu kaku ndak tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regan dirimpu, lalu nitih kaku ndak tau nyadi murid aku. Orang ke ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke lalu orang ke ngelenyau kenyawa diri ketika laku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku nerima ya ke ngirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nya bempu peh ya. Lalu barang siapa meda air, meri air rup ngagai murid aku ke pemadu mitu, laban dia murid aku ngau benar, aku madah ngagai kita sida dekat nerima

selamat pagi bala menyadik dalam meja Kristus. Hari tu hari Minggu, hari Minggu kita ke-13 dalam musim selamat. Oh, kita sama bergulai ngau dari sama diri muji ngemasai ke Allah Taala. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati ke arwah ba Allah Taala. Jadi Jesus pagi tu nanya kita, awak ke kita merik pemutus teka ngaga pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita yang nadai pilihan bukai tajak Jesus nanya pilih kita semina ya aja. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita belajar awak ke kita nemu ni bagi ke ulih di kerja kita lebuh kita ke nitih ke Jesus dalam pejalai pengharap kita tu. Semua utai ulih semina semua utai ti manah ngagai kita. Jadi lebuh hati kita itu ulih gawak ke muai utai kena manah tu tadi kita nemu nyameh pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Jesus. Taja jaku Jesus pagi tu bakal ke nak peduli ke ruang bilik kita nolah ngesan tulenya ditang Jesus maka merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita besari-sari. Bepun kita medak ke kita lenyau lepas kita ke milih Jesus. Tahu danya kita maka nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki. Dalam nimit Tuhan kita nemu Jesus mai kita ngawak ke berjalan ngoya nyade tu berguna ke pemutus kiamat. Regang tu tadi. Jadi tu meh regah pengerindu Tuhan Jesus. Jadi tu ngasuh kita sama berjalan nuju Tuhan Jesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu mega penghidup ukai utai kesenang kesekedak. Tang berguna amat lebu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita uliah mantuk kita. Indah Jesus semoga dalam perjalanan regang yang nuju ke Golkota siku orang Simon dari Serin dalam perjalanannya tadi mantuk ya. Jadi kita yang mega mantuk diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang dengan kita keingat keserat dalam penguat kita ke bersemayang awak ke sama kita keriang anang ninggal ke diri sama diri awak kita sama mansang dalam perjalanan pengharap kita tu. Jadi pagi tu bila menyeri menyeri Kristus awak ke kita sama berundian ni tengah hari tu aw ukai seminak berminggu tu aja Jesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku te pemadu mento labannya murid aku ngabenar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah nyak ke ditemu getai nyak kutai ke diking dalam penghidup kita amat ma kita ngai jaku sumbu ngajaku tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi nunda ko Santa Teresa di Kolkata ngerja pengawak kemitang dalam pengerindu. Sama sama kita berunding minta penemu hari Tuhan Jesus, minta penemu hari Kudus. Awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit, kita budak kita dalam pengerindu nyamri impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya dewa. Kalau tala berkat kita lalu meri awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kala tala timada berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawan lang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main belanda uji ka tulang sapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang tiap gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang nyiap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah saban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Jaku perangsang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita nak milih tuai biak metau kebesai tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megau, kita tidak kesempai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu hati sida inya sida ke lebih hagi nyaga berai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis tau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku main kita mutus kati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dua. Kerja meh utai timai, penguntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya puraja nang segi uliah giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang luan dah uliah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mpelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti benar inya tubuh tiba pengerai. Ukay ba sa singkap mas tau kapira tikrimuan kitay. Kadang-kadang kitay nganggap ngerainya dekat meruan ba kitay belam maya. Da pia ya belam jadi. Bisi maya dekat ayas sari mata kitay. Bisi maya dekat teringkas sari pegai kitay. Disimpul ngau jaku panda. Tubuh kitay nda ukay dimpu kitay. Yang gi Allah talo. Bagus mau tay bo dunia inyau tu. Yasmina injau kitay nda lamo. Ya langkau nur kita ngendua dak lama sebedau kita bekejang mulai kediri umayo tidak terletak kalah talo kita datai nadai ngembuan serpiak kain kita pulai kita nadai boleh mai serpiak kain nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ya jaku ya ti hidup oleh merit ngidup ngap ngerai kai barang sapa ti merti lengasi ke ya maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang kelekajaku aku. Anak nejuk kesidak lenyau rinuan. Ingat kesidak, lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidak. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kitai. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita di Indonesia.
1: Perembu mana pejalan kita pilih tau ke mumpuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita daya di serata Sarawak bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah bertucung baka bukit nungkat neraja berkebung baka langit terang

0: kebaya tu. Saya terima kasih Lord Kamri, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan luar ni ya. Aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah dia lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri ibsi sebesar benih ke bisik udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonyamai apalah nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya rigawai itu. Berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku itu ya nyak ni dia ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kali kubur kena pagi 10.11
2: pesan itu kebapayan ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: So bagi kita ke Banu Ninga ke kami ba YFM jadi kita ke dekat nata ke pesan oleh nata ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com serta muka nata ke pesan kita ba WhatsApp kami ianya WhatsApp YFM 013-862-8422. Kebagi kita ke dekat nata ke pesan pemati ngam muka pesan ngatas oleh Ungkup Sarito. Okey, jadi pesan kita ke sekali itu untuk pesan hari pesan dari Pauline Maureen anak Thomas Wayne. Jadi pesan tu mada ke ngetas ulin niang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke di Kangau Orange City kali niang tu dan ada kena 7 hari bulan 5 asarinya. Jadi ulit ia dekat di kertas 28 hari bulan 5 pukul 7 malam terlegi baru mah menjadi indai niang tumpu ianya baru mah nombor 72 Taman Yanmin Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggal Felicity Fernandez anak Cundi tau ke di Kangau City. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke siliat oleh telefon ngagai Pauline Maureen anak Thomas Wayne 013-829-9438. Okeynya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu tu pesan pemati. Jadi pesan madah ke pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Belabak, Anyut, Pakus, Pauh. Semua kawan belayan ba Ulu Awiak, Jawang Awiak. Kemudian di Ubah Munggu Ubah Kabo, Munggu Petai Kabo, Sungai Kirak Kabo. Semua kebun belayan di Kajang, Pelasuk, Mudung, ngau kebun belayan kebukai ke Naala di Rintai Kerito. Jadi pesan tu ada ke Empenit Anak Lambat, Empenit Anak Lambat tau ke Apai Bunyam. Tau ke mega di Kangau Aki Igat, Udan Adai kena 27 hari bulan 5, 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai, malam hari 5, 29 hari bulan 5, 2026. Lalu dikubur pagi hari 6, 30 hari bulan 5, 2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Singgai, bak rumah Jimmy atau ke Joseph Bryang. Rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Bryang Ulu Ruban. Nya pesan pemati. Lalu isi pesan madah ke Empenit Anak Lambat, Empenit Anak Lambat tau ke Apai Bunyam, Udan Adai kena 27 bulan 5 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 5 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 30 hari bulan 5. Lalu ni untuk dekat di Senggai baru rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Bryang Ulu di Ruban. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu jadi temuga pesan pemati ke sedi kena tai ke ba YFM jadi pesan ari mampai anak bungkung tau ke Indai Mugan. Jadi pesan madah ke Indaya biah anak sawing. Biah anak sawing. Udan Adai kena 26 hari bulan 5 2026 ba Hospital Kapil. Nia dekat di Senggai Sarito ngau pergila 28 ngau 29 hari bulan 5 ba rumah satu Malaysia. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Lalu pesan tu tadi dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Peter Rantau Bidai Sungai Uyan Sungai Spasia Sungai Paku Sungai Pantu Batang Rajang Batang Bali semua kawan belayan di Kapit Sibu Limbang ngau kawan belayan kebukai kenalah di Rintai Kedito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke siliat telefon ngagai 011-5892-3871. Nandu isi berita pesan madah ke biah anak sawing. Biah anak sawing. Udah nadai kena 26 bulan 5 2026. lalu dekat di Senggai kena 28 hingga 29 hari bulan 5 baru mai satu Malaysia kapit. Sultan yang dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Dan terlebih nampung baru macam pesan ke bukai terus kena tag ke pesan kita buat email ngam megak buat WhatsApp kami YFM tu mai pengerat pagi jam ke terubah bergelai ngau kita buat 28 hari bulan 5 sarito kena hari 4.

0: Singkong di salim lau King Orient Cebu bisa ngatur ngawak berjual di rumah pengrami yang digawai. Mau macam barang utak irup ngawak barang kedi kena bersari-sari dijual ngawak rega kepatut. Baju fashion baru, kasut baru ngkuk rola laki induk ngawak nemit maka bisa dijual ngawak rega kepatut. Datai meh beli ke barang bak Singkong di salim lau King Orient Cebu. Singkong kedai kepatut dulu di pilihan nuan.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentip ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mek.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Udah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu, 29 hari bulan 5, 2026. Pukul 3 ngalih hari, kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
6: Ya.
7: Raja Kita.
6: Raja Kita.
7: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh. Dan dulu pukul

0: Kelantan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert rakyat. Ya? Kat lalu ke 14 bulannya juga, berengkah 2008. Buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga. Ya?
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Aku terbawan mandi meri selamat ari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku bak program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahun tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, nampung baru macam pesan ke bisik di ke natai ke bak YFM. Jadi pesan ke Skeleto Ari Jambai. Jadi pesan madah ke Ana Pilan atau ke Indai Jambai. Udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Jadi ini untuk dekat di Sengkai Berumah Sedak Yempu bak RPR Kidorong Fasa 1 Bintulu. Lalu ni antu tadi dekat di Sengkai kena malam 29 hari bulan 5 2026. Ianya malam hari 5. Lalu dekat di Anjung pagi hari 6 bak pendam Anglican Asyakirin. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan bak Jalai Sari, Ulu Serikai, Kedua, Rantau Sukat, Dabai Baru, Sebubu, Sungai Pawah, Berayang, Lubuk Lembak, Kerubung, Tingkat, Ngau Kapal Melayan Kebukai, di Ngelala Ana Pilan atau ke Indai Jambai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai laki ya 017-2031-424 atau ke boleh telefon ngagai Jambai Megak 019-205-6691. Nando isi berita pesan madah ke Ana Pilan. Ana Pilan tau ke Inai Jambai udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu nian dekat di Sengai Berumah Sedak Yempu ba RPR Kidurung Fasa 1. Lalu nian dekat di Sengai malam hari 5 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena 30 hari bulan 5 2026. Nya pesan pemati ke sini kena tai ke bak YFM. Lalu pesan ke bukai ke sini kena tai ke sekali tu ianya tu pesan ngetas ulir ngau muain terbalu. Jadi pesan ngetas ulir tu serta ngamin terbalu ni yang limia anak akak, limia anak akak atau ke inai kerikam atau ke mega nama kangau ya ianya Serani. Jadi pesan ngetah sulit tu dituju ke ngagai semua kemembelayan bak rumah Mawas, Genting Keropok, rumah Jin Sungai Pakuk, rumah Lawrence Wong, rumah Lawrence Wong di Batang tu Pelembaku, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paliang Sungai Kuneng, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan bak Sungai Lepung, ngau semua kemembelayan di Serikai, Sebangkui, kabar melayan di Kapit ngau kabar melayan kebukai di nalah di rintai ke ditu. Jadi pengawal ngetah sulit dekat diatur kena hari 6 30 hari bulan 5 2026, 7.30 lemai ba rumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung Serikai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai Minah tau ke Kerikap 016-8353-262. Okey, ya pesan ngetas ulit ngau pesan pemati ke sini kenatai ke bak YFM ke sekali tu. Kita ke gibisi pesan bukai di dekat di kenatai ke kita ke bagi pesan pemati ngau pesan ngetas ulit oleh kenatai ke bak YFM ba yfmiban@gmail.com atau ke megak ba WhatsApp 013-862-8422.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Terima kasih aku. Saya terima kasih ya. Lalu kat mereka selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita ingin tu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri dia ke diri dia lepuh ada jalan luar ni aku harap ke kita ingin agak penglikuan jalan mah dia lepuh kita ingin beriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisa udah ngelaban air beram anang beriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelajar maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku ngainak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumrik selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
6: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi Cabang Perliman P202 Sriaman.
7: Udah datai ba maya kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak

0: Yang mana tahu?
1: Tak megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk digagak ari Gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku dan si tamu Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wife and Ivan di Kuching.
10: Mari selamat hari kau.

Lagu dari Leo James, lagu Madai Bergawai. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan dari Tajim tahu ke seluruh nyaring anak lindang. Jadi itu pesan merekat regang ni yang ni yang apa yang sedak ya, ianya ni yang lindang anak encul ngau menjadi ya ianya jovi anak lindang. Jadi pengawal sembahyang merekat regang tu kena 29/5/2026 pukul 9 pagi ngena jalan sembahyang dekat Datuk Barumai Edmund Antain, Sungai Rebuh, Batu Lintang, Undup, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Radau, Kawung, Sebujuk, Paku Ulu, Ngau Ilik, Sungai Putung, Sebangkui, kepembelayan di Munggu Ruan, Undup, Rampuk, Wi, Temiang, Undup, Entebar, Titingkah, Purai, Munggu Demam, Sungai Tanduk, kepembelayan di Empadi, Kenyungan, Sengkuang, Guntung, Undup, Ngau, kepembelayan Kebukai, kelebihan semua kepembelayan di Seri Aman, Ngau, Indonesia. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Tajim tau ke Selo, nombor telefon 011-1588-6317. Ini pesan ke BCD Kenatai Kebak YFM. Jadi pesan ke sekali itu, pesan ya kau dah dibaca tadi kebenar ya. Pesan ke Siti itu juga pesan merekat regang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batu Besai, semua kepembelian di Pakit, Bukit Bangunan, Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Po Ai, Lubuk Antu, San Ugul, San Munggur, Sri Jaya, Miri, ngau semua kepembelian di Ngelala, Nian Silin, Anak Unding. Jadi pengawal merekat regang tu ianya kena 4/6/2026. Hanya pengawal ngintu dari Seromeh, lalu Ungkup Balamayuah kena 5/6. Lalu Balamayu hanya tadi dipinta datang magiang kena 5/6. Lalu Nganjung Regang ianya kena 6/6. Lalu pengawal tu atau ke pengawal sembahyang tu dekat diatur Bak Rumah Sidi, Batu Besai Tengah. Telepon ngagai tu Rumah Sidi Empu. Kita dekat nombor penerang ke Silia 014-289-2822. Nya pengawal merekat regang ni yang silin anak undang. Ni pesan mereka regang ke BCD Kenatai Kebak YFM. Lalu pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngau ngamin terbalu hari Dina anak sandah. Jadi pengawal tu kalau pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan, Entabai, Batang Ruban Seratu, semua kepembelian di Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kepembelian ke Bukai. Jadi pengawal kita sulit ngau ngamin terbalu ianya kena hari 6/6/2026 7:30 lemai. Lalu hari Minggu 7/6 nya tadi dekat ngetas ulit Serarak Bungai 7:30 lemai, ngetas ulit pagi hari Minggu 7/6 Rumah Paling, Sungai Kunang, Jalai Bayung, Ulu Serikai. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai 011-2671-2167. Okey, datang lagi intip pesan ke Bukai dekat Nampung Baru, maca pesan ke Saritok.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, sekulai sejalai.

kes culik atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi, Datuk Kabina Burka, Berita Pagi Hari Empat, 28 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah numpu ngagai pengawak ngemesai ke jalai benua pesisir di Bukit Kota. Projek Rumah Panjai PPRT Rantau Kiran udah tembuk gagak. Surau Wakaf Taman Indah patut jadi kecuntung ngagai penyerakup komuniti Bukai. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ngadu ke akses jalai alun terus nyadi batang perkara ti dikemerat ke perintah kena negap ke kawal jalai bak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail badah ke bak sita ke tepegaya agi bisi empat buah tumpuk peniau ke berau bisi akses jalai tajapan perengka guna pemun bukai berkekaran air bersih ngau telekomunikasyon dah lama diasai ke rakyat bak menuanya. Perintah Besar sudah kebenar ke agih belanja kena ngadu ke projek jalai bakanang menuanya ngau ungkus kira 38 juta ringgit. Suraya nganti agih belanja penuh tidak dikebenar 1 juta ringgit kena muka jalai pemun dulu lalu ngau nyak disadang berengkah di pejalai ke tahun tu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah madah bunyinya bak program mantar gawai bak rumah sandin di Limbang. Projek Rumah Panjai Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT bak Kampung Rantau Kiran dikena ganti Rumah Panjai Sidak ke dituntung penuh sehangus dalam tahun 2023 subak dia tu udah tembuk. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke projeknya tembuk udah meri penghidup kebaru ngakai 18 ruang bilik sidak ke dituntung penuh sehangusnya. Pemujur nembuk ke projeknya udah mandang ke pengeransian perintah tip bajak ngibuh ke pengelantang peniau rakyat seruran dijaga. Projek itu dipejalai ke Nengah Agih Belanja Ariupis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah kena ungkus kira 1.4 juta ringgit. Kawan Parlimen Limbang madah munyinya berpengerami nyerah ke Rumah Panjai PPRT Rantau Kiran berdewan Kampung Rantau Kiran Limbang. Pemujur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang di Kuching ngatur ibadah korban tipsai patutnya dikecuntung ngakai penyerakup komuniti Bukai. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali tu munuh 35 ikut capi bak suraunya. Siti Ari Cara ke pemandu besai tikala dipedaya bak renggat surau. Ia madah ke program Keban Satu Ukai Seminat mandang ke semangat kerjasama ngau pangan diri tak megangayan ke pendegap kaul komuniti ngau jemaah surau. Raban Komiti Surau ngau siku-siku orang ticakah berjalai ke pengawak jalai pengarap bak kandang menuanya megak Endang Datai Ri Raban Lembiak Kebiak. Nyalai pengawak kreatur bekanya ngayan ke pemanah tentu kepalan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau Raban Lembiak. Dato' Abdullah Saidul mansur kejakunya ngakai pengeram berita udah berjadi pengerami ibadah korban ngau akikah kreatur bak surau nyak kemari. Nilai pengeran siang pengelurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami hari raya Aidiladha. Nyadi ke pelasar tip berguna kena negap ke penyerakup rakyat Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran nyadi contoh ke pemandu mana lebih nyaga penyerakup antara Pupu Raban Bangsa. Ia mansut kejakunya ngakai pengarahan berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Raban Polis PGA Miri. Nangkan kenyak yang madah ke perintah Sarawak begak berjalai ke polisi inklusif tinggi merat ke pengelantang pediau penghidup rakyat dan ngira pupu bangsa ngau jalai pengarap. Jalai pendumbuh unit perkara pengarap bukai Unifor ngayan ke bukti tik nyawup ngemansang ke jalai pengarap bukai ngebuan 7 ngetan ke pengelantang bak benua tu. Lebih 30 buah masjid surau ngau tumpuk pendiau bak kandang si tak sebuti. Benua berjalai ke pengawak ibadah korban berseri maigo pengerami Hari Raya Aidiladha ke tahun tu. Sabit Menteri Perkara Luar Kemegak Kaban Parlimen sebuti Dato' Lukanizman Awang Sauni marah ke program ibadah korbannya ke diatur nyengkawum pemerik Hari Kaban Kaunsel Negeri urang dagang ngau siku-siku orang. Pengawak ngagih ke daging ke ditetaknya dikarap oleh dipejalai ke ngau bujur serta berurun tebal lagi ngagih Raban Asunaf ngau sidak ke berguna ke bantu. Pengurami Hari Raya Aidiladha Kais Minak Ngidup Kebaru Syiar Islam
Tambah kau lengedut ke kawal ngau semangat kerjasama bak raban bangsa. Ya pada munyinya angkai pengarah berita, udah solat sunan adil adha bak Masjid Al-Firdaus, Taman Tunku Dimiri. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus, Ariwai FM. Sarawak udah berlabuh nyedia kediri tumu nyadi palan dur ngatur temasya lumba ngau main C 2027. Serta nubuh ke Skatrit Sukan C 2027 Kluster Sarawak. Sampai Skatrit Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee dekat mangkuk pengawak nyadi Chairman Skatrit Komiti Pengatur Kadang Menua LOC Kluster Sarawak. Dato' Hee Chang Kee marah ke pengawak magi Komiti Pengatur Kadang Menua LOC Sarawak udah dipejalai ke kena tentu ke pengawak nyedia kediri. Serta operasi lumbak ngau main C berjalan ngau mujur. Tuk sekedar pengawak tiudah dibagi ianya bagian strategik tabir urus ngau komunikasi, servis korporat ngau perkara komersial, nyedia kepalan, bagian digital, teknologi ngau sistem lumba. Jalai penubuh sekretariatnya pengguna benar kerana tu ke pengawak ngatur lumba ngau main C 2027 di Sarawak mujur serta ditiah ke standard antarabangsa tiudah ditetapke. Yang mana bunyinya lebih nyari chairman awam sekretariatnya di Kuching. Sibu diatuknya majak semak diangkat nyadi begeri. Pengguna mujur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemujurnya sudah nambah hari 19 juta ringgit kenyari tahun 2019 soba. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ing Ho madah ke antara syarat keterubah Local Authority PBT diangkat nyadi begeri ianya ngebuan belanja simpan penghabis nadai 50 juta ringgit. Ia maksud ke jakutnya maya berjadi kalender WAK Sibu Festival 2026 Baupis MPS di Sibu. Ia badah penegap nyimpan belanja berguna benar laban perintah ndak boleh nyukong penuh ngangkat ke pemanah sekedap begeri antik semak siran nadai gembuan penduduk belanja tintap. Kenyang hari tahun 2022 nyentuk ke dia tu. 77 ikut pemesai UPS Immigration Malaysia JIM udah debuai hari indur kerja. Penyampau semuanya bisik 994 kes disiplin ti udah mujur diputar ke agensi kebekawal. Ketua Director Immigration Dato' Zakaria Syaban madah ke nakak tahun tu. JIM udah mutar ke 23 kes udah diputar ngau 8 ikut hari sidak debrik hukum disiplin. Tu setiap hari cara kena negap ke integriti. Serta nagang ulah tindak manah ngagai sidak pengerja pengawak bak UPS-nya. Ia maksud kejakunya ngagai pengarang berita bak program Jelajah Wira Madani berserimai ngawar raya Aidiladha bak Depo Immigration Sementara Millennium Beranang Kajang. Dato' Zakaria madah ke antara ulah ke ditemu salah ianya ngelaban Prosedur Operation Standard SOP. Gemedar ke pengawak ari luar bidang kuasa ndak lurus hati ngurus ke karaba kaunter. Ndak durun gawak salah guna dadah serta nyukung pengawak merit stok barang ke ditagang ari depo. Siku induk rakyat menua luar kena hukum jil nak kurang ari 15 tahun di pelabak kedisik kawal ngau pengawak nyual tubuh diri ti ngelingi begeri Kuching. Nitih ke penerang ari kepala polis pilih berdua Kuching SCP Erickson Naga Cabuk. Induk tu ke umur 34 tahun ditan ke pukul 1 lemai hari 2 tu tadi. Bak sebuah premis kalain dua riadiau bak jalai setutung. Puan siap keterubah tertemu ke induk tu bisik kawal berjalai ke pengawak nyual tubuh diri. Kenyawari 2 bulan tu ke udah ngena application online. Dengar penerang media ya, SCP Erickson madah ke kesnya dia tu benar dipansi kena Seksyen 372 bracket 1 bracket E Kanun Keseksaan. Induk tu mungkin dipansi kena Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63 laban nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah numpu ngangkai pengawak ngemesai ke jalai menua pesisir di Bukit Kota. Projek rumah panjang PPRT Rantau Kiran udah tembuk digagak. Surau Wakaf Taman Indah patut jadi kecuntung ngagai penyerakup komuniti Bukai. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTN Kuching.

0: Kirana Derita Lamak Sarawak.
1: Sari itu 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Oleh diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke pengari pengakap Jordi Ko ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebilang ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk ke 2 hari bulan 6-nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti dipejalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbat biak TBC pelajar boleh bersemekiah serta ngembuan jati diri di Dodi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Buat baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninting tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron ari gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang tu megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur, ngatur semua pengawak, pendiau, penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
5: Perambu mana perjalanan kita pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, mungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Tu bisa hari peninggal kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
4: Ya bukan positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di Brunei Mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
3: Udahnya, waduh dia puas hati deh.
4: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak.
5: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Wadah datai ba maya kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9 semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari kita boleh ninga ke ba radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban sama-sama mai kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.